0: semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Pagi kali ini jam 7 lebih 6 menit masih bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Tentunya saya juga masih dibantu tugas gatekeeper, ada Jamal dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya dipanggil Bu Suakut, nama aslinya Baturia. Alamat Kukum Kerajaan, nomor RT 25 RW 08, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang. Saya dulu pernah sakit lambung karena saya disuruh nama saya nggak mau. Saya sakitnya lambung itu ada 2 tahunan, tapi nyeri hilang gitu. Yang kambuh kemarin itu sampai parah weh, sampai katanya nama saya nggak mau. Waktu sakitnya perut tetok, makan itu nggak bisa. Makan sedikit itu mual. Terus ada yang nyarankan disuruh beli Naria. Terus saya beli, ternyata kok ada hasilnya. Alhamdulillah sampai sekarang saya ngonsumsi DA dan Gester. Awalnya 3 tetes 2 hari. Terus kok agak mendingan. Terus saya tambah lagi 5 tetes. Terus lama-lama saya kan bekerja keras. Kok gak bisa enteng, saya kasih 7. Akhirnya enak, makan enak, kerja enak gitu. Sekarang alhamdulillah emang sembuh. Herbal Naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya berada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Untuk di Senin pagi kali ini jam 7 lebih 10 menit, cek informasi, gatekeeper Jamal.
1: Pak Hajir, perjalanan dari Jombang Kota ke Peterongan saat ini terpantau arus lalu lintas masih aman lancar saja. Okay. Dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Lalu Pak Anton, tadi perjalanan juga dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur Sukomoro Nganjuk, sejauh ini juga masih aman lancar. Di jalur utama cukup ramai ya, kendaraan roda 4 yang mendominasi. Dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat saja. Ada Pak Sulistriono, tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto lewat jalur tol, saat ini naiknya di tol Begadung, tadi saat ini sampai di tol, hampir tol Bandar. Okay. Masih aman lancar saja dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Ada Pak Cahyo, perjalanan juga dari Pare Kediri menuju ke arah Kertosono lewat jalur Papar, lepas dari simpang 4 Papar ke arah Mengkring juga masih aman. Tadi sempat ada penumpukan kendaraan ya di simpang 4 Papar, tapi lepas dari itu masih aman saja. Ada lagi informasi disampaikan oleh Bu Agustina, berada di kawasan Pandantoyo Kertosono. Okay. Pagi hari ini cuaca cerah, harus lalu lintas di jalur dalam cukup ramai aktivitas warga masyarakat. Intan.
0: Oke, okay, baik, dari Jamal saya geser ke Danti, silakan.
2: Kita juga sambil intip untuk jadwal pelaksanaan karnaval yang di Kecamatan Ngeronggot, Intan.
0: Okay.
2: Jadi di hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026 itu ada karnaval SDMI hari pertama. Kenapa ada keterangan hari pertama?
0: Okay.
2: Karena untuk tingkat SD dan juga MI sederajat ini dibagi menjadi dua hari.
0: Oh, gitu.
2: Ya, karena kabarnya banyak.
0: Okay.
2: Di tahun-tahun sebelumnya juga demikian, Intan, dibagi menjadi dua hari ya.
0: Mm-hmm.
2: Dan kalau untuk yang hari pertama di hari ini Senin 24 Agustus 2026 di jadwal PHBN dimulainya jam 1 siang sampai dengan selesai. Untuk startnya lapangan Ngeronggot sampai dengan simpang 4 Mojo Kendil. Kalau untuk yang hari kedua itu tidak langsung di hari Selasa besok.
0: Okay.
2: Tapi di hari Rabunya.
0: Oh,
2: mungkin karena
0: okay, kasih
2: besok
0: space
2: itu
0: ya.
2: Iya,
0: oh, Maulutan mungkin ya.
2: Iya, tanggal merah ya, Maulid Nabi. Jadi untuk yang tingkat SDMI hari kedua itu jadwalnya tanggal 26. Kemudian kalau untuk yang SMP dan MTS, Intan, itu di tanggal 27 Agustus. Kalau yang tingkat instansi dan juga SMA itu baru di tanggal 29 Agustus 2026. Sejauh ini kalau kita amati rute start dan finishnya itu sama semua ya.
0: Okay.
2: Kan kadang dibedakan. Nah, kalau yang untuk tingkat SD, SMP, instansi SMA ini sama startnya lapangan Ngeronggot sampai dengan simpang 4 Mojo Kendil. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang dikirimkan oleh rekan-rekan unit transfusi darah UTD PMI Kabupaten Kediri. Stok darah di hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026, sejumlah 123 kantong.
0: Okay.
2: Dengan rincian, golongan darah A ada 20 kantong, golongan darah B ada 42 kantong, golongan darah O ada 56 kantong, dan golongan darah AB ada 5 kantong. Ini ternyata hari ini juga ada cek golongan darah.
0: Oh, di mana ini, Dante?
2: Lokasinya di SMP Negeri 1 Ngasem Kediri, jam 7 pagi lewat 15 menit. 1 menit lagi.
0: Oh, 1 menit lagi.
2: Iya,
0: ya.
2: 1 okay. menit lagi. Kemudian ada juga donor darah di Desa Dampit Puncu Kediri.
0: Mm-hmm.
2: Tapi jam 6 petang nanti.
0: Oh, masih jam 6. Oke, masih ada persiapan tentunya ya
2: persiapan
0: untuk yang lainnya ingin donor darah.
2: Jadi monggo merapat, bagi yang ingin cek saja bisa pagi hari di SMP Negeri 1 Ngasem, dan yang mau donor bisa nanti petang di Desa Dampit Puncu Kediri, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Danti Danila. Sebelumnya ada Mabu Jamal di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852 9001 tentunya untuk di hari ini seluruh Cakar ada dua karnaval ya, ini nanti untuk pelaksanaannya lokasi di wilayah Ngeronggo, tapi nanti untuk di jam 1 siang untuk nomor urut pertama, lalu kemudian kalau untuk di wilayah Kertosono Nganjuk itu nanti akan dimulai di jam 8:30 pagi. Tentunya hari ini dalam rangka euforia kemerdekaan ya, masih banyak ada kegiatan-kegiatan karnaval. Dan biasanya juga jalur alternatif atau jalur dalam juga banyak sekali dilakukan penutupan. Tapi kalau awal pekan sepertinya tidak ya. Tapi kalau berkaca kemarin di hari Minggu banyak sekali daerah-daerah yang dilakukan penutupan imbas ada kegiatan masyarakat. Awal pekan seluruh Cakra, kira-kira untuk harga bahan pokok di daerah Anda sendiri bagaimana? Apakah harganya masih aman? Kira-kira komoditas apa ini yang mengalami kenaikan untuk hari Senin kali ini ya? Untuk di tanggal 24 Agustus 2026. Kalau informasi yang kita dapati seluruh Cakra untuk di wilayah Jombang ya, wilayah Jombang di pasar tradisional tadi sempat disampaikan Pak Yitno untuk harga cabai rawit itu di angka 50 sampai dengan 60 ribu rupiah ya, cukup tinggi ini untuk per kilogramnya. Lalu kalau untuk cabai yang warna hijau yang untuk lalapan itu di angka 35 ribu rupiah, sudah ada kenaikan 5 ribu per kilogramnya. Yang kapan harinya 30 ribu untuk yang warna hijau, sekarang 35 ribu rupiah. Kira-kira kalau untuk di wilayah Nganjuk seluruh Cakra, harga cabai rawit untuk per Senin kali ini bisa disampaikan juga ya, 0852 9001 061.
4: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sementara itu terkait dengan pantauan arus lalu lintas di Taman Sidoarjo, di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Ibtu Hari Nur Cahyo. Halo, selamat pagi, assalamualaikum Pak Hari.
1: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Intan.
0: Angge, gimana kabarnya Pak? Awal pekan di hari Senin tetap semangat ya tentunya.
1: Alhamdulillah, kuncinya pasti harus semangat Mbak, sehat semuanya.
0: Gimana ini Pak, awal pekan hari Senin, apakah sudah ada pelanggaran atau belum ini kalau pantauan arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo?
1: Kalau pelanggaran pasti ada, yang pakai tidak pakai helm, yang melawan arus pasti ada itu Mbak. Cuma pasti. Kita sudah melakukan hubungan secara hubungan ini supaya besok nggak terulang lagi Mbak. Okay. Itu maksudnya saya seperti itu. Mm-hmm. Ya itu untuk keselamatan dia juga,
0: iya,
1: gitu loh Mbak.
0: Mm-hmm. 1-2 pasti ada lah Pak ya, kalau untuk awal pekan, soalnya hari Senin ya.
1: Ini perdana hari Senin ini luar biasa ini peningkatan untuk arus lalu lintas taman ini.
0: Oh gitu, baik. Namun kalau untuk di jam 7 lebih 20 menit, beberapa titik sudah mulai aman ya Pak ya? Tidak se-crowded jam 7 tadi.
1: Alhamdulillah tadi pagi untuk arus lalin tadi jam 6 lebih 10. Untuk situasi arus lalin wah luar biasa peningkatannya. Tapi itu anggota di lokasi semua, ya pengaturan kantor pagi. Mana yang diperlukan kendaraan yang lebih padat Pak.
0: Oke, baik-baik, siap. Kemudian untuk pagi kali ini Pak Hari, untuk kejadian yang menonjol nihil ya?
1: Alhamdulillah untuk hari ini untuk kejadian menonjol tidak ada nihil. Untuk yang tiket mungkin apa itu habis keramat Pak.
0: Gimana Pak?
1: Keramat nggak ada kejadian.
0: Oh, alhamdulillah. Ada kejadian, ya Allah, ya. Itu ya nihil kejadian ya untuk di awal pekan kali ini. Oke baik, tentunya beberapa titik sudah mulai aman terkendali ya Pak ya di awal pekan jam 7 lebih 20.
1: Alhamdulillah sampai saat ini jam 07 lebih 20 menit untuk perkembangan situasi arus balik di wilayah taman. Jalur protokol maupun jalur dalam alhamdulillah terpantau lancar Pak, tidak ada hambatan.
0: Okay.
1: Ini dilaporkan.
0: Okay, baik, siap. Kalau untuk jam-jam pulang bekerja nantinya Pak, memang beberapa titik di Taman Sidoarjo juga cukup crowded lagi ya Pak ya, seperti di awal pekan ya.
1: Iya,
0: di
1: kalau pagi hari itu Mbak, kalau pagi hari itu memang yang mengarah ke Surabaya, kalau sore hari itu yang mengarah ke arah barat.
0: Oh.
1: Yang mengarah ke Krian.
0: Oh, yang mengarah ke Krian ya.
1: Oke, kita pulang kerja. Kalau sudah pagi hari ini, kalau ke arah barat kalau ke arah Surabaya memang ya ini terjadi peningkatan, tapi nggak apa-apa, tetap lancar kok, tidak ada kendala sama sekali.
0: Alhamdulillah. Oke, baik, siap. Yang terakhir ini Pak Hari, mungkin ada himbauan yang akan disampaikan khususnya kepada pengguna jalan, monggo.
1: Betul-betul ini dihimbau kepada pengguna jalan selalu hati-hati, mengingat ini untuk jalur-jalur black spot atau jalur rawan laka, tetap hati-hati. Jangan sampai nanti keburu-buru, akhirnya keselamatannya tidak terjamin Mbak, akhirnya jadi masalah. Berapa supaya jalan semua aman, perjalanan sampai tujuan Mbak.
0: Oke, baik, siap. Sebelumnya terima kasih Pak Hari ya, sudah menyempatkan waktu untuk on air menyampaikan informasinya, Pak Hari.
1: Sami-sami Mbak Intan ya.
0: Nggih, sami-sami juga Pak, tetap sehat selalu nggih, semangat untuk menjalankan
1: betul.
0: Tugas.
1: Belum pernah jumpa ya.
0: Mau
1: jumpa monggo di simpang Tenggaluran nih.
0: Oke. Okay.
1: Ada Pak Tari, Pak Yanto di sini.
0: Boleh ya Pak ya, saya mampir ke sana ya.
1: Nggih, monggo.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Hari, tetap semangat untuk aktivitas di pagi kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kanit Lantas Polsek Taman Polresta Sidoarjo, Ibtu Hari Nur Cahyo. Ini terkait dengan pantauan arus lalu lintas di wilayah Taman Sidoarjo.

0: Sementara itu, hari ini nantinya juga ada kegiatan karnaval tingkat SMP SMA untuk di wilayah Kecamatan Baron Nganjuk, dan tentunya kita juga sudah berhasil tersambung dengan Camat Baron Nganjuk, Bapak Gunawan Bibisono. Selamat pagi, Pak Gunawan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak.
0: Oke, gimana Pak kabarnya? Awal pekan hari Senin, sehat semangat ya?
1: Alhamdulillah, tetap semangat walaupun hari kejepit.
0: Lah, betul sekali. Alhamdulillah, artinya tetap semangat dan sehat selalu ya Pak. Yeah, untuk yeah. Hari ini pelaksanaan karnaval tingkat SMP SMA ya Pak, untuk di Kecamatan Baron. Kira-kira persiapannya seperti apa Pak untuk di pagi kali ini?
1: Yeah, betul, untuk hari ini kita laksanakan kegiatan karnaval tingkat SMP MTS, SMA, MA, SMK di Kecamatan Baron. Yang mengambil rute nanti di tadi depan Balai Desa Waung sampai dengan perempatan Sumur Pandan Desa Cipe.
0: Oke, baik, untuk rutenya itu ya Pak ya. Kemudian yeah, untuk startnya Pak bisa disampaikan dan finishnya di mana itu nanti?
1: Ya, yeah, untuk start kita mulai nanti jam 8 kita berangkatkan. Kemudian nanti start mulai di Desa Waung di depan Balai Desa di perempatan. Kemudian nanti finish di Desa Cikek di perempatan Sumur Pandan. Jadi kami harapkan kepada para pendengar yang khususnya ada perjalanan nanti di sekitar wilayah Baron, mulai jam 7.30 nanti akses dari Pasar Baron ke utara itu sudah ditutup total, termasuk sebaliknya yang dari arah utara ke selatan mulai dari perempatan Sumur Pandan nanti sudah mulai dialihkan lalu lintasnya. Jadi steril untuk kegiatan karnaval tingkat SMP SMA mulai jam 7.30 untuk jalan selamanya.
0: Oke, baik. Mungkin untuk pesertanya Pak, kira-kira ada berapa Pak?
1: Untuk peserta laporan dari panitia ada 7 peserta yang terdiri dari lembaga yang ada di wilayah Kecamatan Baron, baik negeri maupun swasta.
0: Oke, baik, siap. Yang terakhir Pak, ini mungkin ada himbauan yang akan disampaikan khususnya, monggo.
1: Untuk himbauan kepada seluruh warga masyarakat Baron khususnya terkait dengan kegiatan karnaval, monggo mari kita meriahkan, mari kita dukung bersama-sama dengan kegiatan karnaval, harapannya perekonomian warga juga lebih bergeliat lagi sehingga perputaran uang dalam rangka untuk mendukung kegiatan PAPN di 2026 ini bisa lebih baik lagi sehingga pendapatan masyarakat juga harapannya juga bisa meningkat.
0: Ya. Oke, baik, siap Pak Gudawan, sebelumnya terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk on air pagi kali ini.
1: Siap, terima kasih.
0: Baik, siap, selamat pagi, tetap semangat Pak Gudawan, semoga untuk karnaval ini nanti berjalan dengan aman dan lancar nggih.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih, Mbak.
0: Oke, sami-sami, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Barusan saja kita tersambung dengan Camat Baron Nganjuk, Bapak Gunawan Bibisono. Ini terkait dengan pelaksanaan karnaval tingkat SMP, SMA untuk di Kecamatan Baron Nganjuk.

Waktu di Senin kali ini masih banyak sekali kegiatan Karnaval Seru Cakra. Tadi kita juga sempat tersambung dengan beberapa camat yang ada di wilayah Kertosono, kemudian untuk di wilayah Baron ya. Untuk pelaksanaan Karnaval tingkat TK PAUD ini nanti pelaksanaan jam 8:30 pagi di wilayah Kertosono. Kemudian untuk di wilayah Baron nanti tingkat SMP dan SMA untuk di jam 8 pagi. Kalau untuk di wilayah Ngerogot sendiri itu nanti tingkat SD atau MI itu dimulai nanti jam 1 siang. Tentunya beda daerah untuk pelaksanaannya juga cukup berbeda sedulur cakra untuk pelaksanaan karnaval di hari kali ini. Anda bisa kabarkan terus update perkembangan jalur yang Anda lalui juga, karena beberapa titik nanti dilakukan penutupan sedulur cakra. Tentunya tadi di

Poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Sementara itu terkait dengan perakiraan cuaca untuk di wilayah Nganjuk hari ini, di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan perakirawan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, Bapak Setiaris. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Engge, gimana kabarnya Pak Yaris?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat, tentunya di awal pekan tetap semangat ya Pak untuk memulai aktivitas di pagi kali ini. Gak Pak Yaris, gimana ini cuacanya di wilayah Nganjuk hari ini? Mungkin bisa disampaikan awal pekan ya.
1: Baik, terima kasih Mbak Intan. Jadi kami sampaikan untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk hari ini, tanggal Senin 24 Agustus 2026. Untuk cuaca di pagi hari ini didominasi cuaca cerah. Kemudian suhu berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan 64 hingga 87%. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk kondisi siang hingga sore hari, cuaca ini adalah cuaca yang terik atau cerah berawan, suhu berkisar antara 31 hingga 33 derajat Celcius dengan puncak terpanas sekitar pukul 13 hingga 14 WIB. Untuk kelembapan berkisar antara 40 hingga 50%. Kemudian angin dari selatan dengan kecepatan 15 hingga 25 km per jam. Kemudian untuk kondisi di malam hari nanti, cuaca juga masih didominasi cuaca cerah. Kemudian suhu berkisar antara 24 hingga 27 derajat Celcius. Kemudian menurun pada dini hari sekitar 22 hingga 23 derajat Celcius. Untuk wilayah di sekitar Pegunungan Wilis bisa mencapai 19 sampai 20 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara ini berkisar antara 65 hingga 78%. Di dini hari kelembapan berkisar 80 hingga 88%. Kemudian angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam pada malam hari. Dan di dini hari mulai melemah dengan kecepatan sekitar 5 hingga 8 km per jam. Mungkin untuk secara gambaran umum hari ini seperti itu Mbak Intan. Jadi kondisi cuaca masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan.
0: Oke, baik Pak Yaris, saat ini kan memang sudah di puncak musim kemarau. Untuk potensi hujan lokal apakah masih memungkinkan Pak ini?
1: Kalau untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk ini sangat rendah dan bahkan

0: nihil Mbak Intan. Jadi
1: okay.
0: Memang dalam pekan ini ada gangguan gelombang ekuatorial Rossby, tapi posisinya ada di Laut Jawa Utara. Kemudian ada gangguan juga gelombang Kelvin, tetapi posisinya ada di Samudra Hindia atau di selatan Pulau Jawa. Nah, ini pengaruh ini tidak terlalu signifikan untuk di wilayah Jawa Timur, terutama untuk Kabupaten Nganjuk ini sangat lemah sekali pengaruhnya, sehingga potensi hujan ini diprediksi sangat rendah untuk Kabupaten Nganjuk. Sedangkan untuk di wilayah lain masih ada potensi, tetap walaupun dengan potensi yang rendah, itu untuk wilayah sekitar Lumajang, kemudian sekitar Malang, sama di pesisir utara, yaitu di Bangkalan sama di Gresik. Ini masih ada, tetapi karena berbarengan dengan puncak musim kemarau, kemudian ditambah dengan adanya fenomena El Nino, kemudian saat ini juga banyak terbentuk siklon tropis di Samudra Pasifik bagian barat dan tengah, ini akan berpengaruh juga, sehingga gangguan tadi tidak terlalu signifikan, sehingga potensi hujan hanya hujan lokal yang tadi saya sebutkan, hanya wilayah-wilayah tertentu saja Mbak Intan. Kalau untuk di Kabupaten Nganjuk ini, kalau dari pemodelan yang saya lihat, ini tidak mengefek, tidak berefek ini.
1: Okay.
0: Jadi masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Begitu Mbak Intan.
1: Okay, baik Pak, ini saya mau bertanya sedikit terkait dengan untuk angin di Nganjuk sendiri. Kan akhir-akhir ini tidak sekencang di bulan-bulan Juli Pak, padahal puncaknya itu kan di bulan Agustus ya. Berkaca pada tahun kemarin, kalau tidak salah itu angin cukup kencang, itu antara Agustus sampai dengan September Pak. Kira-kira ini faktor penyebabnya salah satunya apa Pak Yaris?
0: Betul, jadi memang seharusnya normalnya memang di bulan Juli Agustus itu memang kencang-kencangnya angin di wilayah Jawa Timur, apa di wilayah Kabupaten Nganjuk. Sebenarnya banyak faktor Mbak Intan ya, yang kenapa angin di Kabupaten Nganjuk itu kecepatannya meningkat. Nah, salah satunya adalah terbentuknya pola tekanan tinggi di Australia. Saat ini pola tekanan tinggi yang terjadi itu tidak terbentuk di benua Australia, akan tetapi bergeser ke arah timur-timur Australia. Sehingga angin yang bergerak kemudian melintasi wilayah Jawa Timur ini juga akan terdampak, sehingga tidak sekuat kalau tekanan tinggi itu terjadi di benua Australia. Seperti yang terjadi di bulan Juli kemarin, walaupun cuma dalam waktu sepekan, itu tekanan tinggi terbentuk tepat di benua Australia dengan tekanan sekitar 1032-1034 milibar. Kemudian, walaupun saat ini di Samudra Pasifik bagian tengah dan barat banyak terbentuk siklon tropis. Kalau dilihat dari pemodelan ini tarikannya tidak terlalu signifikan, Mbak. Kemudian selain itu perbedaan tekanan antara di Australia dan di Asia ini tidak terlalu besar ininya, apa perbedaan tekanannya, sehingga angin yang bergerak juga tidak terlalu kencang melewati Jawa Timur. Kemudian selain itu di bagian barat Sumatera ini juga terbentuk adanya pola siklonal atau tekanan rendah, sehingga angin yang melintasi Jawa Timur ini akan terbagi menjadi dua, satu mengarah ke utara karena tarikan dari siklon tropis yang terbentuk di Samudra Pasifik, kemudian sebagian akan tertarik ke barat. Nah, hal ini juga yang berpengaruh terhadap kecepatan yang melintasi apa kecepatan angin yang melintasi wilayah Jawa Timur. Untuk untuk tinggi gelombang ini memang masih terpengaruh karena memang kecepatan angin yang di Samudra Hindia itu tinggi, kemudian mau masuk ke Pulau Jawa itu terbagi dua, terpisah sebagian, yang satu ketarik ke utara, yang satu ketarik ke barat. Gitu Mbak Intan, jadi memang ya begitu, kondisi atmosfer itu
1: tidak menentu,
0: diprediksi,
1: susah diprediksi ya Pak ya,
0: berubah setiap berubah setiap saat. Nah ini memang tetap kita pantau, nanti kalau memang ada potensi angin kencang itu kita informasikan kepada masyarakat. Begitu Mbak Intan.
1: Oke, baik. Dengan adanya fenomena-fenomena seperti ini Pak, itu apakah untuk di musim kemarau nantinya di tahun ini apakah masih ada perpanjangan sampai di bulan November? Itu masih realisasikah atau mungkin nanti ada prediksi lain lagi?
0: Untuk hingga per Agustus dasarian kedua ini, hasil pengamatan BMKG itu memang menunjukkan El Nino menuju ke intensitas sangat kuat. Untuk awal musim hujan itu memang sangat dipengaruhi karena adanya gangguan global seperti El Nino. Kemudian nanti di bulan September juga akan diprediksi muncul adanya IOD atau Indian Ocean Dipole atau Dipole Mode Index. Nah ini memang mempengaruhi kondisi kering yang terjadi di wilayah Indonesia terutama bagian selatan, Pak Intan. Kemudian untuk musim penghujan ini memang diprediksi akan mulai terjadi di bulan Desember. Di bulan November curah hujan hujan sudah mulai turun, akan tetapi intensitasnya masih rendah atau di bawah normal. Jadi belum bisa dikatakan di November itu memasuki musim hujan. Karena kriteria yang dipakai oleh BMKG itu dikatakan musim hujan jika curah hujannya dalam satu dasarian itu 50 mm per dasarian atau 150 mm jika diakumulasikan dalam satu bulan. Nah, di bulan November memang hujan sudah mulai turun di beberapa wilayah, tetapi intensitasnya masih rendah atau di bawah normal. Kemudian di bulan Desember itu hujan akan normal karena monsun Asia sudah mulai menguat kembali. Sehingga diprediksi awal musim hujan tahun 2026 itu akan jatuh di bulan Desember. Karena prediksi BMKG fenomena El Nino ini nanti akan sampai di awal tahun 2027, sekitar di Februari, di Maret itu masih terjadi El Nino. Nah, walaupun El Nino terjadi di tahun 2027, juga diikuti dengan menguatnya monsun Asia, sehingga hujan tetap turun, El Nino terjadi. Hujan yang turun nanti itu akan mempengaruhi intensitasnya. Walaupun musim hujan, tetapi curah hujannya tidak seperti kalau dalam kondisi normal. Jadi terjadi penurunan intensitas di musim penghujan, walaupun masih kategori musim hujan. Begitu Mbak Imban.
1: Oke, baik Pak Yaris. Yang terakhir ini mungkin ada himbauan yang akan disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk khususnya untuk di momen atau di musim kemarau kali ini, monggo.
0: Oke, baik, terima kasih. Himbauan untuk kepada masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terutama saat memasuki puncak musim kemarau ini, yaitu seperti resiko kebakaran lahan maupun kekeringan, ini perlu diwaspadai. Untuk wilayah Nganjuk, ini mungkin seperti Kecamatan Huyu, sebagian Pace, Lengkong, dan Jatikalen, ini yang sudah terpetakan oleh teman-teman BPBD, ada beberapa desa yang memang masuk dalam kategori rawan air bersih. Kemudian warga diharapkan tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan. Kemudian saat beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk selalu mencukupi asupan kebutuhan air karena untuk menghindari dehidrasi. Mungkin itu aja, Mbak.
1: Oke, baik Pak Yaris, sebelumnya terima kasih ya waktu yang telah disempatkan untuk pagi kali ini memberikan informasi kepada masyarakat Nganjuk. Nggih. Siap, tetap semangat untuk aktivitas di pagi kali ini nggih, Pak Yaris, tetap sehat selalu nggih.
0: Sami-sami,
1: Pak Intan. Nggih, selamat pagi, assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, Gatekeeper Danti silakan.
1: Ada Mas Taufik ya, terdengar suaranya?
0: Wah, terdengar.
1: Mahalul Kiam.
0: Iya, betul. Wah, terdengar ya.
1: Ini adalah semarak menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di wilayah Ngawi, Intan. Di sana adik-adiknya ini juga pakai busana muslim. Temanya putih-putih.
0: Iya, betul.
1: Ini berarti sama kayak Bapak Tri Isbianto wilayah Brangkal Mojokerto ya. Yang iya, tadi betul. Juga persiapan pawai bawa arak-arakan gunungan hasil bumi, hasil kebunnya sayur dan snack ya. Ini kesukaan adik-adik soalnya yang snacknya betul. Intan. Terima kasih. Ada dua foto dari Bapak Camat Kertosono Nganjuk, Bapak Widi Cahyono SSTP Intan.
0: Okay.
1: Wah, ini sudah ready di start ya, depannya SD Negeri 1 Mbanaran Kertosono Intan. Okay. Wah, ini di sana juga sudah ready dari rekan-rekan panitia, petugas dan juga ada ambulansnya. Ini jaga-jaga tapi dengan harapannya semuanya sehat ya Intan ya. Okay. Tidak ada yang sampai sakit. Kemudian luar biasa sekali ini ternyata banyak kendaraan pickup yang dihias. Ini kayak enggak karnaval TK Intan.
0: Waduh, lah kok bisa ini
1: mewah
0: gimana?
1: Banget loh.
0: Mewah sekali ya.
1: Iya, mewah banget, bagus sekali. Jadi ada sebuah mobil pickup atau mobil bak terbuka, biasanya anak-anaknya akan naik di belakang dan ini dihias kayak pendopo gitu.
0: Oh gitu.
1: Suasananya atau ornamen-ornamennya ini didominasi dengan warna emas atau gold.
0: Gitu.
1: Wah,
0: waduh,
1: ini
0: luar biasa
1: menuju
0: sekali ya.
1: Indonesia emas beneran berarti.
0: Betul itu ya.
1: Iya, pedagangnya juga banyak Intan, balon, jajanan dan yang lainnya. Saya pengen nonton Intan.
0: Waduh, ya udah kita OTW ke sana ya, nyamperin Mas, siapa ini? Mas Taufik ya?
1: Waduh, ini
0: beda
1: di
0: lagi.
1: Wilayah Kertosono ini.
0: Oh, di Kertosono
1: yang
0: ya.
1: Tadi, yang di TK tadi
0: loh,
1: Pawai Budaya.
0: Saya pikir yang masih yang di Mahalukiam itu ya, bukan.
1: Sudah geser. Kemudian kita juga tadi yang terkait di Kecamatan Baron Intan. Kan di Kecamatan Baron itu ternyata karnaval tingkat SMP dan juga SMA.
0: Iya, betul.
1: Pertama kali info itu kita diingatkan Mbak Lina.
0: Jam 8 pagi
1: pemberangkatannya. Betul, jam 8 pagi.
0: 3
1: ya.
0: Menit lagi Danti.
1: 3 menit lagi. Untuk startnya itu di Balai Desa Waung dan finishnya di Simpang 4 Sumur Pandan. Kalau untuk Mas Arif tadi juga mengirimkan sebuah video. Mas Arif ini ada di start. Jadi di depannya Balai Desa Waung ya Intan. Ini loh Mbak, situasinya ramai, yang nonton ramai, pesertanya juga sudah siap di sana dan terdengar suara Jackson.
0: Oke.
1: Terima kasih ya Mas Arif. Dan tadi juga ada Bapak El Toro. Beliau mengucapkan selamat pagi, salam kenal Mbak.
0: Oke, salam kenal juga
1: salam
0: ya Pak
1: kenal,
0: ya.
1: Bapak dari Kediri, senang bisa bergabung ya dengan kami. Kata beliau hari Jumat itu beliau gak sengaja dengerin 106,1 FM di jalan. Nah, lagu-lagunya kok kayak traveling ke zaman sekolah dahulu.
0: Waduh, waduh.
1: Dan sejak saat itu beliau selalu mendengarkan Cakra Krishna. Sukses selalu. Terima kasih Bapak El Toro. Hati-hati di jalan ya. Semangat. Ini divideokan juga bahwa di mobil beliau yang terputar frekuensi 106,1 FM. Terima kasih. Ada juga informasi tadi yang disampaikan oleh rekan-rekan kepolisian Polsek Balongbendo Polresta Sidoarjo Intan. Ini untuk pengaturan lalu lintas di sana pagi hari juga ramai sekali ya. Ada kendaraan truk bermuatan, khususnya kendaraan pribadi ini yang mendominasi. Harap waspada, hati-hati cuaca di sana juga disampaikan cerah Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: ...08529001061 tentunya untuk di awal pekan ya, Senin pagi kali ini Anda masih bisa kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan. Karena satu hal yang perlu Anda waspadai, seluruh cakra, bahwasanya untuk pagi ini Pasar Baron ke utara itu ditutup total imbas adanya karnaval di wilayah Baron tingkat SMP dan SMA. Dan nanti di jam 8:30 pagi juga ada pemberangkatan nomor urut pertama karnaval di Kertosono untuk TK atau PAUD. Dan nanti jam 1 siang juga ada pelaksanaan karnaval di wilayah Ngeronggot untuk tingkat SD dan MI. Tentunya Anda bisa kabarkan melalui 0852 9001 061. Pagi hari ini sudah masuk jam 8 pagi. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Tetapi orang-orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper ada Danti Danila dan juga Intan Anggraini yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda. Anda bisa berbagi informasi juga Seru Cakra yang sedang melintas di jalur-jalur utama ya. Bisa ditambahkan kira-kira untuk kondisi saat ini seperti apa? Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Pare, Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pare, Kediri. Alamatnya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, masuk Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran dari pertigaan Pasar Sapi ke timur kurang lebih 200 meter, lokasi Wiata Herbal Nariah Pare ada di sebelah utara jalan.

0: 8 menit lepas dari jam 8 pagi, saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Danti.
1: Kalau hari ini di Kertosono dan Ngeronggot ada karnaval, Kertosono tingkat PAUD dan juga TK sederajat. Kalau di Ngeronggot itu tingkat SD MI sederajat, dan ada juga di Kecamatan Baron tingkat SMP dan SMA. Nah, kita juga akan bahas untuk Kecamatan Prambon. Hari ini kabarnya ada bazar dan pentas seni, tapi masih nanti sore. Untuk lokasinya itu di lingkungan Kecamatan Prambon Nganjuk. Dan ternyata selain ada bazar dan pentas seni di Kecamatan Prambon Kabupaten Nganjuk, mulai dari hari ini tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 Agustus itu juga ada perlombaan bulu tangkis, di mana pesertanya itu dari warga masyarakat desa dan juga dari instansi. Lokasinya ada di Gor Desa Rowoharjo, mulai dari jam 8 pagi. Kami akan mencoba menghubungi Camat Prambon Kabupaten Nganjuk, Bapak Wisnu Prawoko, terkait dengan agenda pelaksanaan PHBN hari ini. Kalau untuk karnavalnya sendiri, ini masih tanggal 26. Jadi tanggal 26 itu akan ada karnaval tingkat SMP, MTS, SMA, SMK, dan juga MA, yang startnya di SD Negeri 1 Tanjung Tani dan finishnya di SD Negeri 2 Watu Dandang, mulai dari jam 8 pagi. Sementara itu untuk karnaval atau pawai budaya di wilayah Kertosono Nganjuk tingkat PAUD dan juga TK sederajat ini sudah prepare panitia di lokasi, ada pengawalan dari rekan-rekan kepolisian juga. Infonya dari Jalan Gatot Subroto atau yang arah stasiun itu ke timur sampai belok ke selatan Jalan Ayani Terowongan ditutup total sementara. Kemudian kalau untuk informasi di wilayah Kecamatan Baron, ini ada video dari Mas Arif, ada upacara persiapan pemberangkatan karnaval. Kalau sebelumnya tadi masih persiapan di jam 7 lewat 44 menit dan sekarang di jam 8 pagi lewat 10 menit sudah dilaksanakan upacara pemberangkatan peserta, Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, seluruh cakra yang akan perjalanan melewati Baron ya, dan juga Kertosono mohon untuk lebih waspada karena pagi hari ini kalau di Kertosono akan ada pawai budaya tingkat TK RA, di mana nanti rutenya ini mulai dari SDN 1 Banaran, finishnya di depan Pondok Pesantren Al Ubaidah atau di Jalan Ayani begitu ya. Jadi rutenya nanti depan SDN 1 Bandar Banaran, lalu ke Jalan Gatot Subroto ya. Lalu juga kalau sudah sampai sana di pertigaan pos polisi nanti ke selatan melewati Jalan Ayani dan finish di depan Pondok Pesantren Al Ubaidah. Mohon untuk dihindari saja untuk jalur Kertosono seluruh cakra. Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Mas Arif, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi juga.
0: Oke, posisi ada di mana Mas Arif?
1: Di Setat, Balai Desa Waung.
0: Oh, di Karnaval Baron ya?
1: Ya.
0: Sudah mulai, Mas Arif?
1: Barusan berangkat.
0: Oh, barusan berangkat.
1: Ya, ya, ya.
0: Rame nggak kira-kira nih? Yang apa namanya yang nonton?
1: Ya, soalnya pagi ya, mungkin ya agak sedikit lah ramenya.
0: Oke. Oke, baik. Cuma
1: hanya peserta, hanya 6 peserta yang diikuti SMP sama SMA.
0: Oh, 6 peserta aja ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Untuk setat di Balai Desa Waung nanti finish di perempatan Sumur Pandan untuk jalur alternatif Baron Bengkong, kendaraan roda 4 hindari dulu.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih banyak Mas Arif informasinya.
1: Ya.
0: Oke. Hati-hati di jalan Mas Arif. Terima kasih, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi juga.
0: Ya, baru saja ada Mas Arif tadi berada di titik start Karnaval Baron. Kabarnya cukup ramai. Ini baru saja diberangkatkan juga, tapi hanya 6 peserta ya. Kemungkinan juga tidak terlalu lama untuk pelaksanaannya. Tadi startnya di Balai Desa Waung, finish di Simpang 4 Sumur Pandan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ke Gatekeeper Intan.
3: Informasi untuk pagi kali ini jam 8 disampaikan oleh Bapak Wicaksono. Ini ketika perjalanan dari Kediri Kota arah ke Surabaya, disampaikan sudah melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun diinformasikan pagi kali ini juga cukup bersahabat. Lalu Pak Sofian melintas di jalur Kertosono arah ke Menggreng. Ini tadi untuk di Simpang 4 Kertosono juga cukup ramai, padat, jadi perlu diwaspadai terutamanya yang mengarah ke utara ya. Ini tadi dilakukan penutupan karena imbas adanya karnaval di sana. Dari arah barat, timur juga sama, cukup padat-padatnya, jadi perlu diwaspadai. Cuaca juga cukup bersahabat. Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra untuk aktivitas perjalanan kali ini dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur Mojo, disampaikan lalu lintasnya juga masih aman saja, normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja. Pak Ilham, perjalanan sudah melintas di Simpang 4 Bandar Ngalim Kediri. Lalu lintasnya juga cukup ramai, padat-padatnya untuk keempat arahnya. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan, terlebihnya kendaraan sepeda motor. Cuaca untuk di pagi kali ini wilayah Kediri Kota dan sekitarnya cukup cerah, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Sujat Miko. Selamat pagi Pak Sujat Miko.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
5: Salam sehat, selalu Mas Jamal.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sujat Miko. Tumben Pak, ini kok hampir setengah sembilan.
5: Iya, saya baru berangkat.
0: Gitu, iya. Ini berarti OTW ke kampus ya?
5: Ya, saya ke Ika Bektuyateng, Mas.
0: Oke.
5: Ini saya coba lewat Patihan, ada kegiatan 17-an Mas ya.
0: Di Patihan?
5: Jadi, ya. Di Balai Desa itu loh Mas, Balai Desa Cumbu gitu ya.
0: Iya.
5: Yang itu ditutup, jadi yang dari Patihan mau mengarah ke timur, mau mengarah ke Kediri mungkin lewat situ ya. Itu jalannya ditutup. Ya, ditutup. Jadi sebentar lagi mungkin ada kegiatan atau ada karnaval atau apa, saya kurang tahu. Terus yang dari arah timur, dari arah timur itu begitu dikecubung itu tidak boleh ke barat.
0: Oke.
5: Dialihkan ke arah kanan, ke arah Cubung. Mungkin yang ke Kediri mungkin bisa, mungkin ke jalan itu atau tidak bisa. Pokoknya nutupnya itu di perempatan Cubung itu Mas. Jadi yang dari arah timur tidak bisa terus ke Patihan. Yang dari arah Patihan sudah ada pelang penutupannya, cuman belum ada dari Hansip atau yang jaga, tapi sudah ada dialihkan itu.
0: Okay.
5: Mungkin yang mau berjalan Patihan di sini harus sebentar lagi mungkin dialihkan, harus sabar dialihkan ya Mas ya. Itu Mas Jamal.
0: Okay, baik. Cuman di Patihan aja ya Pak ya?
5: Ya, saya melewati ini, saya mau ke Kediri coba lewat sini. Kenapa lewat sini Pak? Karena di sebelum Merican itu ada orang bakar ikan-ikan laut murah-murah harganya.
0: Oh gitu, iya.
5: Jadi bukan dibakar, di apa itu? Di bukan dibakar,
0: di asap ya?
5: Atau gimana? Di asap.
0: Ah, iya. Oh berarti yang kayak di pantai-pantai gitu?
5: Ya, dia ternyata pernah kerja di sana, terus buka usaha sendiri. Jadi pernah kerja di daerah CLS sana, terus dia ngambil ikan dari sana, terus diasap sendiri, Mas. Gitu, asapnya juga pakai apa? Pakai batoknya kelapa, Mas, jadi enak.
0: Oh gitu.
5: Baunya enak. Ikannya juga murah lagi, Mas. Besar-besar itu murah harganya, gak mahal. Iya. Enak di situ anu.
0: Oke, baik.
5: Mungkin yang mau Pak, saya lewat sini. Gitu Mas Jamal.
0: Siap.
5: Sekedar info yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.
0: Terima kasih banyak Mas Jad Miko.
5: Terima kasih Mas Jamal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sujat Miko. Ini tadi perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri. Lewat di jalur Patihan ternyata ada PHBN seluruh cakra, sehingga ada beberapa pengalihan yang diterapkan oleh petugas.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Monumen Dr. Sutomo Nganjuk. Sebuah lukisan berukuran cukup besar terpampang persis di depan pintu masuk sebuah bangunan sederhana di utara Monumen Dr. Sutomo di Desa Ngepeh, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Tidak jauh dari lukisan itu terdapat ranjang pasien terbuat dari besi yang terbungkus kain putih. Lalu berdiri tiang penyangga dan selang infus persis di samping ranjang tersebut. Tampak pula beberapa wadah atau alat medis berbentuk silinder. Lukisan yang terpampang ini ialah Dr. Sutomo, pahlawan nasional kelahiran Nganjuk, yang juga salah satu penggagas organisasi modern Bumi Putra pertama di Hindia Belanda. Organisasi itu bernama Budi Utomo, berdiri sejak 20 Mei 1908. Adapun barang-barang yang berada di sekitar lukisan merupakan peralatan medis yang dipakai Dr. Sutomo sewaktu membuka praktek semasa hidupnya di zaman kolonial Hindia Belanda, sehingga peralatan medis itu terlihat kusam dan kuno. Museum dan Monumen Dr. Sutomo ini bersifat khusus yang mengoleksi barang-barang peninggalan Dr. Sutomo.

Terus saat dokter Sutomo memeriksa pasien, kemudian ada beberapa jarum suntik jumbo yang tersimpan rapi di lemari. Dan beberapa buku yang bersifat biografi.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima. Ini yang disampaikan oleh Mas Azril. Sekitaran Ringin Contong Jombang mengarah ke Jalan Ayani ini masih aman saja untuk kondisi arus lalu lintasnya kendaraan roda 2 kemudian mobil pribadi yang mendominasi. Cuaca juga masih aman saja Jamal untuk di wilayah Jombang Kota dan sekitarnya cukup cerah, cukup bersahabat. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Lukman, perjalanan sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya di wilayah Ronggo arah ke Tulungagung. Lalu lintas juga sejauh ini masih aman, normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca pun juga masih bersahabat. Bu Septi menambahkan simpang 4 Guyangan arah Rejoso, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di pagi kali ini cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak L. Selamat pagi Pak L.
4: Selamat pagi Mas Jamal.
0: Kabar baik Pak?
4: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Siap, saya juga baik. Alhamdulillah, walaupun hari kecepit ya. Besok kan libur ya kan? Lah kemarin juga libur.
4: Iya. Harusnya sekalian aja bablas ya.
0: Lah iya. Wah, ini posisi ada di mana ini?
4: Di Kediri Mas Jamal.
0: Pantauannya gimana?
4: Ya agak sepi nih hari Senin ini. Begitu. Orang malas keluar kali ya.
0: Oh iya.
4: Yang Harbitnas itu mungkin ngambil pada ngambil cuti juga.
0: Bisa jadi ya.
4: Iya.
0: Tapi tumben loh Pak Kediri.
4: Gimana?
0: Tumben Kediri itu sepi. Biasanya kan walaupun apa namanya, walaupun hari-hari kayak gini Kediri tetap jadi kota sibuk gitu kan.
4: Iya.
0: Kalau ngajuk jangan ditanya Pak.
4: Tanggal tua.
0: Oh iya ya, ini tanggal

0: besar gitu kan.
1: Iya, dan suasananya itu, apalagi sambil dengerin ini nih radio ini. Jadi saya kemarin itu, saya itu kan aslinya dari Bogor, Mas. Jadi di Kediri itu baru 4 tahun. Pas hari Jumat kemarin saya nyetir ke Jogja, nggak sengaja dengerin ini 106.1 itu. Kok lagu-lagunya itu saya langsung traveling ke zaman saya sekolah dulu tahun 2000. Itu saya langsung minggir, berhenti dulu, diem, buka kaca, angin angin dingin itu persis banget gitu zaman-zaman saya sekolah.
0: Oh gitu ya.
1: Makanya pulang dari Jogja dari kilometer 600 itu saya udah cari lagi 106.1 sampai hari ini.
0: Iya, jadi jatuh
1: Jadi
0: cinta ya.
1: pendengar baru nih.
0: Lah iya.
1: Iya. Karena lagu-lagunya bagus. Kemudian apa? Karena saya itu dari zaman di Bogor pun saya di rumah ada TV tapi nggak pernah ditonton gitu. Saya nggak pernah nonton TV tapi hiburannya selalu radio. Tapi saya baru nemu radio yang ngingetin saya ke masa lalu ini, radio ini.
0: Oh gitu ya. Jadi agak-agak apa namanya, ada traveling-travelingnya dengan masa-masa lalu gitu ya.
1: Iya, kayak pagi tadi itu lagu Final Countdown-nya Europe itu kan.
0: Benar.
1: Itu saya langsung berhenti, ada lapangan, saya langsung berhenti, saya diem dulu. Itu persis zaman saya dulu. Pagi-pagi itu biar semangat. Apa? Sekolah itu dengerin radio, lagunya pasti itu.
0: Iya.
1: Makasih banget buat Radio Cakra Krishna ya.
0: Siap-siap Pak El. Wah ini, selamat bergabung juga ya Pak ya.
1: Mungkin nanti next ada acara apa, program kayak radio zaman dulu tuh pas kalau waktu saya sekolah gitu kan, suka kirim-kiriman salam dulu saya ke radio beli kupon kayak
0: oh,
1: gitu.
0: Oh gitu. Oh iya ya, memang zaman dulu kayak gitu ya Pak ya. Beli kupon di radio ya kan. Terus kirim-kirim salam gitu kan.
1: Betul, dan enggak ada nama asli makanya
0: benar.
1: Pakai nama udara saya.
0: Oh gitu.
1: Iya, El Toro itu nama udara saya. Jadi saya pakai lagi. Setelah 26 tahun.
0: Waduh, udah 26 tahun yang lalu ternyata ya. Wah, ini banyak kenangan-kenangan yang akhirnya muncul kembali nih.
1: Betul sekali.
0: Oke.
1: Salam kenal buat para pendengar Cakra Radio. Kang Krisna ya.
0: Siap Pak El, terima kasih juga sudah bergabung.
1: Oke, makasih juga Mas. Salam buat teman-teman yang lain.
0: Baik, terima kasih Pak El, selamat pagi. Ya ini tadi ada Pak El katanya kalau dengerin Radio Cakra Krishna itu suka ini ya, nostalgia gitu ya, dengan masa ketika Pak El sekolah. Jadi memang kalau dulu itu radio jadi salah satu alat komunikasi yang unik. Saya katakan unik karena kita tuh ya beda lah pokoknya ya dengan handphone sekarang kan, apa ya, muka ke muka gitu kan kalau handphone. Terus juga beda lagi dengan walkie-talkie gitu kan. Nah ini radio ini unik gitu loh. Jadi Pak El ini tadi ceritanya orang Bogor, tugasnya kebetulan di Kediri ya. Nah kebetulan ketemu juga tuh sama 106.1. Nah akhirnya jatuh cinta. Siap, luar biasa Pak El, terima kasih ya. Dan seluruh cakra yang lainnya yang mungkin mau bergabung juga boleh di 0852 9001061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu juga informasi dari Anda yang sedang di perjalanan ya. Boleh ditambahkan kira-kira untuk kondisi arus lalu lintasnya seperti apa, terutama di jalur-jalur utama. Dan untuk Anda Seru Cakra yang melintas di simpang 4 Kertosono yang ke arah utara, kemungkinan besar ini nanti jenengan akan terjebak dengan karnaval ya. Karena rute karnavalnya tadi dari Jalan Gatot Subroto, dari SDN 1 Banaran ya, ke Jalan Gatot Subroto, lalu simpang 3 Bangjo itu atau pos polisi itu belok ke selatan ke Jalan Ayani. Nah, ini kemungkinan jenengan enggak bisa tuh kalau lewat situ, kecuali kalau nanti agak muter dikit lewat jalur dalam di SMKN 1 Kertosono, lewat apa namanya di jembatan lama Kertosono itu mungkin bisa ya. Nanti untuk menghindari simpang 3 itu masuknya apa sih, Ayani atau Gatot Subroto ya. Pokoknya yang itulah, yang simpang 3 Bangjo itu ya. Nah, itu nanti lewat jalur pinggir Tangkis itu, Seru Cakra, lurus ke arah utara. Nah, nanti tembusnya bisa di kawasan Kudu Kertosono. Itu kalau di jalur dalam. Dan untuk update-nya Anda bisa sampaikan juga di 0852-9001061. Ke penelpon ada yang sudah bergabung, Pak Arif, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, saya itu hari Kamis kemarin itu, malam Jumat itu sebetulnya di Kodim saya itu. Tapi mau mampir ini loh, kok lupa terus ini, gimana ini?
1: 24 jam warung samping rumah ini aman.
0: Lah iya itu, tapi ini masalahnya saya lupa, udah mau mampir. Berangkat ke Kodim itu udah ada niat untuk mampir ke rumahnya Pak Arif ya kan. Tapi ternyata
1: ya, gitu tuh ya dulu. Ya
0: nah,
1: dulu.
0: Nah, aku itu. Aduh, jadinya belum sempat mampir ini Pak Arif.
1: Mas, gak apa-apa, tetap saya tunggu, saya gak kemana-mana.
0: Siap. Kalau pagi ini di mana Pak Arif? Di rumah kah atau di mana?
1: Ini perjalanan biasa, keliling-keliling, masih di seputaran Nganjuk aja.
0: Seputaran Nganjuk aja, lewat mana aja nih kira-kira?
1: Ini tadi sampai ke Joso balik lagi, terus ke mana itu Lo Ceret udah gitu, masih seputaran sekitarnya.
0: Oke. Ini yang kayaknya yang agak padat itu di jalur ini ya, Begadung ke arah selatan itu ya.
1: Oh ya, Begadung ke selatan itu padat. Sekarang itu kanan Mas. Ini tadi saya gini, fenomena Nganjuk itu sekarang banyak penjual 24 jam.
0: Ya. Ah, iya. Penjual yang apa itu kira-kira?
1: Itu yang kita kenal nih. Ya, yang biasa yang kita kenal itu kan Warung Madura 24 jam itu lagi ngetren itu ya, di jarak berapa meter ada itu. Tapi ya menyenangkan sih itu. Terus yang kedua itu di Nganjuk itu kan kafe-kafe sekarang sudah banyak yang 24 jam.
0: Oh gitu ya, kafe mana aja tuh yang 24 jam kira-kira?
1: Di sekitar Ayani itu ada banyak, ada beberapa, ada 4 titik
0: kalau 24 jam semua. Kalau ya di depan GOR itu juga 24 jam?
1: Ya betul. Selatan Gor.
0: Selatan ya.
1: Itu juga baru berdiri ya.
0: Oke.
1: Itu juga 24 jam. Terus ada yang terbaru barusan itu. Itu ada fried chicken 24 jam.
0: Lolo.
1: Menyenangkan
0: benar. Jadi benar juga ya.
1: Jam 7 beli. Di situ tulisannya buka 24 jam dan dia ada dua cabang sudah.
0: Loh.
1: Di depan GOR yang sama yang di utara Terowongan. Nah ini ya baguslah, termasuk ibaratnya kan Nganjuk berarti aman.
0: Betul
1: ya,
0: betul aman. Betul betul.
1: Mau cari apa aja bisa gitu.
0: Misalnya tiba-tiba besok bisa, pengen puasa gitu kan, jam 3 kebangun buat sahur, cari fried chicken ada gitu ya.
1: Jadi ada apalagi apa itu nasi pecel juga banyak.
0: Oh iya gitu. benar.
1: Nasi pecel yang buka jam 2 baru jam 2 itu juga banyak. Tapi yang terbaru kan fried chicken ini kan 24 jam wah. Hari gitu.
0: Benar. Itu salah satu indikator bahwa Nganjuk memang cocok buat usaha-usaha yang Semacam itu ya Pak Arif ya. Dalam segi keamanan juga oke gitu kan?
1: Ya benar. Dan harganya juga terjangkau Mas. Dari 10.000 sampai 15.000 kan berarti kan masih wajar lah.
0: Betul betul.
1: Untuk di kota nanti.
0: Wah ini hal baru ini di Nganjuk ya. Fried chicken 24 jam.
1: Barusan Mas. Itu dia baru, kita baru nemu itu. Loh Mas bener ini 24 jam. Iya Pak. Kita sudah punya dua cabang ini.
0: Wah.
1: Dan dua-duanya tak coba beli semua.
0: Wih keren banget itu. Iya.
1: Ya makanya Mas Jamal kalau jam berapapun ya calling-calling.
0: Oke.
1: Insya Allah kita order.
0: Ready Pak Arif. Itu tapi musuh saya itu kelupaan Pak. Karena kadang ini
1: makanya ngecat dulu nanti saya reminder. Oke Mas.
0: Oke.
1: Mas wis longgar ayo.
0: Oh iya harusnya kayak gitu ya.
1: Reminder dulu waktu mau berangkat.
0: Lapas mau berangkat kemarin, pas mau berangkat kemarin udah ada niat. Wah ini nanti saya pulang dari Kodim, saya mau mampir ke Pak Arif. Eh ternyata kebablasan, lupa. Nah iya. Siap. Secara umum Nganjuk masih cerah ya, Pak Arif ya?
1: Masih cerah, masih berangin lumayan. Tadi pagi anginnya lumayan kencang juga, kencang lagi lah.
0: Oh iya kemarin sempat berhenti sejenak ya angin kencangnya ya.
1: Iya. Setelah awal Agustus berhenti itu ini tadi kok dinginnya mulai lagi.
0: Oke. Ya terima kasih banyak Pak Arif sudah bergabung.
1: Siap. Sama-sama Mas Jamal, saya tunggu kabar baiknya kita ngobrol.
0: Siap.
1: Darat.
0: Siap, nanti berkabar. Selamat pagi Pak Arif.
1: Selamat pagi Mas Jamal.
0: Ya ada Pak Arif ya ini tadi. Waduh kemarin itu saya lupa sekali. Padahal udah mulai pas berangkat itu Pak, kebetulan ada acara kan. Pas berangkat itu udah ini, udah persiapan. Wah ini deket rumahnya Pak Arif nih. Kapan hari Pak Arif bilang kalau pas ke Nganjuk saya suruh mampir. Udah ada niat mampir, eh ternyata kelupaan. Gak apa-apa ya Pak Arif ya. Nanti lain waktu lah kita kopdar. Nah kira-kira seduh cakra kata Pak Arif tadi kan di Nganjuk ada toko 24 jam itu bukan hanya di Nganjuk aja sih. Sebetulnya banyak ya. Tapi yang terbaru di Nganjuk itu ada fried chicken 24 jam. Wah kira-kira setahu Anda nih seduh cakra selain fried chicken di Nganjuk ini apa ya buka 24 jam ya. Nah ini menunjukkan juga bahwa Nganjuk memang aman, safety gitu ya untuk membuka usaha. Termasuk bagi pelaku UMKM yang notabene ini merupakan apa ya berisiko besar, usaha berisiko besar begitu ya. Nah kira-kira Anda menemui apa nih yang buka 24 jam di Nganjuk? Boleh ditambahin juga ya di 0852 9001061. Gatekeeper Intan
2: Patris Bianto ya, dikirimkan banyak sekali dokumentasi Jamal ini yang ada di wilayah Brangkal Mojokerto dalam rangka ini kirab maulutan ya tentunya. Dan terlihat untuk para pesertanya kebanyakan itu masih sekolah dasar ya. Kemudian ini tadi juga sempat dikirimkan bahwa untuk pagi tadi ada gunungannya ya. Itu yang dihiasi dengan sayur mayur kayak hasil bumi begitu. Dan nantinya diarak untuk di wilayah Brangkal Mojokerto. Cuaca pagi kali ini juga cukup cerah, cukup bersahabat untuk di wilayah Brangkal dan sekitarnya. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Guntur. Selamat pagi Mas Jamal. Ini saya sudah dengerin Cakra Krisna sudah hampir 3 tahun.
0: Oh gitu ya.
2: Nah cukup lama juga ya.
0: Betul.
2: Tapi baru ikut nimbrung di chat.
0: Lada lah ini. Buat kita gak pernah ini tahu namanya.
2: Iya betul. 3 tahun loh. Selama 3 tahun baru hari ini memberanikan diri untuk nimbrung by WhatsApp.
0: Iya. Atau nah, memang baru longgar ya mungkin ya.
2: Betul. Atau mungkin karena ada kesibukan lainnya ya. Tapi selama 3 tahun itu selalu pantau 106,1 jamaah.
0: Mantep ini.
2: Mantap sekali, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Guntur ya. Ini juga menanggapi terkait dengan on air sama Pak L tadi. Gimana yang warga Kediri ya, Jamal. Nah, saya setuju sama Pak L itu. Dikarenakan pertama kali saya mendengarkan frekuensi 106,1 itu lagunya selalu ngingetin zaman sekolah dulu katanya.
0: Gitu ya.
2: Oh gitu, ini ternyata ibu ya Jamal, bukan Pak Guntur.
0: Ibu ya.
2: Guntur itu nama anak saya.
0: Oke, baik.
2: Saya cewek.
0: Ibu Guntur berarti ya.
2: Ibu Guntur jadi ya, tentunya terima kasih sudah bergabung by WhatsApp ya. Selama 3 tahun baru memberanikan diri untuk hari ini Jamal. Gak apa-apa, yang penting
0: mungkin
2: sudah.
0: Ini Intan, bukan gak berani ya, mungkin okay. Masih sibuk atau mungkin sungkan.
2: Nah, betul.
0: Ya kayak Pak L tadi, awal-awal masih malu-malu kucing gitu.
2: Oh,
0: ya
2: gitu.
0: Takut
2: iya.
0: Nanti terbawa suasana dengan nostalgia 26 tahun yang lalu.
2: Oh,
0: gitu ya.
2: Iya, ibunya kan Pak L kan sedari hari Jumat ya.
0: Iya,
2: pantau 106,1. Nah hari ini langsung bergabunglah via WhatsApp.
0: Betul, betul,
2: gitu.
0: Betul, betul.
2: Wah ini luar biasa sekali ya untuk seluruh cakra. Terima kasih untuk Bu Ibu Guntur ya, saya
0: iya.
2: Rename jadinya, tadi saya save-nya Pak Guntur, sekarang saya rename Ibu Guntur. Terima kasih. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Bu Sofi, wilayah Pagu Kediri Jamal. Sama juga untuk pagi kali ini ada pelaksanaan kirab Maulutan ya tentunya.
0: Ini Bu Sofi ngomong-ngomong kok lama gak jumpa ini ya.
2: Iya, lama gak mengudara juga ya. Nah ini ditunggu-tunggu juga ini Bu Sofi ya. Juga mengirimkan beberapa dokumentasi wilayah Pagu Kediri Jamal, tepatnya di Dusun Wonorejo, Desa Semanding. Ini juga ada pelaksanaan kirab Maulutan, terlihat juga antusias peserta cukup luar biasa sekali ya. Untuk pagi kali ini cuaca informasinya juga lumayan mendung Jamal untuk di wilayah Pagu Kediri. Lalu tambah informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Karman. Ini yang ada di wilayah Blora Jawa Tengah Jamal. Ini
0: okay.
2: Juga cukup jauh loh ya.
0: Pak Karman ya. Ini kayaknya lama juga enggak nyapa kita ini Pak Karman nih.
2: Betul ini Pak Karman ini di nanti-nanti Mas Jamal loh ya.
0: Lah iya Pak Karman itu temannya Pak Suprianto.
2: Betul.
0: Nah, sama-sama Blora soalnya.
2: Iya, sama-sama ya Blora Jawa Tengah ya Pak Karman ini. Cukup jauh loh, sudah beda provinsi sama kita loh Jamal ya. Untuk Pak Karman sendiri. Ini menginformasikan juga menyapa pagi hari ini di wilayah Tunjungan Blora Jawa Tengah ya. Waduh, hari kecepit nasional Mas Jamal katanya.
0: Iya ya, benar ya.
2: Iya betul, hari
0: kemarin
2: kecepit
0: libur,
2: ya.
0: Besok juga libur.
2: Iya, besok juga libur. Nah ini semoga diberi kesehatan, rezeki yang barokah ya, amin. Di wilayah Tunjungan Blora masih dingin saja, belum begitu panas ya pagi kali ini. Lalu lintas juga masih aman, lancar, terkendali. Infonya biar fit jangan lupa ngopi Mas Jamal.
0: Oh sudah gitu. Nah, sudah habis ngopi tadi pagi sempat apa ya, sempat terganggu karena belum ngopi.
2: Oh, belum ngopi,
0: belum jenak ngopinya,
2: belum
0: maksudnya
2: jenak ngopinya ya.
0: Lagi mana saya tuh datang agak mepet kan. Nah belum sempat ngopi.
2: Nah,
0: saya udah
2: itu
0: terpentok dengan berita-berita. Nah, akhirnya agak aduh kacau tadi.
2: Kacau,
0: tapi
2: ya
0: udah sempat ngopi, udah aman sekarang.
2: Alhamdulillah. Nah ini Pak Karman, Mas Jamal sudah ngopi. Kalau Pak Karman sendiri sudah ngopi apa belum? Bisa ditambahkan ya. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan sudah sampai di jalur Papar Kediri arah ke Mojoroto. Diinformasikan lalu lintas sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca pagi kali ini cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial. Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam. Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan. Dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Suruh Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper juga masih ada Intan Anggraini dan juga Danti Danila. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami ya, Suruh Cakra yang sedang di perjalanan. Kira-kira untuk kondisi arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui seperti apa, bisa Anda sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Ibu Haja Sri Suherlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, udah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Nariah jenis CA sama Duster. Sehari 3 kali 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda, Seluruh Cakra, yang berada di kawasan Tebelang Jombang dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Tembelang. Alamatnya ada di Jalan Raya Babat Jombang, masuk Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tebelang, Kabupaten Jombang. Dengan sasaran dari Jembatan Peloso ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Danti.
1: Bapak Yitno, karena dari tadi menyimak banyak pendengar yang ternyata sudah lama memantau tapi baru berani gabung. Memang unik radio itu, kita bisa dengar suaranya tapi tidak pernah tahu orangnya. Kalau nggak ada agenda mampir langsung ke studio ya. Terima kasih Bapak Yitno. Kemudian ada informasi juga Mas Taufik dari wilayah Ngawi. Ini semakin cerah untuk cuacanya dan di sana juga semarak pelaksanaan perayaan menyambut Maulid Nabi Muhammad. Kemudian ada juga Ibu Arina menyapa selamat pagi dari wilayah Garum Blitar. Di Garum Blitar cuacanya cerah, listriknya aman, tetap berkarya di dapur ice cream, kata beliau. Nah, untuk tambahannya salam untuk semua kru pendengar dimanapun berada. Terima kasih, monggo on air Ibu Arina, nanti bisa kami sambungkan. Ada Bapak Atmojo kirim sebuah foto, kalau dari foto yang beliau kirimkan ada peserta gerak jalan pakai seragam merah putih kayak seragam SD. Ini kalau dari pesan suara beliau sebentar. Ternyata kawasan Pacengan juga Jamal. Coba kita carikan info terlebih dahulu kepada pihak kepolisian maupun kepada rekan-rekan perangkat desa setempat. Kalau dari foto yang dikirimkan Bapak Atmojo, ini tidak sampai ditutup total karena peserta hanya menggunakan sebagian jalan saja. Ada kendaraan yang tetap bisa melintas di lokasi, harap tetap waspada dan juga hati-hati. Ada juga Ibu Ayu, beliau itu dari wilayah Kecamatan Rejoso, desanya Melorah. Nah, ini beliau juga teringat kalau setiap kali mendengarkan Cakra, beliau teringat akan kota Surabaya.
0: Loh, kok malah ya, Surabaya?
1: Surabaya, soalnya dahulu juga ada radio yang sama yang sering didengarkan di Surabaya, kata beliau. Dan mirip sekali dengan Cakra Krisna, jadi beliau itu senang setiap kali mendengarkan Cakra mengingatkan beliau, Ibu Ayu, sewaktu kerja di Surabaya. Kemudian ada juga tambahan informasi Mas Atim ya. Wah, ini informasinya kayaknya naik bis ya. Karena lama tidak terbiasa naik bis angkutan umum, ini kok pusing, kata beliau ya. Baru sampai wilayah Jombang, cuaca juga cukup cerah, lalu lintasnya ramai Jamal.
0: Baik, terima kasih. Danti Danila lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapat ya disampaikan Mas Atim ya. Ini tadi aktivitasnya perjalanan mengarah ke Surabaya Jamal. Naik kendaraan bus angkutan umum ya. Ini tadi berangkat sekitar jam 8 lebih 44 menit. Katanya tugas negara dulu Mas Jamal.
0: Oh gitu, oke.
2: Iya. Saya tawari monggo on air sama Gus Jamal gitu.
0: Waduh.
2: Bentar dulu gitu katanya masih tugas senyap kayak gitu.
0: Oke, okay, ini nah, tugas itu legen kayaknya.
2: Iya, betul.
0: Senyap gitu.
2: Senyap sekali ini Mas Atim ya. Semoga perjalanan aman dan lancar ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Wibowo, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah ke Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Rizka. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Rogoh Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintas juga masih aman saja, normal, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu satu hal yang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan, bahwasanya untuk jalur utama Nganjuk Kediri, tepatnya di wilayah Pace, ini tadi ada gerak jalan tingkat SD ya, jadi beberapa titik tentunya perlu diwaspadai, dan informasinya untuk nanti siang juga berlangsung untuk gerak jalan tingkat SMP dan SMA. Jadi untuk rute-rute tersebut perlu diwaspadai bagi pengguna jalan Jamal.
0: Baik, terima kasih Inta Nanggraini. Sebelumnya tadi ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Seluruh Cakra secara umum di wilayah Kabupaten Nganjuk hari ini akan diprediksi cuacanya cerah sampai dengan cerah berawan ya. Suhu udara juga berkisar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 64 sampai dengan 87%. Itu di pagi hari ya. Sementara pada siang hingga sore hari cuaca akan berubah menjadi terik dan juga cerah berawan secara umum. Suhu udara pada siang hari diprediksi melonjak cukup tinggi berkisar antara 31 sampai dengan 33 derajat Celcius. Dengan puncak terpanas diprediksi terjadi pada pukul 1 siang nanti sampai dengan jam 2 siang. Dan secara umum, seluruh cakra angin juga akan bertiup cukup kencang dari arah selatan dengan kecepatan mencapai 15 sampai dengan 25 km per jam. Nah, ini terutama seluruh cakra yang akan melakukan perjalanan di kawasan Nganjuk melintas di jalur utama seperti Baron, Sukomoro, dan lokasi-lokasi ataupun jalur yang ada di tengah-tengah sawah gitu ya. Mohon untuk lebih diwaspadai saja, terutama pengendara sepeda motor. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Bu Lina ya, Jamal. Ini nomor urut 1 peserta karnaval tingkat SMP di wilayah Barun sudah diberangkatkan Jamal untuk pagi kali ini ya. Terlihat juga untuk babak mayoretnya, maskotnya cantik-cantik luar biasa sekali ini Jamal.
0: Gitu ya.
1: Iya betul, terlihat juga antusias masyarakat untuk menyaksikan juga cukup tinggi untuk di wilayah Barun. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Mas Taufik juga masih pantau 106,1 menginformasikan beberapa dokumentasi bahwasannya Ngawi untuk di pagi kali ini cuaca juga cukup cerah, sudah mulai ada sinar matahari. Lalu informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Bu Rahayu, perjalanan kali ini sudah sampai di jalur Kediri Kota, tepatnya untuk di wilayah Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri. Lalu lintas juga masih aman normal keempat arahnya, cuaca juga masih aman saja. Tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Pak Kuswanto, perjalanan sudah sampai di jalur Kertosono arah Kemengkreng. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca diinformasikan pagi kali ini cukup cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Seru Jakarta hari ini ada dua kegiatan karnaval ya. Yang pertama tadi di Kertosono, tingkatnya tingkat TK, PAUD TKRA, lalu kalau di Baron itu tingkat SMP SMA. Nah, di kedua karnaval tersebut akan diberlakukan atau saat ini ya sedang berjalan ini pengaturan arus lalu lintas. Kalau di Kertosono karena start finishnya itu ada di SDN Banaran sampai dengan Jalan Ayani Kertosono, maka sepanjang jalur tersebut akan ditutup. Begitupun yang di Baron, mulai dari Balai Desa Waung Baron sampai dengan Simpang 4 Sumur Pandan, ini akan ditutup dan kendaraan akan dialihkan sepenuhnya menuju jalur-jalur yang di kiri kanannya begitu ya. Nah, kira-kira nih Seru Jakarta yang sedang berada di kawasan Kertosono maupun di kawasan Baron seperti apa kondisinya? Anda bisa sampaikan juga di 0852 9001061.

Kalau sejauh ini Seteru Cakra di jalur-jalur utama sepanjang wilayah Kabupaten Nganjuk, mulai dari masuk wilayah Kertosono di jembatan Kertosono itu sampai dengan Wilangan yang perbatasan dengan Madiun Saradan gitu ya, ini masih aman lancar, tidak ada kendala, tidak ada hambatan. Hanya saja mungkin nanti Seteru Cakra akan berjumpa dengan beberapa kegiatan atau ini ya, orang yang meramaikan kegiatan gitu. Contohnya di Kertosono dan juga di Baron. Di Kertosono posisinya itu start finishnya berada di jalur apa ya namanya, jalur alternatif kali ya. Jadi simpang 4 Kertosono ke arah utara itu nanti atau ke arah Pasar Baru itu bakal ditutup gitu ya. Kalaupun mau lewat itu nanti bisa lewat di jalur-jalur kecil, jalur gang-gang kampung gitu ya. Sementara di Baron juga sama, jalurnya adalah jalur alternatif sehingga nanti kalau yang melintas di jalur utama kemungkinan akan ketemu dengan orang-orang yang berangkat maupun pulang dari kegiatan tersebut. Maka lebih waspada dan hati-hati saja Seteru Cakra, sambil terus berbagi informasi bisa Anda sampaikan informasi Anda di 0852 9001061.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman seni dan budaya. Salah satunya adalah batik. Batik berasal dari kata bat yang berarti melempar berkali-kali dan tik yang berarti titik.

Kain batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Teknik batik diketahui lebih dari 1000 tahun, kemungkinan berasal dari Mesir kuno atau Sumeria. Teknik batik meluas di beberapa negara. Hingga awal abad ke-20, batik yang dihasilkan merupakan batik tulis, batik cap, baru dikenal sekitar tahun

0: agak berbeda perjalanannya karena menggunakan fasilitas umum atau transportasi umum, ya ini bis antar kota. Katanya nih agak ada sesuatu yang mengingatkan Mas Atim pada masa kecilnya dulu. Jadi kalau Seru Jakarta itu naik bis ya, kadang itu para pedagang atau pengasong gitu ya, ini melemparkan barang dagangannya, baik ke permen atau apa gitu ya, ini dilempar-lemparin ke kursi penumpang dengan harapan nanti dibeli oleh penumpang. Nah ini kata Mas Atim untuk saat ini harganya 3 buah itu 5.000 katanya. Lumayan ya. Nah ini kira-kira Seru Jakarta ada yang ke arah Surabaya nggak? Kira-kira nanti bisa bantu Mas Atim juga ya untuk berbagi informasi di 0852 9000 1061.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Bisanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya Suruh Cakra, di hari ini BMKG memperkirakan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk akan didominasi cerah sampai dengan cerah berawan. Pada siang hari akan agak panas ya. Kata Pak Setiaris tadi, suhunya bisa berkisar antara 31 sampai dengan 33 derajat Celcius. Yang paling panas atau yang paling tinggi suhunya nanti akan terasa pada jam 1 sampai dengan jam 2 siang dengan wilayah yang rata di seluruh wilayah Kabupaten Nganjuk. Lalu kelembapan udara Suruh Cakra ini diprediksi menurun menjadi 40 sampai dengan 50%. Angin juga bertiup cukup kencang dari arah selatan dengan kecepatan mencapai 15 sampai dengan 25 km per jam. Sementara pada malam hari, cuaca di wilayah Nganjuk diprediksi masih didominasi cerah dengan suhu berkisar 24 sampai dengan 27 derajat Celcius. Ini mulai dingin lagi gitu ya. Suhu udara akan terus menurun sampai dengan dini hari hingga mencapai 22 sampai dengan 23 derajat Celcius. Nah, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitaran wilayah Pegunungan Wilis, suhu udara bahkan bisa terasa lebih dingin hingga mencapai 19 sampai dengan 20 derajat Celcius. Kelembapan udara pada malam hari juga berkisar antara 65 sampai dengan 78% dan meningkat menjadi 80 sampai dengan 88% pada dini hari. Sementara itu, hembusan angin pada malam hari bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam dan mulai melemah pada dini hari dengan kecepatan sekitar 5 hingga 8 km per jam.

0: cek informasi ke gatekeeper Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bu Risha, ini sudah sampai di wilayah Mojo Kediri, diinformasikan juga lalu lintasnya masih aman saja, normal, cuaca juga saat ini masih mendung tipis ya kalau di wilayah Mojo. Mas Aldi mengabarkan perjalanan dari Surabaya arah ke Kediri Kota, posisi saat ini juga sudah sampai di wilayah Mojosari Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman, normal untuk kedua arah, cuaca juga masih bersahabat. Lalu tambahan informasi kita dapati, ini yang disampaikan oleh Bapak Samsuri, ini sudah melintas di jalur utama Nganjuk Kediri, tepatnya di wilayah Loceret, Simpang 4 Loceret, lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Tadi memang betul yang ada di wilayah Pace itu masih ada pelaksanaan gerak jalan tingkat SD. Jadi memang beberapa titik perlu diwaspadai dan untuk memelankan laju kendaraannya. Cuaca pun pagi kali ini cukup cerah, Jamal.
0: Lanjut ke Danti.
2: Kalau Bapak Chandra Budi ini menanggapi Mas Satim yang naik bis angkutan umum tadi. Memang kalau di bis angkutan umum biasanya banyak yang menawarkan jajanan atau zaman dahulu nyebutnya pedagang asongan. Kalau di Sumatera, kata Bapak Chandra, sewaktu naik bis itu di Terminal Raja Basa itu memang ada penjual asongan. Biasanya menaruh barang-barangnya itu kalau seumpama kita menyentuh barangnya tapi tidak beli, nah itu akan diintimidasi, kata beliau. Cukup ngeri, jadi pengalaman yang membekas juga. Kemudian informasi lainnya, ini juga ditambahkan oleh Mas Alex, ada di seputaran daerah Kertosono, namun Kertosononya ini yang masih area selatan, jadi masuknya di wilayah Drenges, desanya Drenges, kecamatannya Jabon. Ternyata di sana juga ada pawai memperingati Maulid Nabi Muhammad, ramai diiringi dengan sound system yang diangkut pakai pick up juga. Harap waspada, hati-hati jalur dalam wilayah Jabon Drenges Kertosono Nganjuk ini juga ramai adik-adik yang sedang pawai untuk menyambut besok Maulid Nabi Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya tadi ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Beberapa informasi yang masuk ke ruang gatekeeper ya, Suruh Cakra, sampai dengan jam 9 lebih 49 menit ini masih aman saja. Tadi di Mojokerto, kata Pak Trisbianto, juga ada pawai Mauludan begitu ya, di beberapa daerah juga sama. Tadi ada informasi serupa yang mengatakan bahwa apa itu namanya, pawai Mauludan ini juga terlaksana. Selain itu, di beberapa daerah lainnya bersama dengan momen Maulud ya, ini juga masih berlangsung momen PHBN, di mana contohnya tadi di Baron, lalu juga di Kertosono dan juga di Ngeronggot, ini ada beberapa kegiatan karnaval di segala tingkat, mulai dari tingkat TK, PAUD, lalu juga SMP, MTS gitu ya, SMA, MA, SMK, dan sebagainya. Tentu ini menjadi hal yang perlu diperhatikan, mengingat dalam kegiatan-kegiatan tersebut diberlakukan yang namanya pengalihan lalu lintas.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Di beberapa ruas jalur utama bisa ditambahkan juga ya, kira-kira untuk pagi hari ini seperti apa kondisi arus lalu lintasnya. Sertakan foto dan juga videonya di 0852 9001061.

106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda juga ya, Setru Cakra. Kira-kira untuk daerah lainnya yang perbatasan antara Nganjuk dengan daerah lain, seperti misalnya di Rejoso, itu kan ada perbatasan antara Nganjuk dengan Bojonegoro ya. Lalu juga di kawasan Pace, perbatasan dengan Nganjuk, perbatasan antara Nganjuk dengan Kabupaten Kediri, juga di wilayah-wilayah lainnya. Anda bisa sampaikan perkembangannya di 0852 9001061.

0: Aduh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Ciagra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Ciagra Krishna. Pagi hari ini selama 2 jam ke depan sampai dengan nanti jam 12 siang bersama saya Dianti Danila, gatekeeper ada Intan Nagra ini dan juga Mahbub Jamal siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan melalui 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa menghubungi Gatekeeper melalui telepon maupun WhatsApp 0852-9000-1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Ngoro Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Ngoro, Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Hari ini di awal pekan, Senin 24 Agustus 2026, banyak agenda Agustusan. Di wilayah Kertosono ada Karnaval Tingkat PAUD TK Sederajat pagi hari, kemudian di Kecamatan Baron juga ada Karnaval Tingkat SMP-SMA. Kemudian di wilayah Kecamatan Ngeronggot nanti siang akan ada Karnaval Tingkat SD. Dan di wilayah Pace kabarnya juga ada Gerak Jalan SD. Harap waspada, hati-hati dan SD. Harap waspada, hati-hati dan juga informasikan kepada kami apabila jalur yang Anda lalui sedang ada agenda masyarakat. Saya cek dulu informasi ke ruang Gatekeeper Jamal.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Adit, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar saat ini masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Ilham, perjalanan dari Jombang menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Bantar Kedung Mulyo Jombang di jalur utama saat ini cukup ramai, terpantau dari dua arahnya banyak kendaraan roda 4 dan juga truk angkutan barang. Cuaca masih cukup cerah. Bu Diana, di jalur Nganjuk Kota sekitar Begadung saat ini juga ramai lancar, cuaca juga masih cerah. Lalu ada Pak Lukman melintas di simpang 4 Loceret Nganjuk ke arah Nganjuk Kota saat ini ramai lancar saja dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Pak Randy mengabarkan untuk kawasan Kediri Kota di sekitar Jalan Ayani Kediri masih aman lancar, cuacanya juga disampaikan masih cukup cerah. Lalu satu lagi dari Bu Widya mengabarkan untuk jalur Waru Jaeng ke arah Prambon saat ini ramai lancar di kedua arahnya nanti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Euforia kemerdekaan tentunya masih dilaksanakan ya Danti ya. Salah satunya ini ada pendengar menginformasikan untuk di wilayah Godean Danti ya.
0: Nah,
2: desa saya ternyata ya.
0: Ada apa hari ini?
2: Ini ada Panjat Pinang Danti.
0: Wah, asiknya. Hari ini.
2: Hari ini, hari jadi ini. Tadi sekitar jam 7 pagi lebih 44 menit ya, itu ada kegiatan masyarakat yaitu Panjat Pinang yang lokasinya di Godean Loceret, itu yang Godeannya sebelah utara Danti, kalau saya kan selatan, saya saja sampai tidak tahu loh. Desa saya sendiri sampai tidak mengetahui. Nah, ini terlihat juga untuk hadiahnya cukup banyak ya Danti ya, jadi untuk Panjat Pinangnya itu tidak seperti yang biasanya. Nah, ya di mana biasanya kan kalau untuk tiangnya itu kan kayak dilumuri lumpur ya. Nah, kalau ini enggak, aman, bersih kayak gitu. Dan untuk door prize-nya cukup banyak ya. Ada tempat sampah, kemudian ada kaos, baju, lalu ada istilahnya tuh apa ya, perintilan-perintilan ibu-ibu gitu loh Danti.
0: Peralatan rumah tangga.
2: Nah, betul sekali. Salah satunya mungkin ini ada juga istilahnya apa ya, ada yang dibungkus plastik juga Danti. Tidak begitu jelas soalnya apa ya ini? Apa ya kira-kira ini ya.
0: Gak kelihatan ya.
2: Iya
0: soalnya.
2: Betul, tidak kelihatan ya tentunya.
0: Baik.
2: Kemudian ini yang utama tuh di tengah-tengah bagian atas Danti. Tapi tidak begitu jelas. Pokok yang banyak itu, yang kecil-kecil itu perintilannya banyak sekali. Dan terlihat juga sudah ada masyarakat yang berhasil di sana ya Danti. Sampai di pucuk ya, di pucuk sana, di

0: atas itu.
1: Seru ya.
0: Betul. Jadi sudah satu persatu itu diambil untuk door prize-nya begitu. Baik. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Gampeng Rejo Kediri, rencana arah ke Kediri Kota. Lalu lintas diinformasikan juga untuk pagi menjelang siang kali ini masih aman, lancar, cuaca juga cukup bersahabat.
1: Oke.
0: Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bu Umi Farida. Perjalanan sudah sampai di jalur Mantingan Ngawi arah ke Surabaya, nanti lewat jalur tol.
1: Iya.
0: Lalu lintas masih aman saja.
1: Okay.
0: Cuaca untuk di pagi kali ini cukup cerah Danti.
1: Baik, terima kasih rekan-rekan Gedi Parada, Intan Anggraini dan Mahbub Jama.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Untuk karnaval tingkat SD di hari pertama di Kecamatan Ngeronggot akan dimulai nanti jam 1 siang sampai dengan selesai startnya lapangan Ngeronggot, dan untuk finishnya ada di Simpang 4 Mojokendil. Sementara itu untuk karnaval Kertosono hari ini tingkat TK PAUD Sederajat yang startnya mulai dari jam 8 pagi di depannya SD Negeri Bandaran 1, finishnya nanti depannya Pondok LDII atau sekitaran Tugu Pecel Kertosono. Kemudian jam 8 pagi tadi juga dilaksanakan upacara pemberangkatan peserta karnaval tingkat SMP-SMA di Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, yang startnya ada di Balai Desa Waung dan finish di Simpang 4 Sumur Pandan. Kemudian ada lagi di wilayah Pace Nganjuk, informasinya ada kegiatan gerak jalan tingkat SD ya, meriah, harap tetap waspada, hati-hati dan jaga jarak aman.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Hari ini di awal pekan 24 Agustus 2026. Juga ada berbagai agenda di Kecamatan Prambon, mulai dari adanya lomba bulu tangkis, kemudian sorenya ada bazar dan pentas seni ya. Cukup menarik kira-kira kalau untuk tempat tinggal Anda ini sedang ada agenda apa? Boleh sekali dikabarkan kepada kami. Saya cek dulu info yang masuk ke ruang gatekeeper Intan.
1: Mbak Lina ya, ini lagi-lagi mengirimkan beberapa dokumentasi yang ada di wilayah Baror Nganjuk Danti. Pelaksanaan karnaval tingkat SMP dan SMA ya. Nah, ini di wilayah Baror sana terlihat cukup ramai sekali untuk para pesertanya ya, yang antusias untuk mengikuti karnaval tersebut. Dan untuk para masyarakat yang menonton ya, Danti ini juga banyak sekali di sana. Dan cuaca mendung Danti ternyata.
0: Oh, berawan.
1: Iya betul, berawan untuk di wilayah Baron dan sekitarnya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Ulfa, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Kediri Kota, tepatnya untuk di wilayah Ngeronggo arah ke Tulungagung. Dikabarkan lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga masih aman ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Azril, memberikan informasi ini sekitaran Semen arah ke selatan atau sebaliknya ya, diinformasikan masih aman saja untuk lalu lintas jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Terlihat untuk kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi yang mendominasi. Cuaca juga masih aman, cukup terik dan panas. Kemudian informasi yang sama kita dapati yang disampaikan ini oleh Mbak Putri, perjalanan sudah sampai di simpang 4 Guyangan Nganjuk, ini arah ke Rejoso, dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan Klinikku, Ladang, Ibadahku.

106,1 FM Radio Jagra Krishna, ada waspada dan tetap hati-hati sedulur Jagra. Ternyata sudah ada yang mendung ya. Semoga untuk tempat Anda berada juga masih cukup aman, baik cuaca maupun arus lalu lintasnya. Kami terus tunggu informasi dari Anda. Anda tetap bisa berkabar melalui 0852-9001061. Untuk Anda yang mau melintas di wilayah Kertosono, apabila Anda dari Kertosono mau ke Patihan Rowo dan juga Lengkong Nganjuk, dari SPBU Kepuh atau para baratnya Rumah Sakit Daerah Kertosono, Anda bisa ke arah utara, nanti sampai Simpang 3 Pandantoyo, belok kiri ke arah Kemadu, sampai Simpang 3 Plosorejo, dan bisa belok kanan ke arah Lengkong Nganjuk.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna, jam 10:30 siang, saya cek informasi ke ruang gatekeeper Jamal.
1: Ada info disampaikan oleh Mas Arief, ternyata ini peserta terakhir Karnaval Baron sudah berangkat, artinya sebentar lagi untuk kegiatan karnavalnya berakhir ya.
0: Oke.
1: Tadi startnya di Balai Desa Waung, finishnya tadi di Simpang 4 Sumur Pandan nanti ya.
0: Iya.
1: Nah untuk saat ini, tadi update terakhir dari Mas Arief jam 10:30 siang, ini untuk peserta terakhirnya sudah berangkat. Beralih ke informasi lain, tadi disampaikan oleh Pak Herman, tadi perjalanan dari Kediri menuju ke arah Madiun lewat jalur Nganjuk kota, saat ini masih aman lancar saja dan cuaca disampaikan cerah nanti.
0: Baik, terima kasih Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Mas Azril, halo, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
4: Selamat pagi menjelang siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, apa kabar Mas Azril?
4: Alhamdulillah. Ya, begini nih, agak sedikit batuk.
0: Oh iya, sama Mas, ini banyak yang mengeluhkan batuk,
4: ya.
0: Flu, meriang, pusing. Wah, ini ya, mungkin karena
4: musimnya kayaknya.
0: Iya, suhunya yang biasanya kan berubah signifikan, kemudian juga daya tahan tubuh kita sewaktu tidak fit, wah itu sudah mudah dimasuki penyakit ya. Semoga cepat sehat, cepat sembuh ya Mas Azril.
4: Sama-sama Mbak.
0: Iya, hari ini kabarnya kemana saja Mas? Bareng sejoli atau sendiri?
4: Sendiri untuk hari ini, untuk sejolinya ini tadi mengarah ke arah Caruban.
0: Oh gitu, Mas Kopingnya Caruban. Kalau Mas Azril kemana?
4: Ke Kediri kota, tapi 3 lokasi.
0: Deket tapi banyak lokasinya ya Mas Azril.
4: Pengecer,
0: iya. Gitu. Kota Kedirinya di mana saja? Belum, Mas siapa namanya? Mas Koping belum.
4: Masih loading kayaknya tadi. Soalnya saya berangkat belum loading.
0: Oh gitu. Iya. Ini kalau Panjenengan kota Kediri di mana saja Mas? Kok ada 3?
4: Sekitaran Gili Suci situ,
0: okay. Nah,
4: terus sekitaran jalur utama yaitu Ayani. Ayani ke mana itu?
0: Jalur utama.
4: Yang jalan AA itu. Terus sama di mana ya tadi? Gili Suci sama yang sebelahnya itu loh. Ya sudah rusak apa mana itu?
0: Oh, sebelahnya Kili Suci.
4: Dapat ini utaranya alun-alun sih.
0: Oke, utara alun-alun. Tidak lewat jembatan yang baru, Mas.
4: Oh, betul tadi. Nanti kita di mana ini? Kantor pos itu ke kiri.
0: Oh gitu. Nanti pulangnya nggak pengen ngerayain.
4: Rayain apa ini?
0: Itu jembatan Kaliombo yang baru.
4: Oh, nggak sampai sana kakak?
0: Nggak sampai ya, nggak pengen jalan-jalan.
4: Buatan, wah, jalan ini.
0: Sekalian mumpung ke
4: Kota Kediri. Jalan-jalan mungkin kayaknya besok ya.
0: Oh besok, wah iya tanggal
4: besok
0: merah.
4: Besok kan tanggal merah ya?
0: Tanggal merah, tanggalannya Mas Azril merah juga toh.
4: Tempat saya kan pegawai negeri, PNS, pegawai negeri sopir, ya.
0: Siap, kalau kita soalnya hitam, Mas.
4: Oh, hitam semua?
0: Hitam semua. Saya tanggal merahnya itu setiap Jumat.
4: Oh, gitu.
0: Iya, kalau Mbak Intan setiap Selasa.
4: Oh, pas besok Mbak Intan juga libur.
0: Enak ini pas tanggal merah.
4: Eh Mbak Intan, info.
0: Nah ini loh, Mbak Intannya senyum di ruang gatekeeper. Iya, sudah sampai di mana Mas Azril?
4: Sekitaran Bogor.
0: Bogor.
4: Ini mengarah ke arah Papar.
0: Oke, aman.
4: Untuk lalu lintasnya ini lumayan padat.
0: Baik.
4: Didominasi oleh roda 4 dan muatan barang ini. Banyak gini. Juga truk tebu ini masih musim ya kayaknya.
0: Betul, musim giling. Panen tebu ini, Mas Azril.
4: Muatannya juga lumayan full.
0: Semoga saja nggak ada yang nyangkut-nyangkut itu ya. Kayak beberapa waktu yang lalu kan serem jadinya.
4: Iya, itu kalau misalkan sudah pakai, mohon maaf, pakai tronton itu muatannya tinggi, wacuk.
0: Rawan, berisiko ya Mas Azril?
4: Ya, takutnya kan untuk apa itu, kalau kita nyebutnya kan untuk samping itu tajuk ya. Takutnya itu kalau tajuknya misalkan kurang kuat, patah itu kan bisa.
0: Bahaya dong muatannya
4: juga
0: ya.
4: Untuk muatannya gitu loh.
0: Muatannya itu bisa jatuh semua ya Mas.
4: Nah itu kan nanti kan dibahayakannya nanti kalau misalkan ada roda dua pas melintas atau gimana gitu kan.
0: Betul, kasihan pengguna jalan yang lain ya.
4: Ya boleh lah, muatan banyak tapi kan ya
0: tetap memperhatikan keamanannya.
4: Ya bukan apa-apa sih, cuma mengingatkan aja kan gitu.
0: Tidak ada salahnya.
4: Sama juga.
0: Betul, betul Mas Azril. Ini kira-kira cuacanya panas atau tidak di sana?
4: Lumayan Mbak, malah ini cenderung agak redup.
0: Agak redup ya? Sudah mulai mendung?
4: Iya. Nah, kalau sekitaran Manggudo tadi ya.

0: Lah ya.
1: Iya, biasanya kalau hari libur
0: hari
1: ya gitu udah
0: libur kemarin ya
1: pagi
0: Mas
1: itu udah
0: ya.
1: tanya nanti kemana ikut gitu.
0: Seneng.
1: Biasanya kalau libur seperti itu.
0: Iya, sekalian jalan-jalan.
1: Iya Mbak, itu kan bisa dikatakan kernet mahal ya.
0: Betul, biasanya pajaknya itu ya Mas, mampir dulu. Bapak
1: Ya.
0: jajan, Bapak makan siang, es gitu.
1: Kalau makannya nggak begitu
0: Oh, enggak
1: anu,
0: begitu.
1: Mbak. Jajan
0: Jajan.
1: yang full itu.
0: Oh, sama kayak saya berarti.
1: Aduh. Sesajennya itu nggak boleh telat pokoknya.
0: Iya, nanti kalau telat tantrum, Mas.
1: Kalau tantrumnya nggak ngomel
0: Enggak.
1: ya
0: Oh,
1: dia.
0: ngomel.
1: Sudah
0: Aduh.
1: dibilangin aku
0: Iya.
1: itu haus, berhenti dulu minta
0: Iya.
1: es gitu dah. Udah
0: Ini
1: ngomel
0: Bapak
1: nggak
0: kok nggak
1: berhenti itu nanti.
0: berhenti-berhenti gitu. Tapi seru loh Mas, nanti bakal bisa tertanam di memori anak sampai gede. Dulu saya ikut ayah saya, ikut bapak saya gitu. Jadi cerita.
1: Mungkin gimana ya Mbak ya, kan biasanya serba ingin tahu gitu kan kalau
0: Gih,
1: kecil itu.
0: anak-anak.
1: Nah, toh juga suka di jalan dianya itu.
0: Seneng jalan-jalan ya?
1: Ya nggak seringnya, maksudnya untuk kadang saya kan charteran juga, jadi
0: Gih.
1: pas kita kemana gitu
0: Gih.
1: atau keluarga yang itu
0: Gih.
1: ikut gitu, saudara yang nyater ikut
0: Gih,
1: gitu,
0: sering
1: ya udah
0: ikut,
1: anaknya
0: Gih.
1: diajak nggak apa-apa gitu.
0: Gih. Seru ini berarti.
1: Ya alhamdulillahnya nggak mabukan gitu
0: Alhamdulillah.
1: aja.
0: Ini Mas Hazril itu toh, apa namanya, gojloki saya yang mabukan.
1: Gimana?
0: Gojloki saya yang mabukan toh Mas. Saya sampai sekarang kalau agak jauh itu minum antimo loh.
1: Dia itu semakin besar itu semakin nyaman, Pak, kalau si Azril itu.
0: Berarti itu Mas sudah begitu terbiasa ya?
1: Ya, sudah terbiasa ya mungkin ya.
0: Iya. Dulu saya kalau
1: Apalagi kalau naik bus gitu, senengnya minta ampun.
0: tambah seneng. Saya kalau
1: Malah
0: naik
1: seneng
0: bis,
1: lihat
0: wah
1: depan sendiri
0: teler
1: gitu.
0: Mas.
1: Semua
0: Gak
1: itu
0: kuat.
1: tergantung di pemikiran, Mbak.
0: Iya, kadang gitu
1: Aslinya loh ya.
0: juga mindsetnya. Iya,
1: Belum apa-apa
0: kapan-kapan
1: kita, saya
0: tak
1: nanti kalau
0: belajar
1: mabuk
0: saya.
1: gimana, gitu. Udah, pasti mabuk positif udah.
0: Iya, kadang masih berangkatnya beberapa jam ke depan atau masih beberapa hari, tapi sudah jauh-jauh hari dipikir mabuknya ini gimana, mabuk perjalanan.
1: Nah, harusnya dihilangkan
0: Iya.
1: sih pikiran kayak gitu. Ah,
0: Jinji.
1: saya bisa gitu, pasti bisa kok.
0: Siap, semoga saya juga ikut bisa ya.
1: Amin.
0: Amin, baik. Ini sambil ngobrol nggak kerasa sudah sampai mana Mas Azril?
1: Ini hampir ke Papar.
0: Sudah hampir
1: Hampir sampai
0: Papar.
1: Papar ini.
0: Tetap sama Mas,
1: Iya.
0: lalu lintasnya aman.
1: Lalu lintas aman, cuma ini agak panas, mulai panas ini.
0: Oh, sudah mulai terik ya di wilayah Papar.
1: Iya, ini berhenti
0: Oke.
1: di rel kereta api
0: Di perlintasan.
1: timurnya, ya timurnya apa? Lampu
0: Simpang
1: merah
0: 4
1: itu,
0: J.
1: Papar.
0: Traffic light itu ya, masih sisi
1: Iya,
0: timurnya.
1: siap.
0: Oke,
1: Yeah.
0: baik. Semoga nanti aman lancar ya, Mas, perjalanannya.
1: Amin, amin. Tapi
0: Amin.
1: untuk anak ke Kediri, aman karnaval, Kak, ya?
0: Aman. Hari ini yang banyak info itu wilayah Nganjuk, Mas. Jadi Kertosono,
1: Aduh, pas kopeng
0: Baron.
1: ini.
0: Iya, Baron, tapi tidak di jalur utama kok. Kertosono aman,
1: Oh.
0: tidak simpang 4-nya. Jadi masih ke arah utara kalau dari simpang 4 yang jalan utama. Baron juga demikian, nggak di jalan rayanya. Pace juga sama, kemudian wilayah Ngeronggo juga aman. Tidak sampai di jalur utama kendaraan besar.
1: Syukurlah kalau begitu, jadi masih aman.
0: Iya, masih aman kalau nanti mau ke Caruban. Terima kasih ya Mas Azril informasinya.
1: Siap, terima kasih kembali.
0: Dengan senang
1: Sehat selalu
0: hati.
1: buat yang lain juga. Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Azril sudah sampai wilayah Papar Kediri.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, Cek Informasi Jamal.
1: Pak Sutrisno ini mengirimkan informasi yang sama dengan Mas Arif tadi. Peserta terakhir Karnaval Baron sudah berangkat di jam 10:30 tadi. Dan perkiraan

0: sebentar lagi juga bakal selesai untuk kegiatan tersebut. Pak Joko Suparno, info di Gondang sangat terik untuk saat ini. Nah ini kata Pak Joko ngajak Mas Kopeng istirahat dulu ngopi biar fit gitu ya. Lalu juga ada informasi disampaikan oleh Pak Gunawan, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto lewat jalur Mojoagung saat ini juga masih aman lancar, cuacanya masih bersahabat. Ada Pak Wildan, perjalanan dari Kediri menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Papar sejauh ini juga masih aman lancar saja dan cuacanya masih bersahabat. Lalu ada Bu Anis tadi mengabarkan untuk jalur Melorah Rejoso masih aman lancar dan cuaca masih bersahabat saja nanti.
1: Oke, terima kasih informasinya Mahbub Jamal, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, ada yang menanyakan juga di kolom komentar Facebook Cakra Krishna. Tadi ya mengomentari terkait dengan pelaksanaan karnaval di Baron Nganjuk yang tingkat SMP dan juga SMA. Informasinya kata pendengar kok sudah ramai sejak pagi. Apakah jalannya mulai pagi? Iya, tepat sekali. Untuk wilayah Baron, tingkat SMP dan juga SMA itu dimulainya jam 8 pagi. Bahkan kata pendengar, ada Mas Arif, ada Bapak Sutrisno juga menyampaikan sudah nomor urut terakhir. Kemudian ada yang menanyakan juga, kalau Kertosono karnaval tingkat SMP, SMA umumnya kapan? Nah, kalau tingkat SMP, SMA ini mulai tanggal 27 di bulan Agustus yang kabarnya juga digelar pagi hari. Untuk Anda yang juga penasaran ingin tanya-tanya seputar detail jadwal PHBN di Kabupaten Nganjuk, Anda bisa tanyakan Gatekeeper 0852-9000-1061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Perjanjian Ranpil tahun 1948 tercatat sebagai salah satu peristiwa sejarah dalam usaha memperjuangkan kedaulatan bangsa Indonesia. Perjanjian Ranpil diambil setelah Belanda tidak kunjung menepati hasil perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, yaitu mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Belanda terus melanggar perjanjian dengan berusaha menguasai wilayah negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Agresi militer Belanda I dimulai sejak 21 Juli 1947 tidak hanya menimbulkan reaksi di tanah air, namun juga dunia internasional. Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB kemudian membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri atas Australia, Belgia, dan Amerika Serikat. Indonesia memilih Australia yang diwakili oleh Richard Kirby, sementara Belanda memilih Belgia yang diwakili oleh Paul van Zeelen. Kemudian Australia dan Belgia bersepakat memilih Amerika Serikat yang diwakili oleh Frank Porter Graham. Dalam perundingan tersebut, Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin dan pihak Belanda diwakili oleh R. Abdul Qadir Wijoyoatmo. Akibat perjanjian Ranville, luas wilayah Indonesia menjadi semakin sempit dan sangat merugikan. Hal ini memunculkan rasa kecewa dan membuat munculnya perlawanan di berbagai daerah. Bahkan, Perdana Menteri Amir Syarifuddin mundur dari jabatannya pada 23 Januari 1948 karena dianggap gagal mempertahankan wilayah kedaulatan Indonesia. Puncaknya, Belanda kembali mengkhianati kesepakatan perjanjian Renville dengan memulai agresi militer Belanda II. Peristiwa ini ditandai dengan pengeboman lapangan terbang Maguwo, Yogyakarta pada 18 Desember 1948.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra, untuk Anda yang melintas di beberapa titik jalur yang ternyata sedang berlangsung agenda Agustusan, entah gerah jalan maupun karnaval, dan kebetulan tidak sampai ditutup total, harap tetap waspada, jaga jarak aman, dan juga perhatikan untuk arahan petugas yang ada di lokasi. Halo Bapak Joko, selamat pagi menjelang siang.
1: Pagi menjelang siang Mbak Danti. Gimana
0: iya.
1: Kabarnya Mbak Danti?
0: Alhamdulillah, kabar baik, berbahagia. Panjenengan apa kabar Bapak?
1: Sama baik-baik. Gajah,
0: iya.
1: Selalu Bu.
0: Alhamdulillah. Iya. Ini kok suaranya ada kegiatan apa ini Bapak? Sedang ada di mana panjenengan?
1: Ini di rumah teman ini. Mau itu Kak, bikin pagar ini.
0: Oh, bikin pagar. Berarti panjenengan belum ada rute hari ini.
1: Gimana?
0: Belum ada rute?
1: Oh, sebentar lagi mencari info dulu.
0: Baik. Ini aman Bapak di wilayah Gondang ya?
1: Aman terkendali dari start ke Pelabuhan Perak sampai ke Nganjuk lewat arteri utama. Itu sangat kondusif arus lalu lintasnya Mbak. Tapi ada kegiatan di wilayah Gatika Alat ini udah pada mulai untuk karnaval ya.
0: Gitu. Iya. Tapi sejauh ini cuacanya bagaimana Bapak?
1: Cuacanya cukup panas sekali. Tambahin tuh sedikit Mbak.
0: Iya boleh.
1: Tadi malam dari habis pulang dari pelabuhan di wilayah tol sebelum masuk tol mana ya itu. Kenapa sebelum masuk ke Darmo Permai tol di itu ada laka tapi malam tuh parah banget itu kayak. Cuman saya nggak bisa. Cuman saya nggak bisa moto Mbak karena kita kan berjalan ya. Kayaknya sih mobilnya itu mobil Grand Max itu kalau misalnya parah banget ya. Mungkin ngantuk atau gimana nggak tahu persis. Depannya itu kayaknya sih dump truck yang parkir atau gimana nggak tahu. Hantam dari belakang gitu Mbak.
0: Iya. Baik.
1: Parah banget. Jadi saya nggak sempat memberi fotonya itu kan karena berjalan terus di kan dulu Pak.
0: Sekitar jam
1: antara jam 2 Kak ya. Jam 2 malam.
0: Iya. Ketahuan korbannya Bapak. Gimana korbannya?
1: Kalau kita lewat sih sudah mobil yang gerimbangnya itu sudah ditutup sama terpal Pak. Kayaknya itu parah kok.
0: Iya.
1: Yang sebelah kiri itu waduh. Atau mobilnya itu rusak yang itu. Cuman saya nggak bisa moto. Kalau bisa moto pasti jelas. Tapi kita kan di jalan tol kan nggak boleh berhenti.
0: Betul. Semoga kalau panjenengan perjalanan juga selalu aman ya Bapak Joko.
1: Amin, selalu aman. Hati-hati kita sendiri, Mbak.
0: Semoga aman, panjang umur, sehat selalu, lancar rezekinya, Bapak Nji.
1: Amin.
0: Baik, ada tambahan kembali, Bapak Joko. Salam mungkin untuk Mas Kopeng, belum on air ini.
1: Iya, betul. Mas Kopeng ini untuk perjalanan ke Tarikan, katanya Pak Dunia. Baru nyampe Jombang. Nanti kita on air Pak Joko sama Radio Cakra. Oke, siap. Aku tunggu gitu.
0: Ini didahului gitu sama Bapak Joko ini.
1: Aku suruh mampir ngopi dulu biar nanti kita berjalan lagi gitu.
0: Siap, terima kasih tawarannya Bapak J. Senang kami bisa jadi jembatan silaturahmi ya Bapak.
1: Kalau kita semua di jalan tuh sama-sama kita profesi sama-sama jujur kata orang Jawa kan sesuai
0: dengan saya. Siap, terima kasih banyak Bapak. Ada tambah lagi mungkin yang ingin disampaikan atau sudah cukup?
1: Cukup ada di
0: Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mbak Dati.
0: Bapak Joko, aman ya? Aktivitas masih di daerah Nganjuk juga.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

0: Tidak halal bagi seseorang muslim tidak bertegur sapa dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari, yakni mereka bertemu saling membuang muka. Di antara mereka, yang paling baik adalah yang lebih dahulu memberi salam. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Ibu Atun. Alamat saya Desa Sumberejo, Dusun Lampah, RT2 RW3, Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban. Utaranya Balai Desa Lampah. Saya menderita sakit asam urat, pegal linu, dan diabetes. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA, Gester, dan DM. Alhamdulillah, saya merasakan perubahan setelah habis 3 paket herbal Naria. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang ada di wilayah Trowulan Mojokerto, dapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Trowulan, Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan kurang lebih 200 meter, sisi timur jalan. Siang hari ini masih bersama saya Danti Danila sampai dengan nanti jam 12 siang ditemani kiper ada Intan Anggraini dan juga Mahbub Jamal. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Koping. Halo, selamat siang.
1: Siang, Mbak.
0: Apa kabar, Mas Koping?
1: Alhamdulillah, walafiat, sehat.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Dicariin dua orang ini tadi, Mas Azril sama Bapak Joko. Tadi Bapak Joko menawarkan monggo ngopi dulu Mas Koping di tempatnya Bapak Joko, nanti baru lanjut kalau mau kirim jaruban.
1: Kapan-kapan aja.
0: Siap. Gimana Mas Koping? Sudah sampai di mana ini?
1: Ini sudah nyampe Sukomoro.
0: Sukomoro Nganjuk. Aman Mas dari Jombang?
1: Dari Jombang ke Sukomoro ramai lancar, Mbak.
0: Ramai lancar, alhamdulillah. Jalur utama nggak ada hambatan ya, Mas?
1: Ada hambatan.
0: Siap. Alhamdulillah. Nanti berarti habis dari Caruban langsung balik Jombang, Mas?
1: Langsung balik ke Jombang besok libur.
0: Wah iya, tadi saya habis diiming-iming sama Mas Azril, sekarang lah kok diiming-iming Mas Koping. Mau liburan kemana Mas? Agendanya apa?
1: Agendanya itu lihat sonorok.
0: Mas Koping ini pasti barisan terdepan. Di mana sonoroknya?
1: Di wilayah Jombang.
0: Oh Jombang, Jombang mana Mas besok?
1: Jombang daerah Pelanti, Mbak.
0: Masuknya mana itu?
1: Jombang Kota.
0: Oh Jombang Kota, oke baik. Besok ditunggu ya kiriman sound horeknya.
1: Oke siap.
0: Ini ikut atau nonton Mas?
1: Nonton Mbak, nonton.
0: Oh nonton, oke. Diajak gak Mas Azril?
1: Mas Azril gak mau kalau sonorok.
0: Oh gitu. Sukanya apa kalau Mas Azril?
1: Sukanya lihat percil.
0: Oh gitu. Oke baik. Mas Koping kalau untuk hari ini juga sendiri atau ada rekannya?
1: Sendiri Mbak, saya sendiri.
0: Oke. Tujuannya Caruban. Caruban mana Mas? Nanti lewat Kali Gunting boten?
1: Yang lewat Kali Bunting ini, Mbak Kepan itu.
0: Ini rute rawannya yang biasanya dikeluhkan sama Mas Azril soalnya.
1: Rute mana itu?
0: Kali Gunting, biasanya kan itu antriannya panjang, banyak yang ngeblong itu loh Mas. Dua jalur dipakai satu arah, sama semua.
1: Nah itu kan itu Mbak, kereta apinya perlintasan itu berblong.
0: Ngonten, iya baik. Mas Koping juga lewat sana ya nanti?
1: Ya lewat sana, jalur sana.
0: Oke, semoga aman ya Mas.
1: Oke Mbak, ya.
0: Sudah sarapan belum atau ngopi? Tadi dititipi pesan itu sama Bapak Joko saya.
1: Mek, kalau sarapan sudah Mbak.
0: Sarapan
1: kalau
0: sudah. Belum, oh ngopinya Mbak. Belum. Ngopinya belum Bapak Joko.
1: Oke,
0: iya, nyuari Mas Koping ini tadi Bapak Joko, Mas Azril juga.
1: Gimana Pak?
0: kalau Bapak Joko tadi masih di rumah rekan beliau, masih wilayah Gondanganjuk.
1: Oh, istirahat ya.
0: Yeah.
1: Nah, belum ada.
0: Oke. Okay. Ini sudah sampai mana Mas sambil ngobrol? Habis dari Sukomoro?
1: Masuk Nganjuk kota ini.
0: Wah, cepat sekali. Ramai kendaraan pribadi atau banyak yang bermuatan juga, Mas?
1: Campur Mbak, bermuatan
0: apa? Campur ya.
1: Ya.
0: Gak mampir Krisna, Mas Kopeng.
1: Mana?
0: Gak mampir Krisna, Krisna yang ST.
1: Lihat ntar ya Mbak, lihat ntar ya.
0: Oh gitu. Ya. Oke. Cuacanya juga cerah ya, aman?
1: Cerah sekali.
0: Alhamdulillah, siap. Ada tambahan Mas Kopeng atau sudah cukup? Mau pesan bagi Bapak Joko sama Mas Azril Mboten?
1: Sudah pesan tadi, sudah gitu. Cukup
0: gitu. Oke, ya. Terima kasih banyak Mas Kopeng. Selamat melanjutkan perjalanan. Semoga aman, lancar rezekinya ya.
1: Mbak, siap Mbak, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam. Mas Kopeng sudah sampai wilayah Nganjuk Kota. Dari Jombang aman ramai untuk lalu lintasnya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: 106,1 FM Radio Jagra Krishna, jam 11 siang lewat 22 menit. Cek informasi ke ruang gatekeeper Jamal.
1: Masuk informasi ini tadi disampaikan oleh Pak Fuad, perjalanan dari Pare Kediri menuju ke arah Jombang Kota.
0: Okay.
1: Lewat jalur Badas sejauh ini juga masih aman lancar. Simpang 4 Badas kondisinya cukup ramai untuk siang hari ini, cuaca juga dikabarkan masih bersahabat saja.
0: Baik.
1: Pak Firman melintas di depan pintu tol Bandar Kedung Mulyo Jombang dari arah Surabaya tadi menuju ke arah Nganjuk masih aman lancar saja, dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu ada Pak Irham. Tadi perjalanan dari Malang menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Kasembon sejauh ini juga masih aman saja, tidak ada hambatan. Dan untuk cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu ada informasi disampaikan oleh Bu Herlina, berada di jalur Pace Nganjuk, saat ini juga masih aman lancar di sekitaran Jati Greges, cuacanya disampaikan masih bersahabat. Lalu Pak Sudaryanto mengabarkan kondisi cuaca di sekitaran Sukomoro Nganjuk masih aman lancar, dan untuk arus lalu lintasnya disampaikan juga cukup ramai oleh kendaraan roda 4 nanti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Mas Azril, dikirimkan satu video ya Danti. Ya. Ini wilayah Kediri, tepatnya itu di selatannya semampir kota Kediri, Jalan Mayor Bismo itu ya, yang ada pengerjaan proyek jalan tol.
0: Baik.
2: Itu ketika melintas di jalur tersebut memang aksesnya kan menyempit ya. Nah, sehingga memang harus memelankan laju kendaraan karena juga di sana berlangsungnya ada pengerjaan proyek jalan tol.
0: Baik.
2: Cuaca juga di sana cukup terik panas ya, informasi yang disampaikan Mas Azril. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Pak Bagus. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang Kota arah Mojokerto. Lalu lintas diinformasikan juga masih aman, lancar, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Bu Farida, aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Keras Kediri arah ke Tulungagung. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca siang kali ini terik dan panas. Kemudian Bu Siti Asia melintas di wilayah Pasar Minggiran Kediri. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman, lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Mbak Aulia, perjalanan sudah sampai di jalur Kediri Kota, tepatnya untuk di Simpang 4 Bandar Ngalim. Lalu lintasnya Simpang 4 ini juga cukup ramai Danti, terlebihnya kendaraan sepeda motor yang melintas. Cuaca siang kali ini cukup cerah Danti.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan gatekeeper Intan Anggraini dan Mahbub Jamal.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya. Karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

Sedulur Cakra, bagaimana kalau yang di wilayah Kertosono Nganjuk? Kalau wilayah Kecamatan Baron, Karnaval SMP SMA kabarnya sudah nomor urut terakhir ya, sejak tadi menjelang jam 11 siang. Dan ini ada update info dari wilayah Kecamatan Kertosono. Mbak Dita itu kirim info ya, salah satu pendengar kita. Karena putrinya itu masuk di nomor urut 2, gugus 3, karena dibaginya menjadi 6 gugus. Nah, ini sudah selesai, sudah sampai finish, sampai rumah. Kira-kira yang nomor urut 6 bagaimana? Anda bisa juga menambahkan informasinya 0852 9000 10061.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper Jamal.
1: Pak Agus tadi mengabarkan untuk perjalanannya dari Nganjuk menuju ke arah Madiun. Saat ini sudah sampai di jalur Caruban, juga masih aman lancar dan cuacanya masih bersahabat.
0: Okay.
1: Bu Risma mengabarkan jalur Jalan Panglima Sudirman Nganjuk, tepatnya di sekitaran Simpang 4 Mangudikaran. Saat ini ramai lancar. Ini banyak kendaraan roda 2 juga ya yang melintas, mohon untuk lebih waspada.
0: Okay.
1: Pak Irfan mengabarkan jalur Taroan Kediri yang ke arah Nganjuk saat ini juga ramai, dua arahnya banyak kendaraan roda 4 yang melintas dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah. Lalu Pak Cahyo mengabarkan untuk kawasan Pare Kediri di siang hari ini cuaca cukup terik, arus lalu lintas ramai lancar didominasi kendaraan roda 4. Ada info disampaikan oleh Pak Andri, berada di sekitaran Nganjuk Kota, tepatnya di Jalan Gatot Subroto.
0: Baik.
1: Saat ini juga masih ramai lancar dan cuacanya disampaikan masih cukup cerah.
0: Mm-hmm.
1: Bu Lilis tadi menambahkan informasi di sekitaran alun-alun Nganjuk untuk siang hari ini lengang, hanya beberapa kendaraan roda 2 yang tampak melintas.
0: Mm-hmm.
1: Cuaca disampaikan cerah nanti.
0: Okay, terima kasih informasinya Mahbub Jamal, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Untuk wilayah Kecamatan Kertosono, kami sampaikan kembali bahwa hari ini telah dilaksanakan Karnaval Pawai Budaya Pergugus tingkat PAUD TK RA Sederajat dengan total ada 6 gugus ya. Masing-masing gugus ini dari 5 sampai lebih TK maupun PAUD. Kemudian untuk tingkat SD MI Sederajat itu akan digelar pada tanggal 26 Agustus 2026. Untuk start dan juga finishnya sama kayak hari ini ya. SDN Banaran sampai dengan Pondok Pesantren LDII. Mulainya juga sama, jam 8 pagi. Disusul pada tanggal 27 Agustus 2026 akan ada Karnaval Pawai Budaya tingkat SMP SMA Sederajat. Masih sama juga start SDN Banaran dan juga finishnya Pondok Pesantren LDII jam 8 pagi. Kalau berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, untuk Karnaval Kertosono, start dan juga finish itu selalu sama, hanya saja rutenya yang kadang dibedakan. Untuk tingkat SMP, SMA itu dimutarkan ke arah utara dulu, baru ke arah selatan, jadi agak jauh ya. Ini semua juga menyesuaikan untuk tingkat usia yang mengikuti Karnaval Pawai Budaya tersebut.
3: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
4: Sudah Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya

0: masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong, ya, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini, ya, ini sangat potensi. Karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
0: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan, ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar, ya, membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan.
1: Okay.
0: Yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
0: Nah, ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar, ya. Jangan terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di posko kami, ya, di posko kami bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu bisa menghubungi secara langsung di posko kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama Dinas Pemadam Kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Seandainya terima kasih.
0: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, J, Bapak, untuk waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya cek informasi ke ruang Gigi Perintan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Adit. Ini perjalanan sudah sampai di wilayah Jombang, kota arah Mojokerto. Lalu lintas diinformasikan juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Lukman. Aktivitas perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Beranggahan Kediri. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal saja. Cuaca juga cukup terik panas. Kemudian informasi yang masuk kita terima, disampaikan Pak Johan sudah melintas di jalur Papar Kediri, simpang 4 Papar, lalu lintasnya juga keempat arahnya masih aman, normal ya, tidak ada penumpukan volume kendaraan. Cuaca siang kali ini juga sudah mulai mendung tipis untuk di jalur Papar Kediri. Kemudian Bu Diana, perjalanan dari Loceret ini arah ke Mangundikaran Nganjuk, melintas di wilayah Tanjung Loceret, lalu lintas juga masih aman dan normal saja. Cuaca siang kali ini cukup cerah Danti.
0: Baik, terima kasih. Saya lanjut ke Jamal.
2: Pak Handoko mengabarkan untuk kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Termojoyo saat ini ramai lancar. Kendaraan roda 2 yang mendominasi dan untuk cuacanya masih bersahabat.
0: Oke.
2: Masih di wilayah Nganjuk Kota, tadi informasi lain disampaikan oleh Bu Wahyuni. Di Jalan Veteran saat ini juga masih aman, cuacanya juga sama, masih cukup cerah untuk siang hari ini. Lalu ada informasi disampaikan oleh Pak Yoga, perjalanan dari Madiun menuju ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Bakur Nganjuk masih aman lancar, cuacanya disampaikan masih bersahabat saja.
0: Oke.
2: Satu lagi informasi masuk disampaikan oleh Bu Diana, tadi melintas di jalur Watu Dandang Prambon Nganjuk, saat ini kondisi arus lalu lintasnya masih aman lancar, cuaca juga disampaikan masih bersahabat saja nanti.
0: Oke, terima kasih informasinya Mabub Jamal. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, terus kabarkan informasi terkini dari wilayah Anda. Ini sudah menjelang jam 12 siang ya. Kira-kira bagaimana persiapan karnaval tingkat SD hari pertama di wilayah Kecamatan Ngeronggot Nganjuk? Anda yang ada di sekitar lokasi lapangan Ngeronggot juga bisa menambahkan 0852 9001.
3: Zona Cakra. CD atau compact disc, piringan bundar yang terbuat dari logam atau plastik berlapis bahan yang dapat dialiri listrik sehingga bersifat magnet. CD juga menyimpan data. James T. Russell adalah orang yang pertama kali menemukan CD. James adalah seorang penggila musik di masa itu. Dia sangat tidak puas dengan kualitas musik yang dihasilkan keping piringan hitam atau gramophone. Karena penasaran, sampai-sampai James bereksperimen menggunakan duri kaktus sebagai jarum pembaca piringan hitam. James melihat cara terbaik untuk itu adalah dengan menggunakan cahaya. Setelah jungkir balik memeras otak selama beberapa tahun, akhirnya dia menemukan cara menyimpan data dalam piringan sensitif cahaya. Data ini dimodelkan dalam bit cahaya yang sangat kecil. Sebuah sinar laser akan membaca struktur bit cahaya ini. Kemudian, komputer akan mengubah data ini ke dalam sinyal elektronik. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Istriku
1: 0852 9001. Kabarnya wilayah Kecamatan Prambon, nanti sore juga ada bazar dan pentas seni mulai dari jam 4 sore. Kemudian untuk wilayah lainnya, kira-kira hari ini apakah masih ada beberapa agenda Agustusan PHBN? Anda bisa ya berkabar kepada kami 0852 9001.
2: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Sedulur Jagra, sementara itu terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk, hari ini di awal pekan, Senin 24 Agustus 2026, didominasi kondisi cerah dengan angin yang bertiup cukup kencang di sejumlah wilayah. Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau tetap waspada, terutama terhadap perubahan kondisi cuaca dan embusan angin yang cukup kuat. Pengendara juga diminta berhati-hati, khususnya saat melintas di jalan yang terbuka atau berada di kawasan pepohonan. Informasi cuaca ini menjadi perhatian, mengingat kondisi musim kemarau masih berlangsung di wilayah Nganjuk. Masyarakat diimbau tetap memantau perkembangan perakiraan cuaca melalui informasi resmi BMKG dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca terkini.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi kepada kami. Masih kami tunggu ya update-nya bagaimana. Menjelang jam 12 siang, saya Dani Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat siang, hati-hati di jalan.

0: Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat siang Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal. Di siang hari ini akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan 1 jam ke depan. Tentu ditemani tugas gatekeeper, ada Danti Danila dan juga Intan Anggraini yang selalu siap menerima segala informasi dari Anda Seluruh Cakra. Anda juga bisa berbagi informasi yang sedang di perjalanan. Kira-kira untuk kondisi terkini, situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa, Anda bisa sampaikan agar bisa jadi referensi bagi Seluruh Cakra yang lainnya yang hendak menuju atau melintas ke wilayah Anda. Sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Randu Blatung. Alamatnya dari Jalan Cepu Randu Blatung, masuk Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Dengan sasaran dari SPBU Randu Blatung ke timur kurang lebih 2 km. Kalau dari pertigaan Kedung Jambu ke barat kurang lebih 100 meter utara jalan. Ya, di siang hari ini cuaca nampak juga cukup terik ya, Suruh Cakra. Kalau kita perhatikan dari jendela ruang siar di sekitaran Desa Kalianyar, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, ini tampak cuaca cerah tanpa ada awan. Jika pun ada awan juga tipis-tipis gitu ya, jadi terasa sekali untuk cerah, panasnya. Kira-kira untuk wilayah Anda apakah juga sama? Anda bisa sampaikan juga di 0852-9001061. Nah, beberapa informasi yang masuk di ruang Gatekeeper ya, Pak Chandra Budi baru saja mengabarkan cacingan arah ke Brebek banyak ditemui jalan yang ditutup atau dialihkan. Nah, ini mungkin ada kegiatan Agustusan ya. Di Kacangan Brebek juga banyak di depan kantor camat ada giat pelatihan mirip seragam Polantas katanya. Jadi latihan PBB seperti itu. Nah, pada saat Seteru Cakra yang melintas di jalur Brebek, bukan hanya di Brebek ya, sepertinya Seteru Cakra di beberapa jalur lainnya, beberapa wilayah lainnya maksud saya, ini juga masih sama. Banyak kegiatan-kegiatan warga, kegiatan masyarakat begitu yang digelar tentu dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi Herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi Herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Danti.
1: Ada Mbak Lena, ini ada di seputaran daerah Tanjung Anom Nganjuk, cuacanya cukup panas dan terik siang hari ini, lalu lintas juga masih dominasi kendaraan pribadi. Ada Bapak Subagio melintas di Mengkring arah Kediri, ini sudah sampai di seputaran arah kota Kediri juga cuacanya cerah, lalu lintas ramai, kendaraan bermuatan barang juga ramai. Ada juga Bapak Gunawan yang menyampaikan informasi dari wilayah Jombang, Bandar Kedung Mulyo Jombang juga cukup ramai. Hati-hati pesan beliau kalau melintasi perlintasan rel kereta api. Cuaca juga sama cerah informasinya. Ada Bapak Vano Malang, cuacanya juga cukup cerah meskipun tidak terlalu terik seperti daerah lainnya. Lalu lintas di awal pekan cukup lancar, tidak ada hambatan sejauh ini Jamal.
0: Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Umar. Ini perjalanan sudah sampai di jalur Perak Jombang arah ke Jombang Kota. Lalu lintas juga diinformasikan untuk di siang kali ini cukup ramai padat, namun masih aman dan lancar saja. Cuaca diinformasikan juga cukup terik panas. Mas Putra mengabarkan untuk di wilayah Ngunu Tulungagung siang kali ini juga cuacanya cukup terik panas. Lalu lintas masih aman dan normal. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan ini oleh Bu Luciana, perjalanan sudah sampai di jalur Wilangan Nganjuk arah ke Caruban Madiun. Lalu lintasnya juga masih aman saja. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Agredi dan juga Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Instruksi Akrab Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi tindak lanjut berbagai instruksi pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan serta pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama sejumlah menteri, panglima TNI, dan para pejabat staf angkatan di kediaman Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu 23 Agustus 2026 malam. Sekretaris Kabinet Teddy Drawijaya menyampaikan bahwa sepanjang minggu sore hingga malam, Presiden memanggil sejumlah menteri dan pejabat terkait untuk membahas beberapa isu strategis. Pertemuan dengan jajaran TNI menjadi sesi terakhir dari rangkaian tersebut. Untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan, pemerintah menambah 17 pesawat waterbombing dan penguatan armada udara tersebut menjadi bagian dari langkah percepatan pemadaman kebakaran di wilayah terdampak. Selain armada udara, sebanyak 1.500 personil tambahan beserta perlengkapan perorangan juga telah tiba untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. Pemerintah turut mengirimkan 200 pompa beserta pipa sebagai bagian dari upaya pemadaman kebakaran bawah tanah di lahan gambut. Dalam pertemuan yang sama, Presiden Prabowo juga membahas kelanjutan rekonstruksi serta penanganan masyarakat terdampak gempa di NTT. Pemerintah terus memastikan dukungan dan yang telah diperintahkan dapat menjangkau wilayah terdampak dan mendukung proses pemulihan masyarakat. Presiden turut menyampaikan apresiasi atas gerak cepat personel TNI dan Polri yang terlibat dalam berbagai operasi penanganan di lapangan, baik dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan, penanganan dampak gempa di NTT maupun di berbagai tugas pelayanan masyarakat di wilayah lainnya.

Nah, kira-kira Seluruh Cakra di siang hari ini, yang tadi pagi diinformasikan ada kegiatan seperti di Baron, lalu juga di Kertosono, seperti apa? Kalau di Kertosono tadi Karnaval TK ya, PAUD TKRA. Sementara kalau di Baron, Karnaval tingkat SMP MTS, lalu juga SMA, SMK MA. Nah, kira-kira untuk di jam setengah satu, hampir jam setengah satu ini, apakah sudah selesai untuk kegiatannya? Anda bisa bagikan informasinya di 0852 9001061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi yang pernah berwisata ke Blitar, pasti tidak asing dengan namanya Es Pleret, minuman khas Blitar yang menyegarkan dahaga. Es Pleret memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, sehingga banyak disukai oleh masyarakat di daerah Blitar dan sekitarnya. Apabila kita berkunjung ke Blitar, tentunya tidak akan lengkap bila belum mencoba minuman yang sudah lama dikenal di Blitar ini. Untuk asal-usul kapan dibuatnya Es Pleret pertama kalinya, masih belum begitu jelas. Namun, menurut salah satu pengakuan penjualnya, minuman yang memiliki rasa manis ini sudah ada di Blitar sejak lama. Nama Es Pleret muncul karena cara pembuatan minuman ini adalah dengan cara dipleret. Cara pembuatannya dipleret seperti membuat bakso, yang membedakan tidak ada isian atau kopong. Bahan dasar Es Pleret ini terbuat dari tepung beras dan biasanya diberi pewarna seperti merah, putih, atau hijau agar lebih menarik dilihat. Hal yang membuat rasa manisnya khas, Es Pleret disajikan dengan gula jawa yang telah dicairkan atau sering disebut juruh oleh orang Jawa sebagai bahan pemanis alami minuman Es Pleret ini. Selanjutnya, pleret yang sudah diberi juruh diberi kuah santan untuk memberi rasa gurih dan tambahan potongan es batu sehingga menyegarkan dahaga. Beberapa penjual Es Pleret di Blitar biasanya mengkombinasikan minuman ini dengan tambahan bahan-bahan lain seperti mutiara, dawet, serabi, cendol, dan lainnya untuk membuatnya semakin segar. Biasanya orang yang menikmati Es Pleret ini akan sangat senang saat merasakan sensasi manis dari juruh atau gula jawa saat menggigit pleret ditambah perpaduan gurih kuah santan yang membuatnya semakin nikmat.

Ya, Sdrul Cakra, Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan peninjauan langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla ke Pulau Sumatera setelah sebelumnya meninjau penanganan Karhutla di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Kunjungan Presiden ke Sumatera akan dimulai dari Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan Karhutla berjalan cepat, terpadu, dan efektif, sekaligus memastikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kebakaran dan kabut asap. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan penanganan Karhutla di Sumatera akan difokuskan pada sejumlah wilayah yang memiliki konsentrasi titik panas cukup tinggi, terutama Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah hotspot tertinggi, yakni mencapai 1.410 titik. Selanjutnya Riau tercatat memiliki 480 titik panas dan Jambi sebanyak 425 titik. Sementara itu, luas lahan yang terbakar di 10 provinsi di Sumatera sepanjang 2026 tercatat mencapai 36.047,64 hektar. Pemerintah pun akan memperkuat operasi terpadu untuk mempercepat penanganan Karhutla. Upaya tersebut dilakukan melalui pemadaman darat, pengerahan personel, patroli, waterbombing, hingga operasi modifikasi cuaca atau OMC.

0: Sedulur cakra, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali mengancam ekosistem gambut. Jumlah titik panas atau hotspot di kawasan Kesatuan Hidrolis Gambut atau KHG melonjak tajam pada Juli 2026, menandakan persoalan tata kelola gambut yang belum tuntas. Pantau Gambut mencatat 15.067 titik panas di KHG sepanjang Juli 2026 atau melonjak 549% dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan mulai terlihat sejak Juni dan semakin tajam saat Indonesia memasuki puncak musim kemarau. Juru kampanye Pantau Gambut, Wahyu Perdana, mengatakan lonjakan hotspot tersebut menunjukkan risiko karhutla di kawasan gambut semakin serius. Menurut Wahyu, kondisi ini seharusnya bisa diantisipasi karena risiko karhutla berkaitan erat dengan kondisi hidrolis gambut. Ancaman tersebut juga berpotensi meningkat apabila fenomena El Nino masih berlangsung hingga awal kuartal 1 2027. Indonesia memiliki sekitar 24,2 juta hektar kawasan KHG yang perlu mendapat perhatian dalam upaya pencegahan karhutla. Pantau Gambut menilai menjaga gambut tetap basah merupakan langkah utama untuk menekan risiko kebakaran. Persoalan semakin serius karena sebagian hotspot berada di dalam wilayah konsepsi perusahaan, di mana data kumulatif pantau gambut periode Januari sampai Juli 2026 menunjukkan 10.510 titik panas berada di kawasan KHG dalam konsepsi perkebunan atau HGU yang tersebar di 295 konsesi. Cek informasi ke ruang gatekeeper Danti.
1: Kita terima informasi tambahan dari Bapak Habib, kalau di wilayah Papar Kediri tadi informasinya masih cukup cerah, sementara kalau sebelumnya di wilayah Bogo, arah Pare itu agak berawan. Memang cuaca tidak menentu, beda daerah, beda wilayah itu juga

0: Harganya Rp10.000 dan juga apel berkisar Rp45 sampai dengan Rp55.000. Ini selain untuk menyegarkan badan juga untuk menambah imunitas tubuh. Selain herbal nariah dari Mbak Nisa. Mbak Nisa ini yang jaga herbal nariah di wilayah Bagor Nganjuk, langganannya Bapak Chandra. Jadi sampai kenal beliau karena memang sudah langganan dan alhamdulillah cocok. Terima kasih Bapak Chandra. Ada juga informasi yang ditambahkan dari Bapak Said. Ini ada di seputaran daerah Kertosono Nganjuk, pulang jemput putri beliau. Karena kabarnya ini yang nomor-nomor awal untuk karnaval tingkat PAUD TK sudah selesai karena memang mulainya sejak pagi jam 8, jadi siang itu sudah selesai. Bahkan kabarnya ini sudah banyak yang sampai di rumah masing-masing. Sejauh ini berangsur normal, kondisi lalu lintas di wilayah Kertosono, cuaca juga dikabarkan cukup cerah Jamal.
1: Lanjut ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Heru untuk aktivitas perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Tembelang Jombang, lalu lintasnya juga masih aman, lancar untuk di jalur utama di siang kali ini. Cuaca juga diinformasikan juga terik ya, cukup panas. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Wibowo, perjalanan kali ini sudah sampai di wilayah Wilangan Nganjuk arah ke Caruban Madiun, lalu lintas sejauh ini juga masih aman, normal, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Kemudian tambahan informasi lagi kita terima yang disampaikan oleh Ibu Sari, aktivitas perjalanan sudah melintas di jalur Kandangan arah ke Pujon Malang, diinformasikan siang kali ini lalu lintasnya juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor, jadi perlu diwaspadai, cuaca juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Elisa, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Papar Kediri arah Jombang, lalu lintasnya cukup ramai keempat arahnya untuk simpang Papar, jadi perlu diwaspadai untuk pengguna jalan ya ketika melintas di jalur Papar Kediri. Cuaca siang kali ini cukup terik dan panas, Jamal.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini dan juga Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, Baris Krim Polri menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ditangani di 9 wilayah hukum Polda. Direktur Tindak Pidana Tertentu atau Tipiter Baris Krim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni mengatakan, polisi telah menerbitkan 89 laporan terkait kasus karhutla tersebut. Penanganan perkara dilakukan melalui proses penyelidikan dan penyidikan di 9 polda. 9 wilayah tersebut meliputi Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Aceh, dan Kalimantan Utara. Menurut Irhamni, modus yang paling banyak ditemukan adalah pembukaan lahan dengan cara sengaja dibakar. Cara tersebut diduga dipilih untuk menekan biaya operasional perkebunan sehingga proses pembukaan lahan menjadi lebih mudah. Dalam penyidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan pembakaran lahan. Barang bukti itu antara lain 35 korek api, 2 botol plastik berisi oli bekas, serta sejumlah wadah besi bahan bakar minyak. Polisi juga menyita 2 jerigen berkapasitas 10 liter berisi solar, 2 botol Pertalite, 1 botol minyak tanah, 21 parang, 2 kapak, 1 cangkul, dan 1 unit senso. Selain itu, penyidik mengamankan 39 batang kayu bekas terbakar, 5 sampel tanah terbakar, 13 plastik bekas polybag, 6 batang bibit sawit, serta 1 pasang sepatu boot. Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, antara lain Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Perkebunan, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta KUHP terkait pembakaran hutan dan lahan. Cek informasi ke Gatekeeper Danti.
1: Ada informasi yang ditambahkan Mas Alex, melintas di seputaran daerah Kertosono Nganjuk, cuacanya juga cukup cerah. Ini kalau kabar dari para kelompok tani juga bahas-bahas masih terkait dengan jagung karena musim kemarau, jadi banyak yang tanam jagung. Ada beberapa keluhan juga kalau biasanya tanam jagung itu yang perlu diwaspadai penyakit atau hama, kalau istilahnya orang desa itu putihan. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Kemudian kalau informasi lainnya, geser, ada Bapak Kurniawan, ada di wilayah Madiun Kota. Seputaran alun-alun ramai sekali, lalu lintasnya harus waspada karena jam-jam orang makan siang. Cuaca juga disampaikan cerah cenderung terik. Ada juga Mbak Iin, sudah sampai wilayah Pagotan Madiun, informasinya juga cukup lancar, tidak ada hambatan, harap waspada saja. Banyak truk bermuatan barang, cuaca juga disampaikan cerah Jamal.
0: Lanjut ke Intan.
2: Siang ini kita juga komunikasi dengan Camat Gronggot Nganjuk, Bapak Muhammad Makrup ya. Ini terkait dengan karnaval tingkat SD untuk yang diselenggarakan di Gronggot Nganjuk siang ini tadi. Kira-kira pelaksanaannya nanti diberangkatkan jadinya jam berapa? Kalau informasi awal kita dapati untuk pemberangkatan itu di jam 1 siang. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Mengkreng arah ke Jombang. Lalu lintasnya siang kali ini juga masih aman, lancar, tanpa ada kewaspadaan yang berarti, cuaca pun juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Widodo, perjalanan dari Dewek Jombang arah ke wilayah Mantup Lamongan diinformasikan sepanjang jalur utama siang kali ini juga masih aman, lancar, tanpa adanya kewaspadaan. Cuaca juga untuk siang kali ini cukup terik, panas. Kemudian informasi yang masuk kita terima disampaikan oleh Pak Agus, perjalanan kali ini sudah melintas di jalur Gayam Burah Kediri, lalu lintasnya juga masih cukup ramai dengan pengendara sepeda motor maupun roda 4. Cuaca wilayah Gayam Burah Kediri dan sekitarnya cukup terik dan panas. Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi dan juga Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Anda masih bisa berbagi informasi juga ya, Seteru Cakra, terkait dengan kondisi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk di siang hari ini seperti apa. Sampaikan informasi Anda di 0852 9000 1061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku dan mereka mencintaiku melebihi anak dan orang tua mereka. Mereka itu adalah saudara-saudara dan mereka bersama denganku." Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna jam 1 siang seluruh Cakra. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Nagraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Tentunya untuk di siang kali ini saya ditemani tugas gatekeeper ada Danti, Angga, Erika, kemudian ada Alvan dan Jamal yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa kondisi jalanan, jalur utama ataupun jalur dalam kota. Tentunya ini Anda bisa sampaikan juga dan semoga saja untuk aktivitas yang Anda lakukan berjalan dengan aman dan lancar. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juminem, umur saya 65. Alamat saya RT2 RW5 Dusun Bomo, Desa Bomo, Kecamatan Punung, Kabupaten Pacitan. Sebelum minum Naria, saya punya riwayat penyakit diabetes jantung. Sering deg-degan, tiba-tiba pingsan, kayak mateng gitu, perasaan tuh kayak mateng gitu, terus gak sadar. Gak ada gejala apa-apa, kadang-kadang pas lagi masak, pas lagi duduk, pas lagi jemur, kadang-kadang langsung pingsan, gak terasa pusing, gak apa. Terus kalau diabetes, kaki saya kadang sering bengkak, diabetesnya 180. Terus perut saya kadang suka kayak rasanya begah di tenggorokan panas. Terus asam urat saya 7. Tensinya 140.
0: Sementara itu, seluruh Cakra, bahwasannya siang ini nanti akan ada pelaksanaan karnaval tingkat SD MI sederajat hari pertama di Kecamatan Ngeronggot. Dari ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Camat Ngeronggot Nganjuk, Bapak Muhammad Makrub. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Angge, Pak Makrub, sehat ya siang kali ini? Oke, baik. Untuk siang kali ini Pak, kira-kira pemberangkatan jam berapa Pak untuk pelaksanaan karnaval tingkat SDMI?
3: Rencananya jam 1. Ini sudah persiapan, ini mau pelaksanaan pemberangkatan.
0: Oke, baik. Kemudian untuk startnya di mana, finishnya di mana ini Pak nanti rencananya?
3: Ya, untuk start di lapangan Desa Ngeronggot, untuk finishnya di perempatan Desa Mojo Kendil.
0: Oke, baik, siap. Kemudian untuk pelaksanaan karnaval ini kan 2 hari Pak, ini yang hari pertama, kira-kira untuk peserta ini jumlahnya berapa untuk hari ini?
3: Ya Mbak, betul, ini dilaksanakan 2 hari sekarang hari pertama. Dan jumlah peserta untuk hari pertama 28 peserta.
0: Oke, 28 peserta. Untuk rencananya itu yang kedua di hari Rabu ya Pak ya pelaksanaan? Oke, mungkin bisa ditambahkan Pak dengan total jumlah peserta berapa untuk di hari Rabu?
3: Ya sama Mbak, sekitar kalau hari ini 28, untuk hari keduanya berkisaran juga 29 kalau tidak salah.
0: Oke, baik, siap-siap. Ini untuk nomor urut pertama sudah diberangkatkan atau belum Pak? Jam 1 siang lebih 10 menit.
3: Ini persiapan.
0: Oh, masih persiapan ya. Oke, baik, siap Pak Makrub. Semoga untuk kegiatan karnaval hari ini berjalan dengan aman dan lancar, nggih?
3: Nggih, terima kasih, Mbak.
0: Nggih,
3: baik. Mudah-mudahan lancar sukses sana. Sehat.
0: Amin. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Makrub ya, sudah menyempatkan waktu untuk on air siang kali ini, nggih. Baik, siap. Terima kasih Pak Makrub. Barusan saja ya kita tersambung dengan Camat Grogot Nganjuk. Ini terkait dengan pelaksanaan Karnaval tingkat SDMI, yaitu di hari pertama di Kecamatan Grogot Nganjuk.

Siang kali ini adanya karnaval di Ngronggot Nganjuk Sulcakra. Untuk pelaksanaannya ini akan nanti diberangkatkan ya. Ini masih persiapan, tadi disampaikan oleh Pak Makru bahwasanya untuk total peserta hari ini nanti jumlahnya ada 28. Dan untuk pelaksanaan karnaval tingkat SDMI untuk di wilayah Ngronggot sendiri itu akan dilaksanakan selama 2 hari. Tapi untuk yang kedua itu nanti untuk pelaksanaannya di hari Rabu di tanggal 26 Agustus 2026.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Di pagi kali ini seluruh Cakra, saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silahkan.
1: Kita terima tambahan informasi dari Bapak Magro, Bapak Camat Ngeronggot Kabupaten Nganjuk ya, Intan. Okay. Mohon maaf tadi juga sedikit terkendala karena memang sedang di lokasi.
0: Iya, betul.
1: Banyak suara,
0: jadi suaranya bising
1: audio
0: ya
1: dari panitia.
0: Betul.
1: Ini beliau mengirimkan sebuah foto dokumentasi untuk peserta pertama.
0: Oke, okay, gimana
1: maskot
0: itu?
1: Maskot ya, yang bagian depan
0: maskot
1: sendiri.
0: Maskot biasanya Danti.
1: Iya,
0: kadang
1: maskotnya
0: ada juga Mbak Mayoret ya.
1: Oh iya, ini maskotnya kayaknya laki-laki Intan, tapi luar biasa kostumnya itu kayak semi karnival. Ini juga dari panitia memasangkan nomor dada, kemudian ada pendamping juga bagian belakang. Ini diawali dengan pasukan pembawa bendera merah putih.
0: Wah. Okay.
1: Ini kok sedikit saya intip tulisannya Tanjung Kalang gitu.
0: Oh, Tanjung
1: ya.
0: Kalang. Oke. Okay.
1: Karena memang SD di Kecamatan Ngeronggot ini banyak, sampai 2 sesi ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, sesi pertama hari ini sebanyak 28 peserta dan untuk sesi kedua akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Agustus 2026 Intan, dengan waktu rute start finish yang sama. Kemudian informasi lainnya Mas Diki, siang Mbak Intan.
0: Oke, siang Mas Diki.
1: Ini perjalanan dari Mojokerto ke Sawahan Nganjuk, cuacanya panas pol.
0: Waduh, panas sekali ya, terik sekali.
1: Iya, terik. Ini informasinya minum es tebu hampir 2 gelas. Wah, ini minumnya kayak Bapak Chandra, Intan.
0: Langsung 2 gelas ya.
1: Tadi Bapak Chandra juga es tebu, ternyata sama kayak Mas Diki. Ini ada karnaval di Ngetos kabarnya hari ini. Kemudian ada seni jaranan di wilayah Sawahan. Malamnya campur sari, kemudian di Bulurejo Sawahan. Ini harap ditingkatkan ya kewaspadaannya. Oh gini Intan, maksud beliau karnaval di Ngetos, kemudian yang jaranan itu di Sawahan. Nah, malamnya ada campur sarinya juga, tepatnya di wilayah Bulurejo Sawahan. Banyak ya hari ini. Hari ini Senin apa ya?
0: Senin apa ya, banyak sekali kegiatan ya.
1: Pasaran Jawanya banyak, karnaval juga banyak. Tetap tingkatkan kewaspadaan, jangan larut dalam euforia perayaan saja Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper siang kali ini untuk updatean cuaca ya, cukup terik panas, namun lalu lintas juga masih aman saja, cukup lancar ya, jalur utama ataupun jalur dalam kota.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sementara itu, Satres Narkoba Polres Nganjuk berhasil mengungkapkan jaringan peredaran obat keras berbahaya di wilayah hukumnya dalam rangka operasi Tumpas Semeru 2026. Dalam pengungkapan ini, pihak kepolisian berhasil mengamankan ada 3 orang terduga pelaku di 3 lokasi yang berbeda untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk, serta menyita ribuan pil double L dari tangan para terduga pelaku. Adapun 3 terduga pelaku yang diamankan yaitu DS 25 tahun, kemudian TA 34 tahun dan DP 19 tahun. Pada pengungkapan pertama yang dilakukan untuk di wilayah Kecamatan Lengkong, petugas berhasil mengamankan terduga pelaku DS dan menyita total ada 33 butir pil double L, kemudian ada uang tunai Rp50.000 dan satu buah tas lempang serta satu unit handphone. Lalu petugas pun melakukan pengembangan atas perkara tersebut dan berhasil mengamankan terduga pelaku lainnya yang berinisial TA untuk di wilayah Kecamatan Lengkong, Kabupaten Nganjuk. Dari tangan TA, petugas menyita total ada 2.180 butir pil double L, kemudian 2 pak plastik klip, 1 kotak plastik bening, 1 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna merah hitam. Tidak berhenti di situ saja, petugas terus melakukan pengembangan hingga akhirnya berhasil mengamankan satu orang terduga pelaku lainnya, yaitu yang berinisial DP di wilayah Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menyita ada 90 butir pil double L, uang tunai Rp200.000, kemudian ada satu buah telepon genggam, serta satu unit sepeda motor Honda Beat. Kapolres Nganjuk AKBP Surya Mifta Irawan menegaskan, pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusannya pihaknya dalam memutus rantai peredaran oker baya yang terbukti membahayakan masyarakat khususnya untuk generasi muda. Pihaknya juga menegaskan bahwa Polres Nganjuk tidak akan memberikan sedikit pun ruang bagi para pengedar oker baya untuk di wilayah hukumnya.

Siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja, Seru Cakra, untuk kondisi jalanan jalur utama bagaimana? Karena tentunya beberapa titik jalur alternatif ataupun jalur dalam itu masih banyak sekali kegiatan masyarakat ya. Salah satunya ini tadi adanya Karnaval Seru Cakra. Lokasinya berada di wilayah Ngronggot Nganjuk, yaitu tingkat SD dan MI. Dan informasinya, hari ini nanti jam 2 akan ada juga pelaksanaan kembali Karnaval, begitu ya. Lokasi berada di wilayah Ngetos Nganjuk. Tentunya Anda bisa kabarkan untuk informasinya ke kami di 0852 9001061.

Info Sehat Radio Cakrakrisna. Apakah Anda dapat menyebutkan semua jenis tanaman yang ada di halaman rumah Anda? Kebanyakan dari Anda mungkin akan lebih memilih untuk memangkas habis segala jenis tanaman yang terlihat semak. Padahal, mungkin saja di antara semak tersebut terdapat beberapa jenis tanaman yang justru memiliki banyak sekali manfaat kesehatan, seperti halnya manfaat meniran merah. Sekilas, tanaman meniran merah jika terdapat di halaman rumah hanya terlihat seperti tanaman rerumputan yang terlihat mengganggu karena karakteristiknya yang memang termasuk dalam tanaman gulma yang gampang sekali menyebar di pekarangan rumah yang jarang dibersihkan. Namun jika Anda menemukan tanaman ini, jangan buru-buru dibersihkan karena ternyata ada banyak sekali manfaat daun meniran merah bagi kesehatan. Meniran merah ternyata bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan batu ginjal, batu empedu, kesehatan hati, dan diabetes. Manfaat daun meniran juga dikenal dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Tapi tidak perlu susah mencari dan mengolah meniran merah, karena ternyata sudah terkandung dalam sebotol herbal Nariah Gester. Ramuan tradisional berbahan pilihan, namun diolah dengan teknologi nano atau high-tech nano yang menghasilkan efek cepat dan ampuh dalam membantu proses penyembuhan.

0: Pagi hari ini, Sedulur Cakra, kita juga dapat informasi adanya kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah di dusun atau desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri. Kebakaran terjadi bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ya, sudah seminggu lalu Sedulur Cakra ya, yang disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono, itu mengatakan bahwasanya laporan kebakaran itu diterima Pos Damkar Pare sekitar jam 8 lebih 27 menit. Petugas kemudian berangkat jam 8 lebih 30 menit dan tiba di lokasi sekitar jam 8 lebih 39 menit. Berdasarkan laporan petugas, kebakaran diduga bermula ketika pemilik rumah sedang memasak menggunakan tungku kompor. Kompor tersebut diduga lupa dimatikan dan ditinggal pergi, sehingga api dengan cepat membesar dan membakar bangunan rumah tersebut. Dan tentunya Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus ya berbagi informasi ke kami kira-kira untuk perkembangannya seperti apa, karena mengingat kemarin itu adanya basar ya yang diselenggarakan untuk di wilayah Prambon Nganjuk. Dan tentunya terkait dengan agenda PHBN di wilayah Prambon Nganjuk, Sedulur Cakra, di ujung telepon juga sudah berhasil tersambung dengan Camat Prambon Kabupaten Nganjuk, Bapak Wisnu Prawoko. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Waalaikumsalam.
0: Nge. Sehat nggih, Pak, untuk siang kali ini?
1: Alhamdulillah, sehat
0: baik. Terkait dengan agenda PHBN hari ini di wilayah Prambon, Pak, mungkin bisa disampaikan apakah ada kegiatan agenda bazar hari ini?
1: Ya, hari ini agenda bazar dimulai jam 3:30 pembukaan. Ada seremonial, yaitu ya kirap cuma 50 meter diiringin tari-tarian, masuk kecamatan, prosesi, terus baru stand dibuka, bazar dibuka.
0: Jam 3:30 ya, Pak ya, untuk pembukaannya nantinya. Lokasi di mana, Pak? Lokasi tepatnya ini nanti?
1: Di depan kantor kecamatan di jalan raya. Nanti mohon maaf untuk pengendara, nanti jalan kami tutup dan kami alihkan.
0: Oke, baik. Kalau boleh tahu, Pak, ini untuk pelaksanaan bazar sendiri berlangsung sampai kapan atau hanya hari ini saja?
1: Hanya hari ini saja. Malam ini saja.
0: Oke, baik.
1: Biasanya 2 hari, cuma tahun ini 1 hari saja.
0: Oke, jadi bertepatan di hari ini saja ya, Pak ya, di hari Senin 24 Agustus, nggih? Oke, baik. Kemudian untuk saat ini persiapannya seperti apa, Pak, di sana?
1: Ini sedang setiap stand sedang menata, mendekor masing-masing standnya. Kami format ini Jawa, jadi tradisional.
0: Oke, dengan tema tradisional Jawa ya untuk tahun ini.
1: Iya.
0: Lokasi di kantor Kecamatan Prambon ya, Pak. Itu jadi menutup badan jalan, Pak?
1: Iya, menutup jalan total, jadi harus dialihkan nanti.
0: Oke, baik, siap. Kira-kira ada berapa stand, Pak, yang didirikan? Lebih dari
1: 52
0: ya yang didirikan untuk hari ini. Oke, baik, siap. Pak Wisnu, mungkin ada tambahan yang akan disampaikan kepada masyarakat Prambon khususnya ini, monggo.
1: Ya, untuk masyarakat Prambon maupun yang di luar Prambon, monggo silakan datang di acara besar yang kita format dengan tema Jawa tradisional. Banyak ada pentas seninya juga, nanti jajan sekaligus menikmati masa-masa lalu. Ada seni-seni tari dari tampilan dari sekolah-sekolah, anak-anak sekolah, serta basarnya lengkap dari UMKM, desa, dari instansi, semuanya lengkap berkumpul nanti malam. Dan monggo diborong semua jajan-jajannya, kita meriahkan hari kemerdekaan kita yang ke-81. Tetap semangat, semoga rezeki melimpah semuanya.
0: Amin. Baik, siap, Pak Wisnu. Semoga untuk acara bazar hari ini nanti berjalan dengan aman dan lancar, ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Nggih, baik, siap Pak, selamat siang. Selamat bertugas ya, kembali, ya. Sehat selalu nggih.
1: Siap, siap nggih.
0: Nggih, baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Barusan saja kita tersambung dengan Camat Prambon Kabupaten Nganjuk Bapak Wisnu Prawoko Slucakra, ini terkait dengan agenda PHBN di wilayah Prambon ya. Itu nanti ada kegiatan basar di lokasinya kantor kecamatan, hanya satu hari saja Slucakra, monggo saja langsung nanti jam 3:30 sore.

0: Euforia kemerdekaan masih terus terasa dan berlangsung seru cakras dari pagi ya untuk kegiatan karnaval di wilayah Kertosono, Baron itu juga berlangsung dan siang ini tadi juga di wilayah Ngeronggot ya untuk tingkat SD dan MI. Kemudian nanti jam 3:30 sore seru cakra juga ada bazar, lokasinya berada di wilayah Prambon Nganjuk. Tentunya kira-kira untuk di wilayah Ngeto sendiri bagaimana? Karena informasinya juga ada kegiatan karnaval ya. Dan kita juga komunikasi dengan Camat Ngeto Nganjuk Bapak Nuri Prihandoko terkait dengan kegiatan PHBN untuk di Kecamatan Ngeto hari ini. Di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Camat Ngeto Nganjuk Bapak Nuri Prihandoko. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Selamat siang. Assalamualaikum, Mbak Intan.
0: Iya, gimana kabarnya, Pak? Sehat ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, ini terkait dengan kegiatan PHBN yang ada di Kecamatan Ngeto hari ini. Kira-kira untuk pelaksanaannya ini apa, Pak, agendanya?
1: Kita siang hari ini kedua nih ada acara karnaval di kecamatan.
0: Oke. Okay. Ya. Karena tingkat apa ini, Pak? Kalau boleh tahu?
1: Kita dari pendidikan nih, pendidikan sampai dengan umum kita jadikan satu.
0: Oh, jadi satu untuk hari ini ya? Oke. Okay. Ya. Untuk startnya di mana ini, Pak Nuri? Kalau boleh tahu?
1: Saatnya kita di depan kecamatan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti finish itu di belakang polsek lapangan.
0: Di lapangan ya. Maksudnya masih di area Ngetos ya, Pak ya?
1: Ya.
0: Total peserta yang ikut memeriahkan hari ini ada berapa, Pak, jumlahnya?
1: Ini suami ini buahnya ini. Ya, sekitar seribuan ini.
0: Oh, 1000 peserta yang ikut memeriahkan ya.
1: 700-an.
0: Oh, 700-an.
1: Oh, masih cukup berdatangan ini ya.
0: Oh, gitu. Oke, okay, ya. Baik, siap-siap. Gitu. Siap. Ini jadi

0: persiapan untuk pemberangkatan nomor urut 1 ya Pak ya?
1: Ya, ini persiapan, sama siapnya persiapan.
0: Oke, baik, siap-siap. Untuk rute tersebut apakah dilakukan penutupan Pak dari sana?
1: Ya, jadi kita dari Kuncir itu sudah kita alihkan.
0: Okay.
1: Jadi kalau masyarakat mau naik ke Klojan, mau ke Longko dan Sentos, ambil jalur ke kiri, nanti dari Kuncir itu sudah ada arah petunjuk untuk nanti ke kiri. Jadi kita naik ke Suru sampai dengan Longko. Ya.
0: Oh, gitu.
1: Juga yang dari atas nanti juga dialihkan lewat dari Longko itu ke kanan lewat Suru. Ya,
0: oke. Okay. Baik, siap. Yang terakhir itu, ini Pak Nuri, mungkin ada tambahan yang mau disampaikan kepada masyarakat, monggo.
1: Ya, jadi masyarakat kita ucapkan terima kasih untuk merayakan ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ya, sama-sama kita meriahkan juga di saudara-saudara kita di NTT, di Kalimantan, di Pusat, di sekarang lagi ada musibah, kita doakan semuanya ada jalan dan semuanya diberikan keselamatan dan juga keberkahan itu Mbak.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih untuk waktu yang telah diluangkan siang kali ini, Ge Pak Nuri. Semoga untuk kegiatan karnaval hari ini berjalan dengan aman dan lancar, Ge.
1: Ge, matur suwun. Salam sedoyo.
0: Siap, baik. Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Barusan saja kita tersambung dengan Camat Gatot Senganjuk, Bapak Nuri Prihandoko, ini terkait dengan kegiatan PHBN yang ada di Kecamatan Ngetos hari ini.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ya, untuk Bapak sendiri gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Ya, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu, ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: ya,
2: itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Mm-hmm. Ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan bakar-bakar. Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang Kabupaten Nganjuk. Juga bisa menghubungi di pusdalkno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomnya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalkno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap.
2: Seandainya
1: terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, J, Bapak untuk waktunya.
2: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Informasi yang masih di ruang Gatekeeper untuk update cuaca beberapa daerah dikabarkan juga cukup terik panas ya. Tentunya ini cocok untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Kira-kira untuk perjalanan Anda di siang kali ini sudah melintas di jalur mana saja? Anda bisa kabarkan untuk informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami melalui 0852 9001061. Siang kali ini berlangsungnya untuk kegiatan karnaval yang ada di wilayah Ronggot Nganjuk Sulu Cakra untuk pemberangkatan tadi sekitar jam 1 lebih ya. Itu untuk tingkat SD dan MI ya tentunya. Dan berlangsung juga untuk kegiatan karnaval yang berlangsung di wilayah Ngetos Nganjuk itu untuk tingkatnya umum Sulu Cakra, jadi cukup ramai nantinya di sana untuk pemberangkatan jam 2 siang. Anda yang berada di lokasi di sana tentunya juga bisa memberikan informasi, bisa mendokumentasikan juga suasananya untuk karnaval di sana seperti apa. 0852 9001061. Tentunya untuk di siang kali ini waktu tidak terasa ya, sudah mendekati jam 2 siang. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat siang, selamat beraktivitas.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Sedulur Cakra. Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Bagaimana kabar Anda pada siang hari ini? Kami senantiasa berharap apapun aktivitas yang sedang Sedulur Cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Siang ini bersama saya, Angga. Sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Alvan Amar dan Erika Dwi yang siap menerima informasi Anda pada siang hari ini. Bagi Sedulur Cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas dan jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silakan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal naria.
2: Oh iya. Ada naria CA, gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat, atau bisa juga menghubungi di Gatekeeper di 0852-9000-1061. Herbal Nariah bisa juga didapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro, tempatnya Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Kementerian Kehutanan atau Kemenkes mencatat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten atau kota kini terpapar langsung oleh kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang melanda di 7 provinsi. Wilayah tersebut meliputi Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. 6 provinsi diantaranya bahkan telah menerapkan status siaga darurat bencana, menyusul kemarau panjang yang terjadi sejak awal tahun ini. Dampak kabut asap ini mulai terlihat dari meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA secara signifikan. Di wilayah Kalimantan Tengah, kasus ISPA dilaporkan melonjak dari 402 menjadi 706 kasus atau meningkat sekitar 78,1% hanya dalam kurun waktu 1 pekan. Sementara di Kalimantan Barat tercatat sudah lebih 151.000 kasus ISPA sejak bulan Januari yang lalu, dengan lonjakan tertinggi berada di wilayah Pontianak, Kuburaya, dan Mempawah. Selain ISPA, keluhan asma dan iritasi juga dilaporkan meningkat di kawasan Riau dan Kalimantan Selatan. Merespons kondisi darurat tersebut, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jamaluddin menyampaikan pemerintah telah mengerahkan 314 tenaga kesehatan yang terdiri dari dokter, perawat, bidan, dan epidemiolog, terutama menuju Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kementerian Kesehatan juga telah mendistribusikan lebih dari 278.000 masker, puluhan unit oksigen concentrator, ribuan sarung tangan, perlengkapan APD hingga obat-obatan dan makanan tambahan. Pihak pemerintah setempat juga telah mendirikan sejumlah pos kesehatan dan ruang oksigen di wilayah-wilayah rawan. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin terus mengimbau masyarakat yang berada di wilayah terdampak untuk selalu disiplin menggunakan masker, membatasi aktivitas di luar ruangan, serta rutin memantau tingkat kualitas udara. Masyarakat juga diminta untuk segera mengunjungi fasilitas layanan kesehatan apabila mulai mengalami gejala sesak nafas, batuk yang menetap, nyeri dada, maupun iritasi mata berat. Baik, kita selanjutnya cek informasi ke Gatekeeper. Silakan, Alvan.
1: Yang tadi disampaikan oleh Pak Handoko, perjalanan di siang hari ini berangkat dari kawasan Nganjuk Kota menuju ke arah Jombang. Okay. Lewat arteri ini sampai di seputaran Bandar Kedungmulyo masih cukup lancar. Perlintasan kereta api termasuk di kawasan Mengkring tadi juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang ramai. Okay. Cuaca cukup berawan, tidak terlalu panas di siang hari ini. Kemudian juga masuk info ditambahkan tadi oleh Mbak Rizka, berangkat dari kawasan Kediri Kota ke arah Nganjuk lewat Pace juga masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Perlu hati-hati, banyak truk muatan tebu yang melintas dari arah Merican ke arah Mojoroto ini cukup padat di siang menjelang sore ini. Kemudian info masuk masih terkait traffic, tadi disampaikan oleh Pak Ruru, melintas di ruas tol Madiun ke Nganjuk ini baru turun di getol Begadung Nganjuk, masih aman. Lewat bypass yang arah ke Sukomoro juga cerah berawan. Perlu hati-hati, banyak truk dengan dimensi besar yang terparkir di kanan-kiri jalan di bypass Nganjuk. Lepas dari itu, arah Sukomoro, jalur arteri lancar dengan dominasi truk muatan dan juga roda 4 pribadi. Angga.
0: Oke, baik. Lanjut ke Erika, silakan.
2: Saya terima informasi baru saja disampaikan oleh Ibu Ambar. Ini tadi melintas di jalur dalam kota Madiun. Kondisi untuk siang hari ini ya, kabarnya masih cukup lancar, bahkan belum terlalu padat ya di jalur dalam kota Madiun. Tidak ada hambatan, tidak ada kegiatan PBN untuk di jalur dalam kota Madiun pada hari ini. Cuaca kabarnya juga masih cukup cerah, anginnya tidak terlalu kencang. Mas Tio ini tadi melaporkan saat ini arus lalu lintas tersendat di jalan raya Nganjuk Kediri. Ada PBN ya ini, gerak jalan, ada kegiatan gerak jalan di kawasan Pace. Sehingga untuk pengendara atau pengemudi yang melintas di jalan raya Pace Nganjuk, harap hati-hati dan juga waspada. Para peserta juga sudah minggir ya, sudah minggir, kemudian juga satu jalur masih bisa digunakan oleh pengendara maupun juga pengemudi. Memang kalau untuk berpapasan kendaraan roda 4 atau lebih ini harus betul-betul diperhitungkan jaraknya seperti itu agar aman, karena kan ada sebagian jalan yang digunakan untuk para peserta gerak jalan tersebut ya. Ini tadi juga arus lalu lintas ya cukup ramai, masih lancar meskipun harus merambat ya, harus dikurangi kecepatannya saat berpapasan dengan para peserta gerak jalan itu. Cuaca juga cerah, ini saya lihat kok semuanya kok pada lemas semuanya, ini apa kepanasan gimana ya? Ini lemas atau semangat sih? Kalau Erika lihat ini pada lemas-lemas semuanya. Udah, ya namanya gerak jalan rutenya jauh. Iya, kemudian panas gitu ya. Udah. Semangat untuk para peserta gerak jalan ya, ini yang ada di wilayah Paceh dan sekitarnya. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Gunawan ya, tadi melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk, cuaca di sana juga cerah, arus lalu lintas lancar, sudah mulai banyak kendaraan roda 4 yang melintas. Kemudian kalau untuk di perlintasan rel kereta api Bandar Gedung Mulyo Jombang, ini tadi disampaikan juga oleh Ibu Septi, masih cukup lancar karena kebetulan tidak ada kereta api yang melintas ya, sementara cuaca juga bersahabat. Mas Taufik ini tadi juga sedang pantau Radio Cakra Krishna. Untuk wilayah Ngawi ya, kabarnya 35 derajat Celcius, jadi cukup panas sekali di wilayah Ngawi. Jangan lupa minum air putih yang banyak ya Mas Taufik, biar tetap terhidrasi untuk tubuhnya dan juga bisa konsentrasi. Okay. Katanya orang kalau dehidrasi itu sulit konsentrasi. Nah, kekurangan cairan ya, jadi kurang konsentrasi. Jadi minum air putih yang banyak karena memang cuacanya sedang panas-panasnya untuk siang hari ini. Angga.
0: Baik, terima kasih Rika Dwi. Sebelumnya ada Alvana Mardi Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan kabarkan melalui telepon atau WhatsApp di 0852-9001061. Ya, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Erika.
1: Ya, ini tadi Mas Kopeng ya, juga menanggapi lagu yang diputar oleh Angga Negoro. Oh, yeah. Angin ya judulnya.
0: Kesukaan Mas Kopeng ya ini Erika.
1: Kesukaannya Mas Kopeng sepertinya. Mas Kopeng ini kemana hari ini untuk rutenya?
0: Belum mengabarkan rute
1: mana?
0: Juga ya.
1: Iya, siang hari ini belum update rute di hari
0: biasanya
1: ini.
0: Biasanya udah update rute ini Mas yeah. Kopeng.
1: Iya. Ini Mas Kopeng untuk lepas dari jam 2 sudah melintas di mana? Bisa ditambahkan ya untuk lokasinya. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Mas Taufik ya. Oh, terima kasih untuk infonya sudah disampaikan. Kemudian juga ada Pak Nugraha, ini tadi mengabarkan untuk acara ini ya, PHBN di wilayah Ngetos Nganjuk. Kirim foto video ternyata ini tadi terkait dengan acara tersebut di lokasi, ternyata juga cukup ramai sekali. Kira-kira kalau on air bisa apa enggak ini ya? Kalau ramai seperti ini kan kadang juga sinyalnya susah, kemudian juga suaranya agak bercampur dengan yang lainnya, jadi kurang jelas gitu ya. Nah, tapi ini tadi juga dari Bapak Nugraha mengirimkan foto dan video keramaian situasi di wilayah Ngetos hari ini yang juga ada kegiatan untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Harap hati-hati ya Seru Cakra yang mengarah ke wilayah Ngetos dan sekitarnya. Kemudian juga ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto melintas di sekitar Lapangan Kartoharjo. Ini tadi dari belakang Pasar Wage menuju ke wilayah Bagor Nganjuk. Okay. Kondisi arus lalu lintas ini tadi juga kabarnya ramai, ramainya kendaraan roda 2. Sementara cuaca juga cerah, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Gunung Anak Krakatau di Provinsi Lampung kembali mengalami erupsi pada hari Senin, tepatnya pukul jam 9 lewat 41 menit pagi hari tadi waktu Indonesia Barat. Erupsi tersebut terpantau melontarkan kolom abu setinggi 250 meter di atas puncak atau sekitar 407 meter di atas permukaan laut. Pelaksana tugas Kepala Badan Geologi dan Kementerian SDM, Lana Saria menyampaikan, erupsi ini berhasil terekam pada alat seismogram dengan amplitudo maksimum mencapai 52 mm dan durasi letusan yang sedang berlangsung selama kurang lebih 1 menit 17 detik. Beliau menjelaskan kolom abu tertinggi yang teramati didominasi oleh warna kelabu hingga hitam pekat dengan intensitas tebal bergerak tertiup angin ke arah barat laut. Berdasarkan hasil pemantauan Badan Geologi, tingkat aktivitas Gunung Anak Krakatau saat ini masih bertahan pada status level 3 atau siaga. Kondisi tersebut menegaskan bahwa potensi bahaya erupsi susulan serta lontaran material vulkanik masih terus diwaspadai oleh masyarakat maupun para pengunjung di kawasan sekitar. Oleh karena itu, Badan Geologi kembali memberikan imbauan tegas kepada seluruh masyarakat, pengunjung, wisatawan, maupun para pendaki untuk tidak mendekati area Gunung Anak Krakatau. Segala bentuk aktivitas sangat dilarang di dalam radius 3 km dari pusat kawah aktif. Selain itu, para nelayan juga diminta untuk menahan diri dan menghindari aktivitas di wilayah perairan yang masuk ke dalam radius rekomendasi keselamatan guna mengantisipasi segala risiko dari dampak erupsi dan lontaran batu pijar.

0: Untuk sedulur cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan yang ada di sekitar Anda. Kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Alvan.
1: Ya enggak, tadi Mas Kopeng juga menginformasikan di wilayah Caruban sudah memasuki di bilangan Nganjuk. Ini untuk kedua arah kondisinya masih lancar, cuaca juga cukup cerah. Jalur Caruban sampai ke Wilangan ini masih aman, yang mau lewat jalur arteri dari Madiun ke Nganjuk ataupun juga sebaliknya masih tidak ada hambatan sampai di siang menjelang sore ini.
0: Oke.
1: Kemudian informasi lain tadi masuk disampaikan juga oleh Bu Yayu di kawasan Warujaya Nganjuk yang ke arah Kertosono. Ini sampai di Pasar Baron masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Utami juga turut menambahkan di Simpang Empat Papar yang ke arah Pare. Ini sudah sampai di Tugu Garuda Pare, lancar dari keempat arah tidak ada hambatan, cerah berawan di sana. Satu lagi Mbak Septi berangkat dari Surabaya ke arah Jombang lewat ruas tol, ini sudah turun di Getol Bandar Kedung Mulyo yang ke arah Jombang, masih cukup lancar. Semua pintu tol juga terbuka, yang keluar ataupun juga yang masuk tidak ada antrian. Cuaca sepanjang jalur tadi lumayan cerah, tapi cukup berawan di beberapa titik, Angga.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB meminta negara-negara seperti Malaysia dan Singapura untuk tidak saling menyalahkan terkait dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Kalimantan. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan bencana karhutla tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Oleh karena itu, penanganannya perlu dilakukan secara sinergis, termasuk dalam upaya dalam mengurangi dampak sebaran asap lintas batas. Beliau menyebutkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini telah mengerahkan sumber daya yang besar untuk mengendalikan titik api. Upaya tersebut meliputi pemadaman jalur darat, patroli dan pemadaman udara, waterbombing, operasi modifikasi cuaca, serta penguatan personil gabungan antara unsur TNI Polri, pemerintah daerah, hingga relawan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memastikan penegakan hukum terus berjalan terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan. Guna mendukung kelancaran operasi di lapangan, sebanyak 52 unit pesawat telah dikerahkan ke 6 provinsi prioritas dengan rincian 30 pesawat di wilayah Kalimantan dan 22 pesawat bersiaga di Sumatera. Lebih lanjut, Berton menjelaskan fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan pengendalian api sedekat mungkin dari sumbernya agar produksi asap dan potensi sebaran lintas batasnya dapat segera ditekan. Beliau juga menegaskan pergerakan asap ini perlu dianalisis secara objektif berdasarkan data meteorologi yang akurat, mulai dari arah dan kecepatan angin, kondisi atmosfer, hingga hasil pemantauan satelit dan pengecekan langsung di lapangan. Saat ini, pemerintah juga telah menambah kekuatan dari prajurit TNI Angkatan Udara guna mempercepat operasi penanganan karhutla di wilayah Kalimantan.

0: Informasi yang masuk di ruang gatekeeper, sejauh ini kondisi di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sedulur Cakra. Tadi juga terlihat ada beberapa informasi terkait gerak jalan, salah satunya di Kecamatan Pace, yang rute gerak jalannya melintasi kawasan Jalan Raya Nganjuk Kediri, namun masih berjalan normal untuk lalu lintasnya karena hanya memakai separuh badan jalan saja di kawasan tersebut. Bagaimana update kondisi di wilayah Anda, Sedulur Cakra? Bisa Anda kabarkan di 0852-9001061. Selanjutnya kita kembali cek informasi ke meja gatekeeper. Silakan, Alvan.
1: Ya, tadi kita juga terima informasi dari Pak Kim, gak? Ada kecelakaan lalu lintas di wilayah Melorah. Ini masuknya di Kecamatan Rejoso Nganjuk. Pada siang tadi informasi yang kita terima, kecelakaan ada korban pengendara sepeda motor perempuan. Ini belum tahu detail sepeda motor lawan apa, apakah kecelakaan tunggal atau ada kendaraan lain yang terlibat. Kata Pak Kim tadi untuk korbannya satu orang perempuan pengendara sepeda motor masih tergeletak di pinggir jalan. Saat Pak Kim melintas belum ada petugas. Ini kita masih komunikasi dengan teman-teman di Gakum Polres Nganjuk dan juga di Polsek Rejoso untuk penanganan lebih lanjut nanti. Ini terjadi di jalan raya masuk desa Melorah, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk. Cukup padat karena masih belum ada petugas dan warga juga berkerumun di lokasi untuk mengatur lalu lintas dan juga untuk melakukan penanganan sementara kepada korban yang terlibat tadi. Lebih lengkapnya masih kita komunikasikan dengan teman-teman kepolisian, nanti akan kita update kembali. Lalu informasi lain, traffic tadi disampaikan oleh Mbak Maya di Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Ini sudah masuk di Simpang 4 Kota Kediri, masih lancar di alun-alunnya menuju ke arah Jalan Dohot juga tidak ada hambatan. Jembatan Kaliombo tadi sudah bisa dilalui sehingga untuk trafik kendaraan tidak begitu ramai, masih normal sampai di siang menjelang sore ini. Kemudian dari Pak Roni di wilayah Kecamatan Jatikale.

ingin wisata ke air terjun, mendaki gunung, wisata perbukitan yang instagramable, atau ke agrowisata alami? Semua ini ada di Nganjuk. Kali ini kita akan mengunjungi wisata instagramable di Nganjuk. Saya sudah berada di Bukit Salju Ngetos Nganjuk, bukit dengan pepohonan hutan pinus yang berada di Pegunungan Wilis dan sudah dipermak sedemikian rupa oleh pemerintah dan warga desa setempat menjadi destinasi wisata yang keren. Di Bukit Salju Ngetos Nganjuk ini juga terdapat gazebo, area spot foto payung, rumah pohon, spot foto sayap, juga terdapat beberapa tempat yang bernilai sejarah, yaitu benteng pasukan dan tempat penyimpanan senjata Belanda serta sumber air Banyu Towo. Bukit Salju Ngetos berada di Desa Salam, Judek, Blongko, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Berjarak sekitar 45 km dari pusat Kabupaten Nganjuk. Dengan jarak tempuh sekitar 50 menit, rute termudah menuju wisata Bukit Salju Ngetos Nganjuk sama dengan rute air terjun Pringjowo. Belum diketahui pasti kenapa wisata di Nganjuk ini diberi nama Bukit Salju, padahal areanya dipenuhi oleh pohon-pohon pinus yang rimbun dan menjulang tinggi, gapura dari bambu dengan tulisan Bukit Salju. Selanjutnya, kita akan disuguhi dekorasi payung warna-warni yang menghiasi atas jalan masuk. Kemudian, ada juga spot foto lainnya seperti deck view yang dipasangi di batang pohon dan juga rumah Cinderella.

0: dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Untuk seluruh informasi yang telah kami sampaikan tadi dapat Anda simak kembali melalui laman Facebook dan Instagram Radio Cakrakrisna, dan juga bisa melalui portal berita kami di website cakrakrisna.com.

0: Untuk sedulur cakra yang baru saja bergabung bersama kami dan mungkin tertinggal informasi, Anda dapat menyimaknya kembali. Silakan kunjungi di media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga bisa langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur bersama Satgas PAM Juanda dan instansi terkait berhasil menggagalkan upaya pengiriman ilegal 30.789 ekor benih bening lobster atau BBL. Upaya penyelundupan dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 4,6 miliar rupiah tersebut berhasil digagalkan di Terminal 2 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo pada hari Sabtu lalu. Benih lobster itu ditemukan dalam sebuah koper yang diperiksa oleh petugas lantaran dicurigai membawa komoditas perikanan untuk dikirim ke luar negeri. Dari hasil pemeriksaan, petugas mendapati 17 kantong yang berisi puluhan ribu benih lobster. Pelaksana tugas Kepala Karantina Jawa Timur, Widiansah Mursal, menyebutkan pengawasan terhadap lalu lintas komoditas perikanan ini akan terus diperkuat, terutama di pintu-pintu keluar masuk wilayah Indonesia. Berdasarkan pemeriksaan awal, benih lobster tersebut diduga kuat akan dikirim ke luar negeri melalui jalur udara tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku. Petugas kemudian langsung mengamankan seluruh barang bukti untuk menjalani proses pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Setelah seluruh proses penanganan dirasa selesai, lebih dari 30 ribu benih lobster tersebut akhirnya dilepas liarkan kembali ke habitat aslinya di laut. Pelepas liaran ini dilakukan atas kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Polri, serta TNI Angkatan Laut di kawasan perairan Bangkalan, Madura pada hari Senin ini. Terkait kasus ini, Widiansah mengimbau seluruh masyarakat maupun pelaku usaha untuk tidak melakukan pengiriman oleh bening lobster yang melanggar aturan. Selain merugikan negara dan mengancam kelestarian sumber daya perikanan, tindakan ilegal tersebut juga berpotensi dikenakan sanksi pidana yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita kembali cek informasi ke Gatekeeper, silakan Erika.
1: Ini tadi Bu Isti ya, kebetulan melintas di jembatan dekat perlintasan rel kereta api Pasar Sukomoro. Jadi di Simpang 4 Sukomoro kalau ke arah selatan itu ada perlintasan rel kereta api dan juga ada jembatan. Nah, kebetulan jembatan tersebut ini sedang dilakukan pelebaran karena sebelumnya kondisinya cukup sempit, membuat pengemudi kendaraan roda 4 ini kesulitan saat harus melintas di jembatan tersebut, kemudian berpapasan dengan kendaraan lain. Jadi hingga saat ini masih ada proses pelebaran jembatan di jembatan Sukomoro Nganjuk dekat perlintasan rel kereta api. Banyak material proyek ya di sekitar lokasi. Kemudian siang menuju sore hari ini terpantau kondisinya padat. Jadi harus merambat untuk kendaraan yang melintas di sana. Mungkin lepas ada kereta api yang melintas juga ya, sehingga mengular panjang untuk kendaraan yang mengantri untuk melintas di jembatan tersebut. Kalau Anda saat ini juga sedang melintas di sana, tetap hati-hati. Kemudian juga jangan lupa jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Kemudian saya juga terima update dari Mas Kopeng. Ini tadi rutenya kan ke Caruban, ini sudah mau balik ke wilayah Jombang. Sampai di Wilangan lancar kedua arah, cuaca juga cerah. Lalu saya terima ini tadi disampaikan oleh Bapak Ahmad. Ini tadi melintas di wilayah Sukorejo Locarat Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana juga cukup ramai, dominasi dengan kendaraan roda 2. Ini sementara untuk cuaca dikabarkan cerah. Ada Ibu Sari, ini tadi mengarah ke wilayah Nganjuk, melintas di wilayah mana ya, ini belum ada keterangan pastinya. Ini hanya baru dikirimkan sebuah video. Sepertinya wilayah Pace ya. Okay. Ada menjumpai adanya gerak jalan di sana. Namun untuk detail lokasi tersebut masih coba saya tanyakan dulu ke Ibu Sari. Cuaca cerah dari video yang dikirimkan. Arus lalu lintas juga lancar. Baik kendaraan roda 2 maupun 4 bisa melintas di jalur Warujaya Nganjuk. Ini yang melintas di wilayah Bandaran Pace.
0: Oke.
1: Okay. Angga.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Baik, sedulur cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, kondisi di Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, sedulur cakra. Namun bagi sedulur cakra yang hendak melintas di jalur Nganjuk menuju ke Warujayeng maupun dari jalur Nganjuk menuju ke Kediri, baik via Patihan maupun via Simpang Kecubung, kami imbau untuk ekstra berhati-hati dan mengurangi kecepatan. Hal ini dikarenakan ada berlangsungnya kegiatan gerak jalan dari Kecamatan Pace yang saat ini terpantau menggunakan separuh badan jalan di kawasan tersebut. Selain itu tadi juga ada informasi yang kami terima, bagi Anda yang mengarah dari wilayah Sukomoro menuju ke Cubung maupun sebaliknya, harap tingkatkan kewaspadaan saat melintas karena saat ini juga ada pengerjaan proyek perluasan jembatan di kawasan rel Sukomoro ya sedulur cakra. Tak terasa waktu sudah merapat di jam 3 sore, saya Arlangga Sandi bergeser ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas atensi luar biasa dari sedulur cakra pada hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Dan Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan terus pantau ragam informasi hanya di 106,1 Radio Cakra Krishna. Nah.

0: Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat, meski dia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta, meski dia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 5 sore nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Angga Sandi dan juga Erika Dwi. Anda bisa berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Pagianto, alamat Desa Merah Mulyorejo, RT 03, RW 01, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Saya mau memberi kesaksian untuk istri saya. Istri saya menderita sakit kelenjar payudara. Saya memutuskan untuk ke pengobatan herbal, yaitu ke nutrisi Naria dengan jenis CA dan Gester. Paket ke-1 itu belum habis, sudah mulai ada perubahan. Perubahannya ya, rasa sakitnya itu sudah berkurang, terus benjolan itu sudah mulai mengecil dan mulai melunak. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyakan Kediri yang ada di Dusun Gendeng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron, Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter. Dan Wiyata Herbal Naria ada di sebelah utara jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Karnaval tingkat SD hingga MI sederajat di Kecamatan Ronggo, Kabupaten Nganjuk digelar selama 2 hari dan hari pertama berlangsung pada hari Senin 24 Agustus 2026. Sebanyak 28 peserta mengikuti pelaksanaan karnaval pada hari pertama yang diberangkatkan pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Camat Ngeronggot Nganjuk Muhammad Makrub Esos MM mengatakan kegiatan karnaval ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan kreativitas dan keberagaman budaya. Ia menyebut antusiasme peserta dan masyarakat cukup tinggi dalam memeriahkan kegiatan tersebut. Sementara itu, pelaksanaan karnaval tingkat SDMI Sederajat di Kecamatan Ronggot masih akan berlanjut pada hari berikutnya. Masyarakat yang melintas di jalur karnaval diimbau memperhatikan pengaturan arus lalu lintas dan tetap berhati-hati selama kegiatan berlangsung.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat sore. Kembali di program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Sebanyak 188 pelaku UMKM lokal meramaikan Pasar Rakyat Hari Jadi ke-832 Trenggalek Rakyat yang berlangsung pada 20 hingga 30 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Rara, Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Kemeriahan Pasar Rakyat yang berlangsung selama 10 hari tersebut berpotensi meningkatkan volume sampah di kawasan pusat kota. Menyikapi kondisi tersebut, DLH meminta pedagang tidak menyerahkan seluruh urusan kebersihan kepada petugas. Asisten Perekonomian Setda Trenggalek sekaligus PLT Kepala DLH Trenggalek, Jusi Kurniawati, meminta setiap pedagang bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Seluruh elemen masyarakat harus menanamkan komitmen sampahku tanggung jawabku dan sampahmu tanggung jawabmu. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur menggelar Madiun Melukis 2026 sebagai ajang untuk memberikan ruang sekaligus mengapresiasi kreativitas seni anak-anak dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM, Madiun.
5: Kegiatan yang berlangsung bekerja sama dengan sejumlah komunitas sanggar seni di Madiun tersebut dipusatkan di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC, Jalan Pahlawan Kota Madiun, dan diikuti sekitar 156 peserta usia 5 hingga 15 tahun dari jenjang sekolah TK hingga SMP. Berbeda dari kegiatan melukis yang berorientasi pada kompetisi, Madiun Melukis 2026 dikemas sebagai parade. Karya anak-anak tersebut kemudian dipamerkan di kawasan PSC dan dapat dibeli oleh pengunjung sebagai bentuk apresiasi. Selain dipamerkan, hasil lukisan tersebut dapat dibeli oleh siapapun yang berminat. Harga lukisan yang dipamerkan bervariasi, mulai dari sekitar Rp200.000 hingga jutaan rupiah. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengambil langkah strategis dalam memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus mendongkrak serapan hasil pertanian lokal. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
6: Bupati Bojonegoro Setiwahono mengatakan, gerakan ini dirancang untuk menggerakkan para aparatur sipil negara, ASN, jajaran badan usaha milik daerah, BUMD, hingga masyarakat luas agar aktif menggunakan serta mempromosikan produk pangan buatan petani setempat. Menurutnya, persoalan pangan tidak cukup hanya mengandalkan pada aspek produksi semata. Sistem logistik, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran harus berjalan secara terintegrasi agar produk petani memiliki kepastian pasar dan nilai tambah ekonomi yang nyata. Sebagai langkah awal, Ia mengajak seluruh pegawai untuk memulai kebiasaan sederhana, yakni membeli minimal 15 kg beras lokal dalam kurun waktu 1 bulan. Ia juga membuka akses berupa masukan demi perbaikan kualitas produk ke depan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi Wonosobo, Jawa Tengah melakukan jemput bola pembuatan paspor calon haji dalam pelayanan Easy Passport. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
7: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-PI Wonosobo, Hengki Irawan di Wonosobo mengatakan, dalam layanan Easy Passport ini, memohon paspor atau calon haji tidak perlu datang ke kantor imigrasi, tetapi cukup datang di kantor Kementerian Agama setempat. Ia menjelaskan, layanan Easy Passport adalah pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor imigrasi dan di lokasi pemohon layanan menggunakan mobil unit layanan paspor keliling. Selain kepada calon haji, layanan Easy Passport diberikan kepada perkantoran atau instansi, institusi pendidikan, komunitas atau organisasi, kompleks perumahan atau apartemen. Menurut dia, Easy Passport melayani minimal 50 permohonan per hari, hanya melayani pembuatan paspor baru dan perpanjangan, tidak melayani penggantian paspor karena hilang atau rusak. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di sisi jalan tol Balikpapan Samarinda atau tol Balsam, tepatnya di sekitaran jembatan KM31400, wilayah Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
8: Lahan gambut yang terbakar diperkirakan mencapai 3 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, membenarkan adanya kebakaran tersebut. Namun ia mengaku belum menerima laporan lengkap mengenai kondisi di lapangan. Sementara, berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kukar, petugas tiba sekitar pukul 10.15 malam dan langsung melakukan pemadaman serta pembasahan untuk mencegah api meluas. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.50 WITA malam. Setelah petugas melakukan pendinginan dan pemantauan, tidak ditemukan lagi titik api yang berpotensi menyala kembali dan kondisi dinyatakan aman serta kondusif. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Seorang pria berusia 83 tahun berinisial BI, warga Kecamatan Sukomoro Nganjuk, tewas tersambar kereta api di Desa Peserut, Kecamatan Sukomoro, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM, Nganjuk.
9: Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi mengatakan, korban tersambar kereta api kahuripan relasi Bandung-Blitar yang melaju dari arah barat ke timur. Menurut Fajar, warga sebenarnya sudah berteriak mengingatkan korban. Namun, peringatan tersebut tidak dihiraukan hingga korban tertempel kereta dan meninggal dunia di lokasi. Petugas Polsek Sukomoro bersama warga kemudian mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk proses identifikasi. AKP Fajar Kurniadi menambahkan, penyebab pasti kejadian masih dalam penyelidikan, termasuk untuk memastikan apakah peristiwa tersebut murni kecelakaan atau ada unsur lain. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Jogoyudan Karnival digelar di Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM, Lumajang.
10: Kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut menampilkan beragam kreativitas, kostum, dan atraksi warga yang mendapat antusiasme masyarakat. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengapresiasi kekompakan dan kreativitas masyarakat Jogoyudan. Menurutnya, kegiatan seperti karnival tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan, menguatkan gotong royong, serta membuka peluang ekonomi bagi UMKM, pedagang kecil jasa fotografi, dan pelaku usaha lainnya. Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma menilai, keguyuban masyarakat menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap semangat kebersamaan terus dipertahankan melalui berbagai kegiatan positif, sekaligus tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
11: Seorang pria yang diduga menyamar sebagai karyawan kandang ayam diamankan warga saat hendak membawa kabur sebuah truk engkel di Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes pada Minggu 23 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasiku FM, Brebes.
12: Peristiwa terjadi sekitar pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat ketika truk terparkir di sekitar kandang dengan kunci masih berada di dalam kendaraan. Terduga pelaku kemudian membawa truk tersebut meninggalkan lokasi. Aksinya diketahui warga dan langsung dilakukan pengejaran. Setelah melaju sekitar 500 meter, truk berhenti di kawasan pinggir sungai karena tidak bisa berbelok, sehingga terduga pelaku berhasil diamankan warga. Kepala Desa Negla, Bambang Irwanto, membenarkan kejadian tersebut dan menyebut terduga pelaku selanjutnya diserahkan kepada polisi. Terduga pelaku diketahui merupakan warga Kecamatan Losari, Brebes. Identitas lengkap dan motifnya masih dalam penanganan pihak kepolisian. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Polres Brebes dengan pengawalan polisi untuk menghindari aksi main hakim sendiri dari warga. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasiku FM Brebes.
11: Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atas nama Supriyono. Selengkapnya disampaikan oleh Yuni Cahya, Radio Krishna FM, Pati.
13: Salah satu perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Usman Hamid, pun mendesak aparat dan pihak bank untuk menjelaskan alasan pemblokiran, termasuk penjelasan perkara apa yang sedang diperiksa, serta apa hubungan dana tersebut dengan tindak pidana. Usman menilai, pemblokiran rekening tersebut juga diduga melanggar hukum, menghambat kebebasan berpendapat, serta mengancam kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana di perbankan. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
11: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan Kota Malang, Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan ekosistem kreatif. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
14: Sebagai kota kreatif bidang media arts yang dapat mengembangkan talenta dan ekosistem kreatif yang berdampak pada kesejahteraan, ia menegaskan ekosistem ekonomi kreatif di daerah yang dilakukan melalui komunitas dan dukungan berbagai pihak harus berperan dalam memberikan dampak ekonomi bagi masyarakatnya, khususnya pelaku kreatif. Meski begitu, ia mengatakan Kota Malang perlu terus menjaga regenerasi talenta dan memastikan Pusat Kreatif Malang Creative Center menjadi ekosistem yang hidup yang melahirkan kreativitas, kewirausahaan, lapangan kerja, serta dampak ekonomi bagi masyarakat. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
11: Badan Riset dan Inovasi Nasional mengidentifikasikan 3 kelompok umur batuan vulkanik tua di Pacitan, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM, Pacitan.
15: Temuan ini merekam tahapan evolusi aktivitas magmatik di selatan Pulau Jawa sejak Oligosen akhir hingga Miosen tengah. Peneliti Pusat Riset Sumber Daya Geologi atau PRSDG PRIN, Ledian C. Lincoas, menjelaskan penelitian dilakukan di kawasan pegunungan selatan Jawa dengan menggunakan metode penanggangan zirkon untuk menentukan umur batuan secara akurat. Hasil analisis menunjukkan bahwa batuan vulkanik di Pacitan tidak terbentuk dalam satu periode yang sama, melainkan terbagi dalam 3 kelompok umur. Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi PRIN Iwan Setiawan berharap hasil penelitian mengenai sistem mineral Indonesia dapat dipahami secara lebih luas, tidak hanya oleh kalangan akademisi, tetapi juga oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Rati Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
11: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, sore ini kondisi di jalur yang Anda lalui seperti apa, Sedulur Cakra? Dapat Anda bagikan ya lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852-9001061. Yang menemui hambatan, kendala sepanjang jalur dapat Anda sampaikan juga untuk kegiatan PHBN, gerak jalan, karnaval, dan lain sebagainya. Dapat Anda sampaikan untuk informasi juga kepada Sedulur Cakra yang lainnya.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk yang baru bergabung, hati-hati ya, Seduh Cakra. Beberapa titik ruas jalan ada kegiatan PHBN, gerak jalan tadi di Jalan Raya Nganjuk Kediri, tepatnya di wilayah Kecamatan Pace. Jadi yang mau melintas di Jalan Raya Pace bisa lebih hati-hati dan juga patuhi aturan dari petugas di lokasi. Karena untuk lalu lintas tidak ditutup, tapi kendaraan harus bergantian dari kedua arah. Cek ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Ya, ini tadi terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi kemarin dini hari, wilayah Tulungagung, tepatnya di Desa Pakis Rejo, Kecamatan Rejotongan, Kabupaten Tulungagung. Masih saya komunikasikan dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Tulungagung, ada Ibda Armando Satya Putra. Kabarnya Alvan, untuk insiden di wilayah Tulungagung tersebut ini melibatkan dua kendaraan, yakni mobil Elf dan juga sepeda motor Honda Scoopy. Pengendara sepeda motor juga akhirnya mengalami luka serius ya, dan juga mendapatkan pertolongan langsung ke rumah sakit seperti itu. Dan diduga ya, ada dugaan awal pengendara sepeda motor ini dalam kondisi pengaruh minuman keras seperti itu ya, pengaruh alkohol saat kejadian terjadi, karena memang posisinya saat itu dini hari ya. Nah, untuk kronologi lengkapnya ya, terkait dengan insiden yang ada di wilayah Pakis Rejo, Rejotangan Tulungagung tersebut, ini masih belum kami dapatkan dari Ibda Armando. Nanti apabila sudah kami terima informasi yang disampaikan oleh Ibda Armando, akan kami sampaikan kembali. Kemudian Pak Suwarji, Pak Suwarji dari wilayah Ngetos ya. Di Ngetos ini juga ada karnaval loh Alvan. Ini tadi dari Camat Ngetos kan juga sempat on air ya di Radio Cakra Krishna, Bapak Nuri Prihandoko. Dan ini tadi kami dapat kiriman dari Bapak Suwarji yang berlokasi di wilayah Ngetos juga. Ini sedang melihat karnaval di Kecamatan Ngetos Alvan. Ini karnavalnya kan yang di video ini kalau saya lihat pesertanya umum ya, dari umum bukan dari tingkat pelajar. Yang lihat juga banyak kalvan ya, tertib semuanya di pinggir jalan, tidak yang sampai maju-maju seperti itu, sehingga ini juga berlangsung tertib ya. Angin di sana juga lumayan kencang, jadi semoga saja ini para peserta juga tetap semangat ya, yang bawa mahkota setinggi apa ya, kalau katanya setinggi harapan orang tua ya.
0: Karena berat kalau ada angin lagi kah?
1: Kalau kena angin itu pasti kan kita harus nahan gitu ya, kepala pusing itu lama-lama kalau anginnya kencang. Sehingga semoga semua peserta tetap semangat. Nah, ini tadi juga dikirimkan video. Videonya ada tiga ini Alvan, yang dikirimkan oleh Pak Suwarji. Ada yang diikuti oleh pelajar, ada yang dari anak-anak juga seperti itu. Jadi cukup ramai ya peserta yang meriahkan karnaval di hari ini wilayah Kecamatan Ngetos. Semoga saja berlangsung aman, kemudian juga nanti selesai sesuai dengan jadwal yang ditentukan agar pengguna jalan bisa segera melintas lagi di jalur tersebut. Alvan.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Ya. Ada informasi masuk dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk, Alvan. Ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Nganjuk menerima laporan dari warga terkait penangkapan seekor ular kayu, Alvan, di kawasan Jalan Monginsidi, Kelurahan Payaman, Kabupaten Nganjuk. Operasi evakuasi reptil ini bermula dari laporan Bapak Agus Hermawan, warga Kelurahan Payaman, yang mengadukan adanya hewan berbahaya di bawah tumpukan genting rumahnya pada jam 1 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Petugas siaga Satu Mako yang terjun ke lokasi berhasil menangkap reptil tersebut dengan aman, sehingga situasi saat ini dinyatakan terkendali tanpa ada korban, Alvan. Lalu ada informasi dari Mbak Cika, ini perjalanan dari Gedek Mojokerto menuju ke Lengkong Nganjuk. Sekarang melintas di kawasan Ploso, arus lalu lintas ramai lancar. Ada Mbak Siska, ini perjalanan dari Rejoso menuju ke Karangsemi Gondang. melintas di kawasan Dungdowo harus lalu lintas juga ramai lancar, cuacanya cukup terik sore hari ini. Ada lagi Pak Lukman, perjalanan dari Berbek menuju ke Sawahan. Sekarang sudah sampai di kawasan depan lapangan Sawahan, arus lalu lintasnya ramai lancar, juga dominasi oleh anak-anak yang pulang sekolah. Ada Mbak Siti, melakukan perjalanan dari Saradan menuju ke Sudimoro Harjo Wilangan, sedang melintas di kawasan Ngadipiro. Arus lalu lintas dilaporkan ramai lancar, cuaca juga cukup terik, didominasi oleh pelajar yang pulang sekolah, Alvan.
0: Iya, terima kasih Angga Sandi dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sementara itu Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri menyoroti dugaan permainan distributor di balik kenaikan harga daging ayam ras di sejumlah daerah. Kata Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, ini sudah meminta tim pengendali inflasi untuk mengecek langsung ke lapangan atau ke rantai distribusi, terutama ketika kenaikan harga di tingkat konsumen tidak diikuti dengan kenaikan harga di tingkat peternak. Tomsi mengatakan, kondisi itu perlu ditelusuri agar kenaikan harga tidak justru terjadi di tengah rantai distribusi. Ia meminta tim pengendalian inflasi daerah untuk mendatangi distributor besar dan juga memeriksa pembentukan harga di lapangan. Pihaknya menyebut pemeriksaan perlu dilakukan terhadap distributor besar berdasarkan pengecekan yang pernah dilakukan. Tomsi mengatakan kenaikan harga tidak terjadi di tingkat peternak, melainkan berada di rantai distribusi setelahnya. Hal itu muncul ketika kenaikan harga daging ayam ini semakin meluas hampir di semua wilayah. Data dari Badan Pusat Statistik di minggu ketiga bulan Agustus ini, sebanyak 220 kabupaten kota ini mengalami kenaikan indeks perkembangan harga untuk daging ayam ras. Ya, daging ayam di tempat Anda apakah juga naik harganya, Sedru Cakra? Apakah cukup mahal belakangan ini? Dapat Anda sampaikan di 0852-9001061.
3: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Untuk yang melintas di Nganjuk di jalur arteri ataupun juga di ruas tol, dapat Anda tambahkan ya, Tur Cakra, untuk kondisinya bagaimana? Kalau di ruas tol masih aman informasi yang kita terima, jauh ini tidak ada hambatan, hanya di jalur arteri, jalur dalam yang informasinya banyak sekali kegiatan PHBN, mulai dari karnaval sampai gerak jalan. Jadi yang mau lewat Nganjuk lewat jalur utama saja, karena kalau lewat dalam nanti takutnya jalurnya ditutup atau dialihkan untuk kegiatan PHBN. Karena cukup banyak wilayah dari Mbaron, kemudian juga di Ronggot sampai di wilayah Pace tadi juga ada kegiatan PHBN di siang sampai sore ini. Jadi hati-hati yang mau lewat Nganjuk, utamakan lewat jalur utama saja untuk menghindari penutupan atau pengalian imbas kegiatan PHBN di beberapa titik. Ya, Erika.
1: Kalau tadi informasi kami terima insiden lalu lintas di wilayah Tulungagung, kembali saya terima kabarnya untuk hari ini tadi ada insiden juga, kali ini di wilayah Mojokerto. Kalau untuk di wilayah Mojokerto terjadi di Jalan Gajah Mada masuk wilayah Mojosari Mojokerto. Ini melibatkan 3 sepeda motor hingga mengakibatkan 1 korban ini meninggal dunia, seorang kurir paket, Alvan. Informasi awal yang kami terima. Masih coba saya komunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di unit Gakum Satlantas Polres Mojokerto maupun juga ke rekan-rekan yang ada di Polsek Mojosari Polres Mojokerto. Karena berarti kan ini tadi juga untuk

0: Presiden tersebut cukup luar biasa ya, karena melibatkan 3 kendaraan kemudian timbul korban jiwa. Ini tadi juga untuk korban juga masih pemuda gitu ya Alvan ya, usianya masih 20-an. Namun untuk data lengkap terkait dengan kronologi dan juga identitas korban, kami masih menunggu data lengkap yang disampaikan oleh petugas kepolisian yang menangani insiden tersebut. Nanti apabila sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Terkait dengan gerah jalan SMP-SMA ya, siang hari ini ada di wilayah Bandaran Pace, harap diperhatikan untuk kendaraan roda 4 dari simpang 4 ke Cubung ke arah barat sampai di wilayah Patihan ditutup total ya Seru Cakra, yang hanya melintas, yang diperbolehkan melintas ya, ini hanya kendaraan roda 2. Meskipun begitu juga diimbau kepada pengendara sepeda motor untuk lebih hati-hati saat berpapasan dengan kendaraan lain ya, kendaraan roda 2 lain atau mungkin berpapasan dengan peserta gerak jalan. Kemudian disampaikan oleh Ibu Fitri, wah ini mengirimkan informasi hal yang sama yang tadi sempat disampaikan oleh Ibu Isti yang melintas di jembatan Sukomoro. Hingga sore hari ini ya, arus lalu lintas juga masih cenderung padat meskipun ini antriannya juga tidak terlalu panjang, namun perlu Anda waspadai jalannya sempit, kemudian juga masih banyak material proyek di sana. Cuaca ini tadi juga cerah, kemudian untuk di simpang 4 Sukomoro tersebut juga tidak ada hambatan, traffic light normal semuanya dari keempat arah. Alvan.
1: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, dengan cuk lumayan cerah ya, angin juga kencang sore hari ini. Yang mau lewat Nganjuk ini pastikan untuk batas kecepatan benar-benar diperhatikan. Yang arah ke barat juga hati-hati, lumayan silau karena cerah dari arah barat untuk mataharinya. Pakai kacamata hitam atau lebih fokus dalam berkendara. Masih kami tunggu untuk update kondisi traffic di sore ini menjelang jam-jam pulang kerja. Apakah ada kepadatan atau mungkin masih normal, juga dapat Anda tambahkan di 0852 9001061.
3: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852 9001061. Seru Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ya, untuk Bapak sendiri gimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat podcast grup WA, juga di media sosial baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong, ya, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di hutan itu ya.
3: Okay.
4: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan, yeah. Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar ya, membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan. Yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
0: Iya.
4: Nah, ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oke. Okay. Jadi lebih baik jangan bakar-bakar ya. Jangan bakar-bakar gitu. Ya. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang juga bisa menghubungi di pusdalno kami, ya, di polsek kami bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
0: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
4: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
0: Betul, siap. Terima kasih banyak, Je, Bapak, untuk waktunya.
4: Sama-sama, Mbak Ima.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ada Angga Sandi dan juga Erika Dwi ya, Istri Cakra. Masih kami tunggu Anda untuk bergabung di 0852-9001061 ke Angga.
1: Baik Alvan, ini ada sejumlah wilayah meliputi Kecamatan Sumbermanjing Wetan dan Gedangan di Kabupaten Malang yang sebelumnya terdampak bencana kekeringan. Ini juga ada informasi masuk, kekeringan juga meluas ke Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang Alvan. Ini juga kami juga masih berkomunikasi dengan Kabid Kedaruratan dan Logistik Kabupaten Malang terkait informasi tersebut Alvan. Okay. Ini ada pesan masuk Alvan dari Kalaksa BPBD Kabupaten Malang, Bapak Purwoto Esos MSI Alvan, terkait kekeringan tersebut. Baru saja ada pesan masuk mengirimkan data kekeringan dan distribusi pesan masuk mengirimkan data kekeringan dan distribusi air bersih di kawasan Kabupaten Malang Alvan. Ini ada 4 kecamatan terdampak yaitu Sumber Puncung, Donomulyo, Sumber Manjing dan Gedangan Alvan. Lalu ada 5 desa yang terdampak kekeringan tersebut yaitu meliputi Karangkates, Sumberoto, Sumberagung, Kedung Banteng, Tumpak Rejo dan juga di kawasan fasilitas kesehatan tepatnya di Puskesmas Siti Arjo. Ada 5.766 kepala keluarga atau setara dengan 18.534 jiwa yang terdampak kekeringan tersebut Alvan. Lalu total distribusi air bersih yang sudah didistribusikan mencapai 363.500 liter air bersih dan total redistribusinya 73 rit armada pengangkut Alvan. Dan unsur dan distribusi air bersih ini melibatkan BPBD, PMI, PJT 1 Karangkates, Perumda Tirta Kanjuruhan, perangkat desa setempat, Puskesmas Sitarjo, Buana Solusindo dan juga pihak-pihak lain Alvan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya dapat menyelamatkannya. Quran Surat Al-Humazah ayat 1-3.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-7 lepas dari jam 4 sore, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya, Alvan Amar, sampai di jam 5 nanti ya, Sedulur Cakra. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini, ada Angga Sandi dan juga Erika Dwi. Anda bisa berbagi informasi, kabar, ataupun juga kewaspadaan lain. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke Angga.
1: Ada informasi masuk ini dari Mbak Siska. Ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Patihan sedang melintas di Simpang 4 Candirejo Lojaret, terpantau arus lalu lintas pada sore hari ini lancar dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mbak Kirana, ini dari Madiun menuju ke Surabaya, sekarang melintas di jalur arteri Bagor. Arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar dan juga sempat ada antrean karena ada kereta melintas Alvan di kawasan Bagor. Lalu ada Mas Lutfi, ini dari Pelosok Jombang menuju ke Mengkreng, sedang melintas di kawasan Tembelang. Arus lalu lintasnya juga ramai lancar Alvan pada sore hari ini. Ada Mbak Nia, ini perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Kediri, sekarang sedang melintas di kawasan Prican. Arus lalu lintas ramai lancar, didominasi oleh kendaraan besar dari arah utara. Ada Bu Oki, ini perjalanan dari Saradan menuju ke Wilangan, sekarang sedang melintas di perbatasan Nganjuk Madiun. Arus lalu lintasnya dilaporkan masih ramai lancar, belum terpantau ada peningkatan volume kendaraan pada sore hari ini, Alvan.
0: Iya, lanjut ke Erika.
2: Ini tadi dari Bapak Yusuf, Alvan, istirahat di Masjid Muldoko, wilayah Bandar Kedungmulia, Jombang ya. Ini tadi sempat perjalanan dari wilayah Surabaya, turun di eksit tol Bandar, kemudian mampir di Masjid Muldoko, Bandar Kedungmulia, Jombang. Ini tadi untuk suasana di sana ya, juga cukup ramai sekali karena juga lepas sholat asar. Jadi yang singgah di sana juga cukup banyak kendaraan-kendaraan pribadi, kemudian juga banyak rombongan mobil Elf ya. Ini istirahat dan juga sholat asar di Masjid Muldoko. Untuk cuaca disampaikan cerah, bahkan masih cenderung panas ya di hari ini. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Bapak Yusuf ya, hari Senin ini ramai juga ya Mbak di Masjid Muldoko, karena kabarnya Masjid Muldoko ini menjadi salah satu tempat untuk muhtamirin. Jadi tempat ramah muhtamirin setelah program tersebut secara resmi diluncurkan pada
0: yang berlangsung di Jombang itu ya.
2: Iya betul. Jadi ada program 99 Masjid Ramah Muhtamirin menjadi bentuk layanan NU Jombang untuk menyambut ribuan tamu yang akan hadir dalam momentum besar organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut. Jadi memang di sana sedang rame-ramenya ya. Jadi para tamu muhtamirin kamar yang capek setelah perjalanan jauh itu istirahatnya di Masjid Ramah Muhtamirin, salah satunya Masjid Muldoko yang ada di Bandar Kedungmulia Jombang. Seperti itu, karena memang di sana pun Pak Yusuf menyampaikan ada kamar-kamar yang sudah disiapkan gitu loh ya.
0: Bisa,
2: jadi ada kamar-kamar yang sudah disiapkan, ada kasurnya juga loh Alvan. Kasur, bantal, kamar mandi dengan air hangatnya gitu ya. Kamar mandi dengan fasilitas air hangat itu bisa didapatkan, seperti itu ya. Kurang lebih 3 kamar khusus ini telah disiapkan bagi tamu luar kota yang membutuhkan tempat istirahat yang nyaman. Di sana juga fasilitas tempat wudu, MCK tersedia dengan kondisi yang memadai. Makanya tidak heran hari ini ya, hari Senin ini ramai karena hari pertama ya. Hari pertama, jadi tempat singgah untuk para tamu muhtamar yang ada di wilayah Jombang. Lokasinya karena juga tidak jauh dari eksit tol Bandar Kedungmulia Jombang ya, jadi ini menjadi salah satu masjid yang bisa disinggahi oleh para tamu yang lepas perjalanan jarak jauh gitu Alvan ya. Dan masjid-masjid tersebut dipastikan tetap buka selama 24 jam sepanjang pelaksanaan muhtamar ke-35 NU di Tambak Bera Jombang. Kemarin itu saya juga terima informasi Alvan. Sebentar, ini disampaikan oleh rekan-rekan Satlantas Polres Jombang dari Ibda Nurul Iman. Jadi ada pengalihan arus lalu lintas itu di tanggal 27 hingga 31 Desember Agustus maksudnya ya. 27 hingga 31 Agustus 2026. Dikirimkan beberapa rekayasa arus lalu lintas yang akan diterapkan di wilayah Jombang seperti itu. Nanti Hamin 1 dari pengalihan tersebut ya, coba nanti Ibda M. Nurul Iman menyampaikan langsung ya seperti apa pengaturan arus lalu lintasnya. Yang pasti akan ada rekayasa arus lalu lintas di tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026. Untuk saat ini beliaunya juga belum bisa on air untuk menyampaikan langsung, jadi nanti dijadwalkan Hamin 1 atau mungkin juga Hamin 2 dari pelaksanaan rekayasa arus lalu lintas tersebut. Untuk seluruh cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Jombang tanggal 27 ke atas ya. 27 ke atas itu harap diperhatikan karena ada agenda muktamar ya yang ada di wilayah Jombang seperti itu, sehingga ada pengaturan arus lalu lintas di sana, ikuti arahan rambu lalu lintas yang ada. Kemudian saya terima informasi ini tadi disampaikan juga oleh Bapak Wibisono melintas di jalur tol Solo arah ke Kertosono. Kondisi arus lalu lintas ini tadi juga kabar tidak ada hambatan, masih cukup lancar saja, cuacanya pun juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, bergabung ada Mas Aga. Selamat sore, Mas.
5: Selamat sore, Mas Alvan.
0: Iya, Mas Aga, perjalanan dari mana ke mana sore ini, Mas?
5: Ini tadi, ini pulang kerja dari Kediri mau pulang ke Tanjung Anom, Mas. Ke Tanjung Anom. Terus ini nyampe Prambon. Sebelum kecamatan itu ada pengalihan arus, Mas. Pengalihan arus yang dari selatan dialihkan ke timur.
0: Oh, ini jalan raya Nganjuk Kediri yang dialihkan.
5: Jalan raya G.
0: Jalur utama, Mas, ya berarti.
5: Ini bukan jalur utama ya, Mas. Jalur utama Kediri Nganjuk itu kan Gringging itu, Mas.
0: Ya, yang ke arah Warujayeng maksudnya.
5: Iya. Ya, ini arah Warujayeng. Betul.
0: Lalu ditutup dialihkan ke
5: Timurnya, Mas. Timur depannya Sate Pak Yon itu kan timurnya kan ada jalan ke timur itu.
0: Okay.
5: Jadi jalan kampung gitu lah.
0: Yeah. Berarti kegiatan pusatnya di depan kecamatan, Mas, ya? Kecamatan Prambon.
5: Kayak gitu. Saya tadi pagi lewat kok sudah ada tenda-tenda yang biasanya kayak apa ya? Buat stand itu loh, stand basar ya biasanya.
0: Oh iya.
5: Yeah. Tapi apakah itu sudah mulai atau belum, saya juga kurang paham.
0: Kalau kondisi jalur alternatifnya, Mas, gimana? Muat buat roda 4?
5: Muat tapi ya mepet, Mas. Mepet, agak susah nanti kalau papasan truk sama truk itu kayaknya susah, Mas. Truk sama truk kayaknya susah.
0: Muternya,
5: cuma ini tadi, ini...
0: Ya, silakan, Mas.
5: Barusan ini lewat pasar Patu Dandang, ini yang dari utara ini sudah ada depannya pasar itu loh, diarahkan ke barat, ke garas, Mas, Sukiwaras.
0: Oh,
5: itu
0: iya,
5: sudah
0: iya.
5: Ada itu ya, mungkin ya ya lebih baik gitu ya, biar tidak tempuh nanti di yang alternatif yang timur tadi. Jadi yang utara bisa dilewatkan ke barat, yang dari arah selatan bisa ke timur gitu.
0: Ya, alternatifnya ini muternya jauh enggak, Mas?
5: Enggak, Mas. Enggak. Paling ke timur sekitar enggak sampai 100 meter. Terus ke utara mentok, lalu ke barat sedikit sudah balik lagi ke jalan besar.
0: Oke. Sudah ada itu, Mas, apa? Tanda penandanya kalau wayah belok gitu.
5: Sudah ada rambu forbidden-nya. Sementara sudah ada, yang jaga juga sudah ada. Tadi yang di selatan itu kayak apa ya, hansiplin mas itu. Yang sisi utara tadi itu kayak ditutup, kayak ditarik parkir kayaknya. Itu terus yang di depannya Pasar Watu Dandang itu ada dari kepolisian, dua orang.
0: Oke, berarti itu yang simpangan ini yang hati-hati ya, yang lewat alternatifnya.
5: Nggih, betul, nggih. Pokoknya selama jamnya, jam nyantai, jam pulang itu niki kan enggak masalah, Mas. Beda lagi kalau jam pagi itu
0: buru-buru pasti ya.
5: Lah, itu. Nggih, pasti buru-buru. Kemarin hari kan saya juga pas pagi itu ada acara baris itu. Waduh, wis cek sepi, wis ditutup. Padahal masih jam 7 itu.
0: Oke. Siap-siap. Terima kasih Mas Aga informasi dan waktunya Mas.
5: Nggih, turut apresiasi mawon. Ini kan juga memang tidak setiap hari nggih. Juga untuk memperingati hari kemerdekaan, mungkin ya sosialisasinya aja diperbanyak ben casing gak kecilik. Gak grundel ya, di jalan bisa masih bisa menikmati gitu aja Mas. Baik, terima kasih siap. Mas sementara ngoten.
0: Terima kasih selamat banyak Mas Aga.
5: Oke, selamat sore.
0: Selamat sore. Hati-hati di jalan. Mas Aga tadi menginformasikan ada penutupan jalur di depan kantor Kecamatan Prambon Nganjuk Sedru Cakra.
3: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam

0: Iya, yang mau ke arah Merican menuju ke Warujayang ataupun juga sebaliknya, ini hati-hati karena di depan kantor Kecamatan Prambon ada kegiatan sore hari ini. Informasi yang kita terima ditutup total sehingga untuk kendaraan harus memutar ke jalur alternatif. Kata Mas Aga untuk jalur alternatifnya cukup dekat, jadi tidak memutar jauh begitu. Tapi untuk roda 4 ini yang perlu hati-hati, karena kalau bersimpangan sangat mepet karena untuk jalurnya tidak begitu lebar. Tapi masih bisa dilalui normal. Jadi yang mau ke arah Merican dari Warujayang ataupun juga sebaliknya bisa lebih hati-hati. Titik pengalian di seputaran kantor Kecamatan Prambon Nganjuk sampai sore hari ini. Ya, ke Erika.
1: Insiden lalu lintas yang ada di wilayah Tulungagung yang kami terima informasi awalnya, ini tadi melibatkan kendaraan mobil Elf dan juga sepeda motor Honda Scoopy ya. Terjadi Desa Pakis Rejo, Kecamatan Rejo Tangan, Kabupaten Tulungagung pada Minggu dini hari. Dalam kejadian tersebut, pengendara sepeda motor mengalami luka dan kemudian langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Berdasarkan informasi sementara di lokasi kejadian, pengendara sepeda motor ini diduga dalam kondisi mabuk saat kecelakaan terjadi. Namun untuk kronologi lengkap ya, maupun penyebab pasti kecelakaan ini masih belum diketahui dan masih kami konfirmasi ke petugas kepolisian yang menangani insiden tersebut. Jadi kronologi pasti dan juga penyebab kejadian di Minggu dini hari belum kami terima kabar. Namun dari korban ini yang mengalami luka ini dibawa ke RSUD Dr. Iskak Tulungagung untuk mendapatkan perawatan medis. Beralih ke informasi lain, ini tadi kami terima disampaikan oleh Bapak Iwan melintas di wilayah Sukorejo Locarat Nganjuk, simpang 3 Sukorejo yang arah ke Nganjuk Kota maupun yang mengarah ke Sukorejo terpantau masih cukup aman. Di sana tidak ada relawan yang membantu menyeberangkan pengguna jalan ya, menyeberangkan pengendara, jadi harap hati-hati, tidak ada traffic light juga, tidak ada warning light di sana sehingga harap diperhatikan. Lalu juga dari Bapak Hamid ini tadi melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk. Ini untuk arus lalu lintasnya ramai lancar, banyak juga yang berolahraga di Jalan Ahmad Yani ya. Sekitar pedestriannya cuaca juga cerah, anginnya tidak terlalu kencang, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Angga.
2: Ada informasi masuk Alvan ini dari PT PLN Perseru P3 Mojokerto ULP Ploso Jombang. Pada hari Rabu 26 Agustus 2026 jam 9 pagi hingga jam 2 siang ada pemeliharaan dan pemadaman sementara listrik Alvan. Ini wilayah pemeliharaan meliputi Kecamatan Pelandaan, Desa Darurejo, Dusun Kelampisan, dan Desa Tondowulan. Pekerjaan yang dilakukan yakni pemeliharaan jaringan SUTM atau saluran udara tegangan menengah, serta rabas, potong, dan tebang pohon di wilayah sekitar padam. Untuk pelanggan yang memakai genset bisa dipisahkan dengan instalasi PLN, dan apabila pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan juga akan dinormalkan kembali Alvan. Lalu ada informasi lain masuk ini dari Mas Riki mengabarkan penyiapan lokasi pembukaan Muktamar NU ke-35 yang bertempat di Tambak Beras di lapangan Untung Suropati sudah hampir rampung Alvan. Ini ada 3 tenda berukuran jumbo untuk menampung kurang lebih 4.500 peserta dan undangan yang tendanya sudah berdiri. Di area itu nanti juga akan dilengkapi berbagai fasilitas pendukung Alvan, seperti pendingin udara, toilet portabel, tempat sholat, dan lain sebagainya. Lalu ada informasi lagi ini dari Mbak Yayu menyampaikan di wilayah Warujayang perjalanan menuju ke Baron, selama perjalanan arus lalu lintasnya lancar. Lalu ada Mas Satrio ini melakukan perjalanan dari Kediri menuju ke Mojokerto, melintas di kawasan Pare. Arus lalu lintas sore hari ini juga lancar, Alvan. Ada sedikit peningkatan volume kendaraan, tepatnya di sekitar kawasan Patung Garuda Pare, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seluruh cakra untuk muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama atau NU akan diselenggarakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Untuk muktamar sendiri akan berlangsung pada tanggal 27 sampai 31 Agustus 2026.
3: Sejarah perjuangan bangsa.
5: KKO Usman Janatin. Sersan 2 KKO Anumerta Usman Janatin bin Haji Muhammad Ali lahir pada 18 Maret 1943 dan wafat pada 17 Oktober 1968. Usman Janatin adalah salah satu dari dua anggota KKO atau Korps Komando yang kini disebut Korps Marinir Indonesia yang ditangkap di Singapura pada saat terjadinya konfrontasi dengan Malaysia. KKO Usman Janatin lahir pada 18 Maret 1943 di Dukuh Tawangsari, Jati Sabah, Kabupaten Purbalingga, dan wafat di usia muda pada 17 Oktober 1968 di Penjara Changi, Singapura. Bersama dengan seorang anggota KKO lainnya bernama Harun Tohir, KKO Usman Janatin dihukum gantung oleh pemerintah Singapura pada 17 Oktober 1968 dengan dakwaan melakukan pengeboman di McDonald House yang berada di pusat kota Singapura pada 10 Maret 1965. Seorang anggota KKO lagi bernama Gani bin Arup berhasil melarikan diri dari Singapura dan pulang ke Indonesia. KKO Usman Janatin dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. KKO Usman Janatin namanya diabadikan menjadi nama jalan di depan markas Korps Marinir atau Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Kuitang, Jakarta Pusat. Kapal Republik Indonesia KRI Usman Harun 359. Nama Janatin juga diabadikan menjadi nama sebuah masjid di daerah Cilandak, Jakarta Selatan.
3: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Ya sudah menit ke 38 lepas dari jam 4 sore Sidul Cakra, tapi di Nganjuk masih cukup cerah. Ini kawasan timur, timurnya Nganjuk yang kelihatan lumayan gelap ya. Mungkin ada yang di Jombang, Mojokerto dan sekitarnya bisa tambahkan kondisi sore hari ini di wilayah timurnya Kabupaten Nganjuk seperti apa? Apakah gerimis atau mendung di sana? Sepertinya cukup gelap di sore hari ini ya. Bisa berbagi informasi yang melintas di kawasan Jombang, Mojokerto dan sekitarnya di 0852 9001061.
1: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poligigi,

bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Ya, untuk Anda Seteru Cakra yang baru bergabung di 106,1 FM, saya sampaikan informasi kembali ya. Ini untuk perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk di beberapa hari ke depan. Ini mayoritas akan cukup cerah, cenderung panas. Per hari ini ya, tanggal 24 Agustus sampai beberapa hari ke depan, cuaca akan cerah dengan angin di Nganjuk akan kembali cukup kencang. Ini disampaikan oleh Pak Setiaris, perakirawan BMKG Stasiun Geofisika Nganjuk, yang mengatakan untuk suhu udara di Kabupaten Nganjuk di pagi hari bisa di angka 23 sampai 28 derajat Celcius, dengan puncaknya di siang sampai menjelang sore bisa mencapai 33 derajat Celcius. Sementara untuk potensi hujan ini belum ada di wilayah Kabupaten Nganjuk selama beberapa hari ke depan. Mayoritas akan cerah, berawan, dan juga disertai angin, terutama di siang sampai sore hari. Jadi yang mau lewat di Nganjuk, tetap hati-hati. Yang melintas di ruas tol, pastikan untuk batas kecepatan diperhatikan. Jangan terlalu ngebut, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga utamakan keselamatan pribadi dan juga keselamatan pengendara lain di sekitar Anda.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper, Angga.
1: Ya, informasi masuk Alvan ini dari Butika. Perjalanan dari Madiun menuju ke Kediri sekarang melintas di kawasan Kecamatan Pace. Arus lalu lintasnya masih terpantau terjadi antrean karena ada event gerak jalan pada sore hari ini, Alvan. Lalu ada Mbak Utami ini dari Ngluyu menuju ke Bojonegoro melintas di kawasan Watu Gandul. Arus lalu lintasnya ramai lancar. Cuaca juga masih cukup terik ya pada sore hari ini menjelang jam 5 sore. Ada Mas Fian melakukan perjalanan dari Nganjuk menuju ke Driorejo Gresik, sekarang melintas di kawasan Gedek Mojokerto. Arus lalu lintasnya juga terdapat peningkatan volume kendaraan, namun masih tetap mengalir lancar, Alvan.
0: Ya, lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Ibu Rini. Sempat melintas di wilayah Sutojayan Blitar. Tadi sempat menjumpai adanya insiden lalu lintas melibatkan dua pengendara sepeda motor di depannya kantor BNI cabang Sutojayan. Pas di depan kantor tersebut ya, terjadi siang tadi. Dikirimkan satu foto sepeda motor berwarna merah ya. Ini kalau saya lihat sepeda motor Honda Scoopy warna merah ya, Alvan. Mengalami kerusakan yang cukup berat seperti itu. Jadi bagian depannya itu hancur. Kemudian juga sudah sampai apa namanya ini tidak berbentuk sepeda motor lagi.
0: Oh, nah jadi ya?
2: Iya, kendaraan korban rusak parah. Sementara dua pengendara ini tadi dikabarkan juga mengalami luka cukup serius di bagian tubuhnya. Coba saya komunikasikan dulu dengan rekan-rekan yang ada di Polres Blitar ya, terkait dengan informasi tersebut, apakah betul, bagaimana kondisi korban. Karena kalau melihat dari kondisi sepeda motor kan mengalami kerusakan cukup parah ya. Ini bagaimana dengan korban, apakah juga mengalami luka cukup serius atau mungkin hanya luka-luka lecet saja. Coba saya menghubungi rekan-rekan yang ada di Polres Blitar untuk mengetahui kronologi serta identitas korban, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi dan Angga Sandi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Yang sementara itu Sudro Cakra, parade Sonhorok dalam rangkaian karnaval HUT RI yang ke-81 di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi terpaksa harus dihentikan. Penghentian dilakukan setelah seorang peserta meninggal dunia saat mengikuti parade tersebut. Parade dihentikan total pada hari Minggu kemarin sekitar jam 8 malam. Dan korban diketahui bernama Bonari, 44 tahun, warga desa Sumbermulyo. Bonari merupakan penyewa perangkat sound system yang mendadak ambruk saat berjalan mengikuti rombongan parade. Camat Pesanggrahan Didi Eko Wahyudi membenarkan adanya peserta yang meninggal dunia dalam kegiatan tersebut. Didi menjelaskan korban diduga kuat mengalami serangan jantung akibat mengkonsumsi minuman keras dalam jumlah banyak sebelum acara dimulai.

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna Dhru Cakra. Untuk yang masih dalam perjalanan, masih kami tunggu ya sampai jam 9 malam nanti. Kondisi trafik lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lainnya bisa Anda kirimkan di 0852 9001061.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Ya, terkait dengan program sosial berbagi sembako di Wagir Malang dari Krishna FM Group, lewat telepon sudah tersambung dengan Bapak Tawin, relawan dari Krishna FM Group. Selamat sore, Pak Tawin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar Pak Tawin? Sehat, Pak, ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, baik. Pak, hari ini kabarnya ada program berbagi sembako kembali, Pak, di wilayah Wagir Malang.
2: Iya.
0: Baik,
2: ini sudah. Iya, sudah saya bagikan.
0: Oh iya, ini rutin setiap bulan, Pak, ya?
2: Alhamdulillah, setiap bulan, Mas.
0: Alhamdulillah, baik. Sembako berupa apa dan ke berapa banyak warga, Pak, untuk penerimanya, Pak?
2: Kalau sembakonya berupa beras 5 kilo, kalau penerima 10 kakak.
0: 10 kakak dan rutin setiap bulan di wilayah Wagir Malang, Pak, ya?
2: Ya, betul.
0: Oke, baik. Ada informasi tambahan, Pak Tawin, atau mungkin tadi pesan-pesan dari para penerima, Pak, silakan.
2: Kalau dari penerima, terima kasih kepada Cakra Krishna. Semoga sukses dan jaya, amin, amin, selalu.
0: Amin, baik, siap. Terima kasih banyak, Pak Tawin, sudah menyampaikan informasi sore hari ini, Pak.
2: Ya, sama-sama, Mas Afan.
0: Baik, selamat sore. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Tawin, relawan dari Krishna FM Group, tadi yang selesai melakukan program sosial berbagi sembako di wilayah Wagir, Kabupaten Malang.

Ya, sudah menjelang jam 5, seluruh cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Baiklah apa yang telah dianugerahkan kepadamu, kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surat Al-Qasas ayat 77.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore Seru Cakra, lepas dari jam 5 sore ya, sudah mulai redup juga di beberapa wilayah. Kegiatan BABN juga satu persatu selesai karena sudah semakin sore juga. Gerak jalan kan tidak sampai tengah malam ya Seru Cakra. Jadi untuk Anda yang mungkin akan melintas di beberapa ruas jalur, harap tetap hati-hati dan juga waspada. Hingga menit ke-7 lepas dari jam 5 sore, Seru Cakra, informasi yang kami terima ini tadi karnaval di wilayah Ngetos itu juga masih terus berlangsung. Kalau untuk gerak jalan, ini sebagian sudah sampai finish dan bahkan ada sudah selesai ya informasi dan kabar yang kami terima. Sehingga jangan lupa Seru Cakra update terus kepada kami bagaimana situasi dan kondisi yang ada di sekitar Anda. Sore hari ini bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Alfa Nama dan juga Angga Sandi. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Kester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariah.
2: Nama saya Abdul Rahim, alamat Jalan Melati, RT 3 RW 3, Desa Punten, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita diabetes, sakit saya sudah 2 tahun. Pada saya sakit itu, yang saya rasakan kondisi badan saya lemah, tidak bertenaga, dan sering pusing, dan sering cepat payah, mas. Dan diabetes yang saya rasakan menyiksa diri saya. Dan pernah ngamar ya mas, selama 4 hari, dan rasakan masih belum ada kesembuhan. Akhirnya saya menemukan Nariah, CA, Gester, sama DM mas. Saya konsumsi pertama 3 tetes, 3 kali sehari. Selama 3 hari tidak ada reaksi, saya naikkan jadi 5. Selama 4 hari pun tidak ada reaksi, terus saya naikkan sampai 7. Satu paket sudah ada perubahan mas, tapi saya tetap mengkonsumsi Nariah ini sampai sekarang. Alhamdulillah gula darah stabil, badan lebih semangat, dan tidak ada rasa kesal dan rasa payah, sudah mulai menghilang. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang berada di wilayah Tembelang Jombang, ini juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, seru Cakra. Ini tadi kami terima informasi kejadian kecelakaan ya di beberapa wilayah dialami oleh pengendara sepeda motor. Untuk Anda para pengendara sepeda motor atau kerap kali mengendarai sepeda motor, kami imbau tetap hati-hati, perhatikan situasi yang ada di sekitar Anda ya. Tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Kalau dirasa sudah tidak konsentrasi, bisa menepi dulu sebentar, istirahat untuk makan sore atau mungkin juga untuk camil apa gitu ya, seduh Cakra yang ada di sekitar lokasi. Saya ke gatekeeper dulu, Anggang.
1: Baik Erika, ini ada informasi masuk dari PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono, mengabarkan terjadi kebakaran kayu di kawasan Desa Kraton, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri pada hari ini sekitar pukul 12.38 hingga 13.10 menit untuk proses pemadamannya. Dan juga untuk pemilik rumah, yaitu Bapak Zainal Arifin, awalnya membakar tunggak pohon yang berada tepat di sebelah tumpukan kayu bakar miliknya, dan karena ditinggal tanpa pengawasan, api dengan cepat membesar dan merembet ke tumpukan kayu bakar. Warga yang mengetahui kejadian tersebut segera melapor kepada petugas melalui perwakilan pelapor pada pukul 12.27 waktu Indonesia Barat. Menanggapi laporan tersebut, tim pemadam kebakaran Kabupaten Kediri Pos Ngadiluih langsung bergerak menuju lokasi dan tiba tepat waktu untuk melakukan penanganan. Dengan mengerahkan satu unit armada berkapasitas 2.500 liter serta 5 orang personil terlatih, petugas berjibaku memadamkan api, dan berkat kesigapan tim di lapangan, api berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP sehingga tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Meskipun demikian, pemilik rumah juga harus menanggung kerugian material yang ditaksir mencapai sekitar Rp1.500.000, dan semoga tidak terjadi lagi ya Erika kejadian tersebut. Kami juga berkomunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio, untuk memberikan himbauan kepada masyarakat agar kejadian serupa tidak terulang lagi, Rika. Lalu ada informasi lain, ini disampaikan oleh Mas Wahyu, ini sedang perjalanan dari Sudimoro Harjo Wilangan menuju ke Getas Tanjung Anom, melaporkan sampai di wilayah Ploserjo arah Getas, arus lalu lintasnya ramai lancar, tidak ada hambatan sore hari ini. Ada Mbak Yuni, ini perjalanan dari Prambon menuju ke Bandara Doho Kediri, sekarang sudah sampai di Grogol, arus lalu lintasnya juga lancar, cuaca juga cerah hari ini.
0: Terima kasih yang gasan di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, ini tadi kami terima informasi adanya kebakaran ya di wilayah Mojo, Kabupaten Kediri. Untuk objek yang terbakar ini tadi kami terima informasi adalah sebuah ini ya, seru Cakra, lahan gitu ya. Ini tadi informasi yang kami terima, kayu-kayu ini banyak yang terbakar karena pemilik rumah ini membakar tunggak pohon yang berada di sebelah tumpukan kayu bakar, sehingga ini tadi ada tumpukan kayu terbakar habis oleh api tersebut. Namun karena kesigapan petugas damkar, akhirnya ini tadi juga api bisa segera dikendalikan dan tidak merembet ke rumah warga.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, saya langsung ke gatekeeper Alvan.
1: Ya Kak, kita masih coba komunikasi dengan Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono. Beliau PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri. Ini terkait dengan kebakaran di Desa Kraton Mojo Kediri tadi di halaman rumah warga, kemudian juga himbauan terkait dengan pencegahan kebakaran Kak. Karena di Kabupaten Kediri untuk kebakaran ini angkanya masih cukup tinggi di musim kemarau ini. Jadi tidak bosan-bosan dari Damkar Kabupaten Kediri terus melakukan sosialisasi penyuluhan agar kasus kebakaran ini tidak semakin bertambah. Karena musim kemarau masih akan cukup panjang sampai akhir tahun nanti. Jadi Damkar mengimbau warga untuk tidak beraktivitas dengan api apalagi ditinggal melakukan aktivitas lain. Selengkapnya sudah tersambung dengan Bapak Satrio Erika.
0: Terima kasih Elvan Amar, saya langsung sapa Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Mojo Kediri sekaligus nanti disampaikan himbauan pencegahan kebakaran. Selamat sore, assalamualaikum Bapak.
2: Selamat sore Mbak Erika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Bapak, sehat nggih?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, semangat selalu. Ini tadi ada kebakaran di Mojo Kediri Bapak.
2: Iya. Jadi betul Mbak Erika, tadi kira-kira pukul 12.30 sekitar itu pos kami yang ada di Ngadilwe ini menerima pengaduan dari masyarakat atau laporan dari masyarakat tentang musibah kebakaran yang terjadi di Desa Kraton, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Kemudian setelah persiapan secukupnya, tim kami satu unit meluncur ke tempat kejadian kebakaran dan betul telah terjadi kebakaran yang berawal dari pemilik rumah itu yang membakar tonggak pohon atau tonggak kayu bekas pohon begitu. Melakukan pembakaran dan tidak ditunggui sehingga api merembet ke tumpukan kayu. Ya, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama ini anggota kami sudah bisa mengatasi dan tidak sampai merembet ke bangunan yang lain.
0: Jadi awalnya membakar sisa-sisa tebangan pohon gitu nggih Pak ya?
2: Iya betul. Iya.
0: Kemudian merembet ke tumpukan kayu. Itu betul. Tumpukan kayunya juga berdekatan dengan rumah warga ya Pak?
2: Iya Mbak, jadi berdekatan. Jadi kalau tidak segera diantasi mungkin
0: bisa merembet ya.
2: Bisa merembet dan kejadiannya kita inginkan lebih besar lagi.
0: Saat kejadian apakah juga ini Pak berangin?
2: Dalam musim seperti ini Mbak, memang di daerah Kediri khususnya dan di ini umumnya di, khususnya di daerah Mojo memang cukup angin cukup berembus itu, berembus cukup kencang. Cukup kencang dan memang musim-musim kemarau seperti ini memang banyak material yang kering ya yang terbakar begitu.
0: Iya. Jadi memang karena di musim kemarau anginnya kencang, ini betul. Tadi api juga cepat merembet ke bagian-bagian lainnya.
2: Iya betul.
0: Oke, untuk hari ini baru satu laporan yang masuk ya Pak?
2: Kebetulan pada jam yang sama ada juga kejadian kebakaran di wilayah kerja pos Damkar di Pare. Di Badas.
0: Badas.
2: Tapi untuk saat ini masih dalam penanganan teman-teman.
0: Apa yang terbakar Pak objeknya?
2: Rumpun bambu.
0: Rumpun.
2: Iya.
0: Rumpun bambu di Badas Pare Kediri ya. Oke, baik. Ini terakhir Bapak, imbauan ya untuk pencegahan terjadi kebakaran. Kemudian hal pertama yang harus dilakukan masyarakat ketika mengetahui terjadinya kebakaran itu apa saja? Monggo disampaikan Bapak.
2: Ya, Onje. Jadi kita harus bisa melihat ini ya, jenis dan penyebab kebakaran. Jadi yang pertama, himbauan kami di musim kemarau seperti ini agar tidak melakukan pembakaran yang ditinggal. Artinya kalau melakukan pembakaran, entah itu mungkin menghidupkan api, ya mohon maaf, mungkin juga menghidupkan api, menghidupkan kompor maksudnya, terus membakar misalnya sampah itu, sebaiknya tidak ditinggal sebelum api betul-betul padam, karena itu bisa dihembuskan angin yang cukup kencang, bisa merembet menjadi api yang kebakaran yang besar gitu. Yang pertama. Kemudian apabila menghadapi kebakaran seperti ini, segera menghubungi pos damkar kami yang terdekat. Ada 3 pos, Pare, Grogol, sama Ngadilue. Kemudian untuk penanganan pertama, sambil menunggu petugas datang, itu apabila sumber penyebabnya itu gas ataupun misalnya bahan bakar, misalnya bensin atau misalnya minyak tanah dan lain sebagainya, tolong tidak disiram air. Kalau ada apar, bisa disemprot pakai apar, alat pemadam api ringan, atau mungkin dengan ditutup dengan karung kuning atau kain yang tebal yang diberi air
0: seperti handuk gitu, yang basah gitu nih pak.
2: Basah begitu. Itu bisa membantu penanganan pertama sebelum petugas datang. Kalau disiram air biasanya panik. Yang pertama jangan juga jangan panik. Kalau panik itu biasanya gitu. Disiram air lah. Kalau disiram air maka api akan
0: makin besar. Seperti kebocoran gas itu, makanya kalau kebakaran di kompor gitu ya pak ya, itu kan juga.
2: Kalau kompor LPG dilihat sumber api yang bocor itu ditutup aja pakai tangan, insya Allah sudah. Misalnya selangnya bocor itu, tapi saran kami lebih baik segera menghubungi pos damkar kami.
0: Menghubungi pos damkar terdekat ya pak ya, karena sekarang kan damkar ada di beberapa kecamatan gitu nggih.
2: Di masyarakat.
0: Baik Bapak Kaleb, terima kasih untuk informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, seru jakra apabila terjadi kebakaran di sekitar Anda ya, bisa langsung saja lapor ke petugas damkar yang terdekat dari lokasi Anda, seperti itu. Mempelajari juga penanganan-penanganan awal ketika terjadi kebakaran itu juga harus sesuai dengan sumber apinya. Kalau gas LPG beda, kalau mungkin juga pembakaran sampah pun beda. Yang pasti jangan lupa untuk segera lapor ke damkar terdekat ya, Seru Jakra, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Pun juga Anda bisa sampaikan ke Gatekeeper Radio Cakra Krishna agar dibantu teruskan untuk disampaikan ke petugas damkar dari terdekat dari lokasi Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya seru cakrah nih tadi di menit ke-34 lepas dari jam 5 sore masuk azan sholat maghrib untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Sehingga selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kalau memang tujuan Anda masih cukup jauh, bisa mampir ke masjid musola terdekat atau rest area terdekat dari jalur yang Anda lalui saat ini. Saya coba cek informasi dulu ke Angga, silakan.
1: Baik Erika, ini ada informasi masuk lagi yang disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Ini terjadi lagi kebakaran, tepatnya di Jalan Masjid Dukuh Puh Lembem, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Nah, yang mengalami kebakaran ini adalah pabrik tekstil PT Mahatex yang terbakar pada hari Senin 24 Agustus dan terjadi sekitar jam 12 siang hingga jam 3 sore, Erika.
0: Oke.
1: Ini berdasarkan laporan admin PT Mahatex kepada petugas pada jam 12 siang, seorang karyawan awalnya mengetahui lahan area pabrik sudah dalam keadaan terbakar. Karena merasa tidak mampu mengendalikan kebakaran gedung dan pabrik tersebut, pihak manajemen segera meminta bantuan kepada tim damkar Kabupaten Kediri Pos Pare. Merespons laporan darurat tersebut, tim damkar langsung bergerak menuju ke lokasi dan tiba dengan cepat untuk melakukan penanganan. Dengan mengerahkan 2 unit armada berkapasitas 5.000 liter serta 9 orang personel, petugas berjibaku memadamkan api di kebakaran di pabrik tersebut. Berkat kesigapan petugas di lapangan, api berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP tanpa menimbulkan korban luka maupun korban jiwa. Meskipun penyebab kebakaran belum diketahui, kerugian material ditaksir mencapai sekitar 500 juta rupiah aset dan juga aset senilai dengan kerugian kebakaran mencapai sekitar 500 juta rupiah dan aset yang terselamatkan senilai sekitar 5 miliar rupiah yang berhasil diselamatkan dalam kejadian tersebut, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Zona Cakra. Kereta api salah satu transportasi yang sejak dulu hingga kini banyak menjadi pilihan. Kereta uap, kereta api pertama di dunia yang ditemukan pada awal tahun 1800-an. Sebelum ditemukannya lokomotif uap, kereta gerobak yang digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh kuda menjadi sejarah awal penemuan kereta api. Contoh awal gerbong kereta ini diketahui sudah ada sejak milenium kedua dan kesatu sebelum Masehi. Jalur gerobak ini ditemukan di dekat Asyur, Babilonia, dan Persia. Pada tahun 1804, ahli mesin dari Inggris yang bernama Richard Davatic dan John Blenkinsop menemukan atau menciptakan lokomotif uap untuk pertama kalinya. Lokomotif uap dapat dikatakan sebagai bagian dari kereta yang berfungsi untuk menarik kereta atau menjalankan kereta. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Semua amal anak Adam dilipat gandakan 10 kali lipat hingga 700 kali atau sesuai yang Allah kehendaki. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat malam Seru Jagra. Hingga lepas dari jam 6 malam kali ini ya, kami masih menemani aktivitas Anda dan masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper Angga serta Alvan Amar. Anda bisa terus sampaikan kepada kami bagaimana situasi dan kondisi yang ada di wilayah Anda. 0852 9001061. Sedulur Jagra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9001061. Lokasi Anda ini mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo, Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Baik, seru Cakra di menit ke-11 lepas dari jam 6 petang. Saya ke gatekeeper Angga, silahkan.
1: Informasi masuk dari Kak ini disampaikan oleh Mbak Zaskia. Ini dari Bojonegoro menuju ke Lejaret Nganjuk. Sekarang sudah sampai di kawasan Rejoso, tepatnya setelah melintasi Waduk Semantok. Melaporkan kondisi arus lalu lintas malam hari ini ramai lancar di kawasan tersebut. Juga tidak terlalu dingin udaranya, namun angin juga terasa sepoi-sepoi. Lalu ada Mas Akbar, ini mengabarkan sedang istirahat di bundaran Pacet, mau liburan ini.
0: Kok
1: sepertinya.
0: Ini? Oh iya, besok tanggal
1: merah ya. Besok tanggal merah ya, Rika.
0: Iya, besok tanggal merah, jadi berangkat liburan malam ini. Habis mulutan, liburan ya.
1: Iya, betul. Ini dari Mojokerto mau ke Malang, tapi mampir dulu ke Pacet, Rika. Ini sedang istirahat di depan bundaran Pacet. Ini melaporkan juga kondisi arus lalu lintasnya ramai lancar, Rika. Ada peningkatan volume kendaraan, banyak mobil-mobil yang terparkir di beberapa villa maupun beberapa kafe di kawasan tersebut, Erika.
0: Oke.
1: Lalu ada lagi ini Mbak Cindy, ini melaporkan perjalanan dari Pare Kediri menuju ke Simpang Lima Gumul, mau liburan juga ya sepertinya, Erika ini. Ini sudah melintas di kawasan Sambirejo Pare. Arus lalu lintasnya masih belum terlalu ramai, masih cukup lengang malam hari ini, Erika. Lalu ada lagi Pak Bambang, ini mau ke Kediri Kota juga dari Diwek Jombang, sedang melintas di kawasan Badas, arus lalu lintasnya dilaporkan ramai lancar. Satu lagi ada Mbak Cici, ini dari Surabaya menuju ke Nganjuk. Sekarang sudah sampai di dekat exit tol Bandar Kedungmulyo, Erika. Ini dilaporkan dari exit tol Bandar Kedungmulyo, banyak mobil yang keluar dari exit tol tersebut dan mengarah ke arah Nganjuk, Erika. Ada lagi, satu lagi ini informasi dari Mbak Dewi. Ini dari Kabuh menuju ke Jombang Kota, sekarang melintas di kawasan Tebelang. Arus lalu lintas terpantau ramai, Erika, namun masih lancar. Terdapat peningkatan volume kendaraan, baik kendaraan pribadi dan juga didominasi oleh kendaraan roda 4 juga, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Besok tanggal merah ya, seru Cakra, banyak yang berangkat untuk holiday, jalan-jalan bersama keluarganya masing-masing. Tetap hati-hati dan juga waspada, kondisinya malam, kadang juga minim penerangan di beberapa wilayah. Jadi jangan lupa cek kondisi kendaraan Anda, pastikan kendaraan Anda dalam kondisi yang prima.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seru Cakra, untuk arus lalu lintas di Bandaran Paceh sepertinya juga sudah kembali lancar ya, karena kan gerak jalannya sampai sebelum maghrib tadi diikuti oleh tingkat SMP SMA. Jadi untuk Anda yang mungkin melintas di jalur Warujayeng ke arah Nganjuk via Bandaran Paceh juga bisa ditambahkan informasinya dengan kami. Update-nya jalur yang tadi sempat ditutup apakah sudah dibuka kembali? 0852 9001061. Ke Gatekeeper Alvan.
1: Iya, terkait dengan muktamar NU yang ke-35 tahun ini kah berlangsung di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Ini kita komunikasi dengan Ibda Nurul Iman, beliau Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang untuk pengamanan dan juga pengalian. Informasi awal yang kita terima ada rekayasa lalu lintas dibagi menjadi 3 ring kah. Jadi ada ring 1, ring 2 dan juga ring 3. Ini untuk lebih lengkapnya masih coba kita komunikasikan. Yang jelas untuk pusatnya nanti akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tebuireng Jombang, tapi untuk rekayasanya nanti ada beberapa bagian. Yang ring 1 nanti akan ditutupnya di pintu tol Jombang, kemudian di simpang 4 Sambong, simpang 4 Embong Miring Denanyar Jombang juga akan di alihkan kecuali untuk kendaraan yang memang berkepentingan untuk menghadiri muktamar NU yang ke-35. Tapi untuk lebih lengkapnya seperti apa kita masih terus komunikasikan karena ada berbagai titik dibagi menjadi 3 ring, nanti akan kita update kembali untuk lebih detailnya. Kemudian dari Mbak Kusnul, informasi traffic tadi perjalanan dari Malang menuju ke arah Kediri Kota ini sudah sampai di jalur Kandangan, masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Lalu Mas Naufal melintas di ruas tol dari Nganjuk ke arah Juanda, ini sampai di ruas tol Mojokerto juga disampaikan masih lancar. Kendaraan selepas maghrib ini belum terlalu ramai di jalan tol, Erika.
0: Baik, lanjut ke Angga.
2: Informasi masuk tadi disampaikan oleh Mas Satim, sedang berada di Terminal Bungurasih ini mau naik bus, Erika. Dan sampai sekarang sangat ramai sekali ya Rika di kawasan Terminal Bungurasih tersebut. Okay. Untuk orang yang mau naik bus karena liburan juga ya Rika besok ini. Lalu ada Pak Aribowo ini melaporkan sedang ada kegiatan Maulid Nabi pada malam hari ini.
0: Dimana di mana ini?
2: Ini di Trawulan Rika, Kabupaten Mojokerto. Ini acaranya juga meriah, ini ada beberapa warga yang menyambut Maulid Nabi pada malam hari ini.
0: Ramai ya?
2: Iya Erika, sangat ramai sekali ini dari Pak Arif. Lalu ini ada Pak Arif. Pak Arif sedang melintas di kawasan Nganjuk Kota Erika, beliau mengirimkan satu video ini berembus angin malam di Nganjuk. Ini anginnya juga terpantau kencang sekali ya Rika. Ini kalau dilihat dari video yang dikirimkan oleh beliau sepertinya ada di Jalan Raya Nganjuk Madiun ya Rika. Mungkin bisa ditambahkan Pak Arif ini di mana tepatnya. Lalu ada lagi nih Mbak Fadila sedang dari Mojokerto menuju ke Wonosalam berlibur di rumah saudara, sekarang ada di kawasan Villa Bunga Cengkeh Rika. Ini melaporkan tadi selama perjalanan arus lalu lintas belum ada peningkatan volume kendaraan yang berarti Rika. Namun ada kepadatan di kawasan bypass Mojokerto tadi karena ada kereta melintas Rika, dan karena juga didominasi oleh kendaraan logistik antar kota. Ada lagi ini, Mas Rizky sedang liburan di Pacet juga, tapi di kawasan Ubalan. Ini mau ke wisata air panas, melaporkan arus lalu lintas saat ini masih lengang, Erika.
0: Oke, baik. Terima kasih, Angga. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Hey!
5: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Sudah sampai mana Sriwijaya Cakra untuk perjalanan Anda di malam hari ini, bisa Anda sampaikan kepada kami ya. Kami sampaikan satu informasi terkait dengan dampak cuaca ekstrim yang membuat harga ikan laut di wilayah Sidoarjo melonjak naik. Cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah membuat harga ikan laut di sejumlah pasar ikan di Kabupaten

0: Sidoarjo mengalami kenaikan. Kondisi angin kencang dan gelombang tinggi membuat sebagian nelayan memilih tidak melaut sehingga pasokan ikan jadi berkurang. Kenaikan harga ikan laut tersebut terlihat di Pasar Ikan Lingkar Timur Sidoarjo dan Pasar Ikan Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati. Sejumlah pedagang menyebut harga beberapa jenis ikan mengalami kenaikan sekitar Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogram dibandingkan saat kondisi cuaca yang normal. Salah satu pedagang ikan laut di Pasar Ikan Lingkar Timur Sidoarjo menyampaikan bahwa kenaikan harga terjadi karena kondisi cuaca membuat nelayan tidak berani melaut. Misbah yang menjalankan usaha perdagangan ikan laut warisan orang tuanya itu menyebut sejumlah jenis ikan mengalami kenaikan cukup terasa. Harga ikan kembung yang sebelumnya Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram saat ini mencapai Rp45.000. Kakap merah ukuran kecil yang sebelumnya Rp55.000 sampai Rp60.000 sekarang naik jadi Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Sementara itu, kakap merah ukuran besar yang biasanya sekitar Rp70.000 per kilogram kini mencapai Rp75.000. Kenaikan paling tinggi terjadi pada ikan tenggiri. Saat cuaca normal harga Rp70.000 hingga Rp75.000. Namun saat cuaca ekstrim harganya mencapai Rp80.000 hingga Rp95.000 per kilogram. Harga cumi-cumi juga mengalami kenaikan dari sebelumnya sekitar Rp60.000 hingga Rp65.000. Sekarang di angka Rp75.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cakalang ini relatif lebih stabil. Saat kondisi normal, ikan tersebut berada di kisaran Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram dan maksimal sekitar Rp40.000. Kenaikan harga ikan sangat bergantung pada pasokan dan kondisi musim. Ketika nelayan bisa kembali melaut dan pasokan ikan normal, harga di pasar diharapkan kembali turun. Di tengah kenaikan harga tersebut, Pasar Ikan Sidoarjo ternyata tetap menjadi pilihan pembeli dari luar daerah. Untuk Seru Cakra, mungkin juga hari ini telah belanja ikan laut ya. Seru Cakra, harga ikan laut di wilayah Anda seperti apa? Apakah juga sama seperti di wilayah Sidoarjo? Harganya melambung tinggi ya, mengalami kenaikan yang cukup tinggi atau masih saja normal ya untuk di wilayah Anda? Bisa Anda sampaikan juga kepada kami. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, Parade Sonhorek kembali memakan korban jiwa, Kak. Ini terjadi di Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggrahan, Kabupaten Banyuwangi, yang berlangsung kemarin. Ini terpaksa harus diberhentikan karena setelah seorang peserta ini dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti Parade Sonhorek tersebut. Terjadi kemarin malam di Pesanggrahan Banyuwangi, di mana korban merupakan peserta bernama Bonari, usianya 44 tahun, warga desa setempat juga. Ini mendadak meninggal saat mengikuti rombongan parade Sonhorek di wilayah Banyuwangi. Dan keterangan dari Camat Pesanggrahan, Didik Eko Wahyudi, ini juga telah membenarkan adanya seorang peserta yang meninggal dalam kegiatan Sonhorek tersebut. Untuk dugaan sementara, korban meninggal karena mengalami serangan jantung akibat mengkonsumsi minuman keras dalam jumlah banyak sebelum acara dimulai. Jadi saat sebelum berangkat dari start, ini korban diketahui mengkonsumsi minuman keras. Kemudian saat dalam perjalanan, korban mengalami serangan jantung dan akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya korban sempat dilarikan ke puskesmas setempat untuk mendapatkan penanganan medis, tapi nyawa korban tidak dapat diselamatkan dan akhirnya dilaporkan meninggal dunia tadi. Jadi himbauan dari perangkat desa atau perangkat kecamatan di Banyuwangi juga mengatakan kalau Sonhorek diperbolehkan asalkan sudah mengantongi izin dan tidak mengkonsumsi atau menggunakan minuman keras, kah? Karena cukup berbahaya.
0: Betul.
1: Selain bisa menyebabkan kerusuhan, itu juga bisa berdampak negatif seperti serangan jantung yang akhirnya tadi dinyatakan sampai korbannya meninggal dunia. Imbasnya langsung kegiatan Sonhorek itu dihentikan Jadi baru berjalan 1 km dari garis start, kemudian saat ada yang dilaporkan meninggal dunia, untuk paradenya langsung dihentikan karena ikut berduka dengan adanya salah satu peserta yang meninggal dunia. Kejadiannya terjadi kemarin malam, lokasinya di Desa Sumber Mulyo, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi. Erika.
0: Oke, baik, terima kasih Alfa Namar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Lebih diperhatikan lagi terkait dengan keamanan ya, seru Jakra. Mungkin ada salah satu pelaku usaha sound horror ya, atau mungkin juga salah satu panitia BBN ya, apapun acaranya, keamanan peserta, keamanan panitia tetap jadi yang utama.
2: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Musim kemarau seru cakra, kami terima banyak laporan adanya wilayah yang mengalami krisis air bersih atau kekeringan. Ini kalau memang di wilayah Anda hingga saat ini belum ada dilakukan dropping air bersih, padahal sudah mulai berkurang ya untuk sumber air, bisa dilaporkan ke perangkat desa setempat agar segera diteruskan ke BBD wilayah Anda, kemudian dilakukan dropping air bersih. Saya cek informasi dulu ke Alvan.
1: Ya, termasuk di wilayah Kabupaten Malang kah yang kekeringan juga dilaporkan meluas di tanggal 23 Agustus kemarin. Laporan yang kita terima ada 5 desa di 4 kecamatan di Kabupaten Malang yang terdampak kekeringan. Untuk kecamatannya meliputi di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, di Desa Sumber Agung, dan juga di Kecamatan Gedangan, Desa Tumpak Rejo, Kecamatan Sumber Pucung di Desa Karangkates, Kecamatan Donomulyo di Desa Sumberoto. Ini sudah mengalami kekeringan dengan 18.000 jiwa lebih yang terdampak. BPBD kali ini juga terus melakukan distribusi air bersih atau dropping air bersih ke beberapa lokasi tersebut. Untuk lebih lengkapnya, lewat telepon sudah tersambung dengan Bapak Sadono Irawan, beliau Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang. Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Terkait dengan kekeringan di Kabupaten Malang, Seru Cakra sudah tersambung dengan Bapak Sadono Irawan, Kabid Kedaruratan dan Logistik BBD Kabupaten Malang. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, selamat malam, salam tangguh, salam sehat Mbak Erika.
0: Enggak, Bapak Irawan, ini tadi kami terima kabar terkait dengan kekeringan di Kabupaten Malang. Ini memang setiap tahun di musim kemarau ada wilayah yang mengalami krisis air bersih atau kekeringan, enggak?
4: Ya, jadi kekeringan di Kabupaten Malang itu sebetulnya memang sangat tergantung dengan kondisi El Nino maupun La Nina ya. Yang artinya kebetulan memang tahun ini musim kemarau plus juga ada El Nino, jadi kemarau-nya memang benar-benar kemarau kering.
0: Lebih kering.
4: Dan memang kalau di wilayah Kabupaten Malang itu tidak setiap tahun memang terjadi kekeringan. Artinya ada frekuensinya ya, sekitar 2 tahun atau 3 tahun sekali itu memang pasti terjadi kekeringan karena dampak dari musim kemarau yang berkepanjangan atau juga El Nino.
0: Oh, jadi tidak setiap tahun nggih Bapak Irawan? 3-4 ya, tahun
4: setiap
0: sekali.
4: Tahun mungkin berbeda dengan wilayah kabupaten lain ya, di luar Kabupaten Malang, yang memang kekeringan itu selalu terjadi setiap tahun.
0: Ya. Ini yang membedakan hal itu terjadi apa, Pak?
4: Di Kabupaten Malang, terutama yang di daerah-daerah sekarang mengalami kekeringan ini, memang lokasinya atau desanya berada di daerah pegunungan yang mana karakter atau kontur tanahnya itu adalah batuan kars, yang memang selama ini ketika kemarau-nya basah itu masih aman dikarenakan sumur-sumur yang ada di sana itu adalah sumur resapan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Tapi begitu kemarau-nya panjang, sudah dipastikan memang di daerah tersebut tidak ada sumber mata air. Dan walaupun memang sebetulnya di awal ini ya, distribusi kekeringan ini memang sudah cukup jauh menurun dibandingkan dengan periode tahun 2023. Karena beberapa wilayah desa sudah ada beberapa kegiatan atau proyek yang terkait spam ya air, baik yang dilakukan oleh dinas teknis maupun dari Perumda Tirta Kanjuruan atau

0: PDAM. Jadi memang cukup berkurang, terutama yang di wilayah utara Kabupaten Malang, seperti Singosari, kemudian Kecamatan Japung itu, insya Allah di tahun ini sudah tidak ada kekeringan.
1: Baik. Untuk periode 2026 ini Bapak, sejauh ini laporan adanya kekeringan di Kabupaten Malang sudah ada berapa lokasi?
0: Ya, di periode Agustus ini, awal kami menjalankan distribusi air, itu sudah ada 4 kecamatan di 5 desa ya. Di Kecamatan Sumber Manjing Wetan itu ada 2 desa, desa Sumber Agung dan Desa Kedung Banteng. Kemudian di wilayah desa Kecamatan Gedangan itu ada Desa Tumpak Rejo. Kemudian di Kecamatan Sumber Pucung itu ada 1 desa, yaitu Desa Karangkates. Kemudian di Kecamatan Donomulyo yang tadi dipertanyakan itu sudah 1 desa di Desa Sumberoto.
1: Oke, ini droppingnya dilakukan setiap hari ke beberapa wilayah tersebut atau bagaimana, Pak?
0: Ya, kita lakukan setiap hari secara bergantian ya. Artinya ritmenya kemungkinan di 1 desa itu akan ketemunya 2 hari sekali untuk distribusi airnya.
1: Ini sekali dropping berapa tangki?
0: Masing-masing desa itu 1 tangki, cuman dari 1 unit tangki itu pergerakannya bisa 3 rate atau bahkan bisa sampai dengan 4 rate, tergantung kebutuhan nanti di lapangan. Artinya memang kalau dirasa itu apakah sudah cukup, ya pasti tidak cukup karena kondisinya memang kondisi darurat, artinya kita tidak bisa menyamakan kondisi darurat dengan kondisi yang normal.
1: Iya, ini untuk potensi bertambahnya wilayah yang kekurangan air bersih, apakah masih ada peluang bertambah, Bapak?
0: Kalau analisa kami, peluang itu masih ada ya, walaupun sebetulnya banyak desa, terutama yang di wilayah Sumber Manjing Wetan, sejak tahun 2025 karena sudah ada program-program pemerintah melalui Perumda Tirta Kanjuruan, itu sudah beberapa desa yang sebelumnya langganan untuk kekeringan itu sepertinya tahun ini tidak akan terjadi. Kemungkinan seperti itu karena sudah namanya programnya sudah sampai dengan ke dusun-dusun yang kemarin terdampak kekeringan. Hanya saja memang masih ada beberapa desa yang belum bisa mendapatkan program tersebut karena kan memang program itu program yang bertahap ya, yang kami contohkan yang di wilayah Donomulyo atau di Desa Sumberoto itu memang belum ada program. Tapi itu kedepannya sudah kemarin ketika kami melaksanakan rakor dengan multi stakeholder itu disampaikan bahwa dalam 1 atau 2 tahun desa tersebut kemungkinan sudah tidak akan mengalami kekeringan. Kemudian juga desa-desa lain yang sebelumnya juga mengalami kekeringan, kemarin kami melakukan assessment di beberapa desa itu sudah ada program-program pengeboran, baik itu yang dilakukan oleh CSR ya, perusahaan, maupun dari pihak-pihak lain. Harapannya memang program tersebut bisa mengurangi wilayah atau desa yang mengalami kekeringan di tahun 2026 ini.
1: Oke, baik. Sejauh ini saat proses pendistribusian air, apakah ada kendala Bapak atau lancar?
0: Secara teknis tidak ada kendala ya, hanya saja memang desa-desa yang mengalami kekeringan ini rata-rata kan berada di Malang Selatan, kemudian sumber mata airnya juga cukup berjauhan antara desa dengan titik mata air. Nah, ini yang memakan waktu cukup lama, artinya proses distribusinya, kemampuan kami dalam melaksanakan distribusi itu rata-rata di 3 tangki air, yang mana jumlahnya sekitar 15.000 liter sampai dengan 20.000 liter.
1: Oke, baik. Semoga ini ya Pak ya, berjalan dengan lancar untuk setiap pendistribusiannya di beberapa wilayah. Terakhir Bapak Irawan, mungkin ada himbauan atau informasi tambahan untuk seluruh cakram malam hari ini, monggo disampaikan.
0: Ya, artinya di masa tanggap darurat kekeringan ini, tidak hanya kekeringan, karena masa tanggap darurat ini ada di kekeringan maupun kautla ya. Artinya terkait kekeringan itu sendiri, masyarakat hendaknya melakukan penghematan terhadap air bersih yang apa namanya untuk dipergunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Kemudian mungkin dalam jangka panjang banyak hal yang bisa dilakukan dalam kegiatan-kegiatan mitigasi. Nah, tapi ini statusnya tanggap darurat, untuk berbicara mitigasi itu kan cukup panjang. Artinya mulai dari program penanaman pohon, kemudian penyelamatan sumber mata air itu bisa dilakukan di jangka panjang. Kemudian terkait kahutla itu sendiri, nah ini yang masih sering terjadi di beberapa laporan harian kami. Teman-teman dari pemadam kebakaran Kabupaten Malang banyak melakukan pemadaman yang mana pemadaman ini berada di lahan pertanian maupun di TPS atau tempat pembuangan sampah sementara ya. Masyarakat melakukan pembakaran-pembakaran yang mana pembakaran tersebut bisa berdampak terhadap kerugian masyarakat lainnya. Artinya ada beberapa lahan tebu yang sudah dipanen kemudian dilakukan pembakaran, berdampak kepada lahan tebu sebelahnya yang memang belum dilakukan panen. Ini akan sangat merugikan. Kurang lebih seperti itu sih.
1: Baik, terima kasih banyak untuk waktu yang sudah disempatkan serta informasinya Bapak Irawan. Semoga sehat selalu nggih Bapak.
0: Sama-sama.
1: Selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baru saja tersambung dengan Bapak Sadono Irawan, Kabid Kedaulatan dan Logistik BPD Kabupaten Malang terkait dengan kekeringan di Kabupaten Malang.

Ya, seru Cakra. Ternyata di Kabupaten Malang juga ada beberapa wilayah yang mengalami krisis air bersih ya di tahun 2026 ini, karena tahun 2026 ini tidak hanya musim kemarau tapi juga ada fenomena El Nino yang membuat kondisi semakin kering dari kemarau-kemarau sebelumnya. Sehingga untuk Anda yang saat ini masih ada sumber airnya, jangan lupa lebih bijak saat menggunakan air dalam kehidupan sehari-hari ya, karena banyak saudara-saudara kita yang kekurangan air di luar sana membutuhkan dropping air bersih dari BPBD setempat. Terkait dengan kekeringan di beberapa wilayah tersebut, Seru Cakra, Anda juga bisa simak kembali dengan mengunjungi website kami ya di cakrakrisna.com atau melalui Facebook kami Cakra Krisna. Saya Rika, bergeser dulu ke Gatekeeper. Selamat malam, sehat selalu.

0: orang-orang yang bersabar dan memaafkan. Sesungguhnya, perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 43.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat malam. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amer sampai di jam 8 nanti ya. Bersama gatekeeper ada Angga Sandi dan juga Erika Dwi. Anda bisa berbagi informasi, kabar ataupun juga kewaspadaan lain di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Nama saya Bapak Edi Sucipto. Alamat saya Jalan Sumber, Perumahan Sumber, Kavling 14, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Kalau saya sakit lambung sudah lama, sudah sekian tahun ya, kira-kira 3 atau 4 tahunan saya sakit lambung. Kalau saya rasakan penyakit lambung atau sakit lambung itu ya, pada umumnya sakit lambung itu perih, kembung, melilit-lilit. Sampai kalau sudah kambuh gitu di ulu hati ini kan rasanya kayak naik gitu, bener-bener sakit sekali lambung, apalagi asamnya pas naik, bener-bener di dada kiri sakit, di ulu hati juga sakit. Itulah ciri-ciri lambung. Saya konsumsi di Naria ini itu di Gester sama CA. Saya minum Naria ini pertama itu saya 5 tetes, jadi 5 tetes Gester, 5 tetes CA, 3 kali sehari saya minumnya. Itu pertama saya minum itu. Terus akhirnya kok enggak begitu ada reaksi, saya tingkatkan menjadi 7 tetes 3 kali sehari. Untuk perubahan saya minum Naria ini paket ketiga. Monggo jenengan konsumsi Naria. Saya sudah membuktikan sendiri, ini enggak ada rekayasa. Herbal Naria, obat pilihanku, is the best.

0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi, ada di Wiyata Herbal Nariah Tembelang Jombang, yang ada di Jalan Raya Baba Jombang, masuk Dusun Melik, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Lokasinya dari Jembatan Peloso, Anda bisa ke timur, kurang lebih 50 meter. Ke gatekeeper, Angga, silakan.
1: Iya, Alvan, ini ada informasi perjalanan masuk. Ini dari Mbak Cindy. Ini perjalanan dari Ponorogo menuju ke Jombang, sekarang sudah sampai di Nganjuk, tepatnya di kawasan Sukomoro Nganjuk. Arus lalu lintasnya ramai lancar, Alvan, pada malam hari ini. Dan juga angin dilaporkan cukup kencang, berembus dari arah selatan. Lalu ada Mbak Chris, ini mengabarkan sedang perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk via tol, sedang melintas di kawasan kilometer 729 atau tepatnya di dekat gerbang tol Mojokerto. Mengabarkan arus lalu lintas dari arah timur ke barat di jalan tol sekarang ada peningkatan volume kendaraan, Alvan. Tadi mulai dari gerbang tol Warugunung sampai kawasan gerbang tol Mojokerto hingga kilometer 729 cukup ramai, Alvan, dari arah timur ke barat. Mungkin mau pada liburan ya, Alvan, ya.
0: Tanggal merah kan besok.
1: Besok kan tanggal merah ini. Lalu ada juga laporan dari Mbak Nana. Ini perjalanan dari Magetan menuju ke Nganjuk, sedang melintas di kawasan Caruban, arus lalu lintas ramai lancar. Satu lagi ada Pak Gito, perjalanan dari Rejoso menuju ke Pace, sekarang melintas di kawasan Sukomoro, tepatnya di Sumengko, arus lalu lintas ramai lancar, Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, menit ke 18 lepas dari jam 7 malam Sedulur Cakra. Yang masih di jalan kami tunggu ya untuk kabar informasinya sampai jam 9 nanti. Ada hambatan atau mungkin masih lancar sampai di malam hari dapat Anda kirimkan 0852 9001061. Ke Angga.
1: Informasi masuk Alvan ini dari Mas Firman. Di Tarokan Kediri ini ada terjadi kecelakaan Alvan. Ini beliau mengirimkan video. Kecelakaan ini sepertinya melibatkan satu unit mobil Alvan. Ini tepatnya di perbatasan Kediri Nganjuk di jembatan Kalirong Alvan. Untuk kronologi kami masih berkomunikasi dengan Mas Firman, dan juga kami sudah meneruskan informasi tersebut kepada Ibda Anang Kanit Gakum Polres Kediri Kota Alvan untuk meneruskan terkait kejadian kecelakaan tersebut.
0: Mobil ini pribadi enggak ya atau gimana?
1: Berdasarkan video yang beliau kirimkan, ini mobil pribadi Alvan. Belum tahu ini melibatkan kendaraan apa saja. Ini kami juga sudah terhubung dengan Mas Firman Alvan melalui telepon. Mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut terkait kronologi kecelakaan tersebut Alvan.
0: Ya, terima kasih Angga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Mas Firman, selamat malam.
4: Malam, Mas Alvan.
0: Iya.
4: Kecelakaan ini.
0: Oke, di Tarokan, Mas, ya, lokasinya.
4: Lokasinya perbatasan ini, Kaliboto sama Kalirong, kecamatannya Tarokan.
0: Oh, perbatasan Nganjuk Kediri itu, ya?
4: Ya.
0: Oke, gimana, Mas?
4: Ini apa? Truk gandeng sama Innova anu Mas Alvan. Gandengnya ini dari arah selatan, kan biasanya parkir di situ kan, jalan kembar yang arah ke Skabel. Nah, dia mau keluar, terus ada Innova dari timur tuh agak lumayan kencang. Jadi dia nabrak bagian bak truknya itu.
0: Oke, ini jalur utama berarti parah Mas kerusakan.
4: Kalau Innovanya parah. Cuman gak ada korban, gak ada korban. Ini udah dipinggirkan semua kendaraan Innovanya.
0: Oh, masih bisa jalan mobilnya atau ditarik tadi?
4: Didorong tadi Mas, didorong. Karena warga sini.
0: Oke, berarti agak ramai ya kondisi lokasi Mas?
4: Ya sekarang masih ramai, cuman atas jalannya udah lancar. Cuma masih agak ramai. Cuman belum ada petugas di sini.
0: Oh, belum ada petugas, Mas?
4: Belum, belum ada.
0: Oke, baik. Tadi untuk korban atau pengemudi mobil gimana, Mas? Aman ya?
4: Pengemudinya aman semua. Satu keluarga tadi aman semua. Cuma kondisi mobilnya agak parah yang bagian depan, bagian mesin.
0: Oke. Untuk kendaraan yang mau melintas di wilayah Tarokan masih bisa, Mas?
4: Masih bisa, masih sudah lancar. Ini cuma anu, Mas, apa? Lampu penerangan kan padam sudah lama ini. Jadi agak gelap, agak nikung di sini.
0: Ya, jadi pas setelah tikungan, Mas, ya itu. Berarti.
4: Pas tikungan, iya.
0: Oh, pas
4: ya,
0: tikungan.
4: Iya, pas tikungan ini. Iya, pas tikungan.
0: Jadi memang kurang apa? Kurang
4: nah,
0: terlihat
4: ya. Nah, ibaratnya tikungan. Kenapa?
0: Kurang terlihat ya memang lokasinya.
4: Iya memang kurang terlihat, gelap di sini Mas. Pasti pun ini gelap. Sering di sini soalnya rawan.
0: Oke baik. Terima kasih Mas Firman ya, atau ada tambahan Mas yang belum tersampaikan tadi?
4: Sementara sudah nggak ada, sudah itu aja sementara. Nanti kalau ada info lagi saya kabarin lagi.
0: Baik siap. Terima kasih banyak Mas Firman sudah bergabung malam ini Mas.
4: Ya, siap Mas Alvan, ya.
0: Baik, selamat malam Mas Firman di Tarokan Kediri tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Iya, baru saja masuk informasi kecelakaan ya di jembatan Kalirong 1. Ini masuknya di Tarokan Kediri, jalur utama dari Kediri menuju ke arah Nganjuk ataupun juga sebaliknya. Truk gandeng dan juga satu mobil Innova warna hitam tadi. Belum ada petugas, tapi untungnya kata Mas Firman tidak ada korban. Hanya mobil yang mengalami kerusakan cukup parah tadi di bagian kap mesin depannya. Yang melintas di wilayah Kalirong Tarokan Kediri bisa lebih hati-hati. Ini di lokasi juga masih banyak warga sekitar dan juga kendaraan yang terlibat tadi. Masih belum pergi dari lokasi karena masih ada yang perlu diselesaikan katanya. Hati-hati yang melintas di jembatan Kalirong 1, masuknya di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri di jalur utama. Ada insiden kecelakaan tadi, truk gandeng dan juga satu mobil pribadi.
5: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
6: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
5: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
6: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
5: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya Turu Cakra, informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Bisa ikuti media sosial Facebook, Instagram ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website ada di cakrakrishna.com. Yang mau ke arah Nganjuk lewat Merican, Prambon, hati-hati. Di kantor kecamatan Prambon ada basar malam hari ini, lalu lintas ditutup dan dialihkan. Tapi untuk jalur alternatifnya masih aman, tidak perlu mutar terlalu jauh. Yang mau ke arah Warujayeng dari Kediri lewat Prambon ini hati-hati. Ada basar, pusatnya di kantor kecamatan Prambon, lalu lintas dialihkan malam hari ini.

0: Ya, satu komposisi lagu dari Tulus tadi, judulnya Sepatu, yang menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk malam hari ini, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk Anda seluruh Cakra yang mau bergabung, masih kami tunggu ya, berbagi informasi untuk kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lain, bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Malam hari ini saya Alvan Amar masih bertugas ditemani Angga Sandi dan juga Erika Dwi di ruang gatekeeper. Ya, ke Angga.
1: Baik, atau Alvan menindaklanjuti kecelakaan di kawasan Kalirong Tarokan tadi. Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri Kota Ibda Anang juga membalas pesan dari kami, juga monitor, juga dari Satlantas Polres Kediri Kota sedang menuju ke lokasi ya Alvan ini informasinya. Lalu ada info lain dari Mas Atim, ini tanggal 27 untuk bus arah Surabaya Pare Blitar atau turun ke Tol Mojokerto yang lanjut Terminal Jombang menghindari Tol Tembelang karena ada acara Muktamar NU Alvan. Dan untuk bus yang dari Blitar Pare ke Surabaya lewatnya akan dilewatin ke Ngerandu atau sambung ke arah Terminal Jombang dan tidak melewati Tol Tembelang. Alvan, informasi dari Mas Atim.
0: Oke.
1: Ada informasi lagi nih dari Pak Tris Bianto, ini beliau mengirimkan video kemeriahan acara Maulid Nabi di tempatnya Alvan. Ini di Kecamatan Suko kalau nggak salah ya Alvan ya.
0: Suko Mojokerto ya.
1: Iya, Suko Mojokerto Alvan. Lalu ada satu informasi lagi, ini ada Mbak Zahra, perjalanan dari Surabaya menuju Kertosono sudah sampai di Bandar Kedung Mulyo, arus kendaraan lancar Alvan.
0: Iya, ke Erika.
2: Ya, ini tadi saya juga terima informasi dari Ibda M. Nurul Iman, Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, terkait dengan pola rekayasa lalu lintas dalam rangka Muktamar NU ke-35 tahun 2026. Ada dibagi hingga tiga ring ya. Untuk rekayasa arus lalu lintas di ring pertama, ini arus lalu lintas dari wilayah Lamongan yang menuju ke Pare Kediri atau sebaliknya. Kendaraan dari Lamongan yang akan menuju ke Pare Kediri dialihkan melalui pintu tol Jombang, jalur jalan tol Jombang Kertosono dan keluar di pintu tol Bandar Kedungmulyo Jombang. Sedangkan kendaraan dari arah Pare Kediri menuju ke Lamongan dialihkan melalui pintu tol Bandar Kedungmulyo Jombang, jalur jalan tol Jombang Mojokerto keluar di pintu tol Jombang. Nah, selain itu juga di pintu tol Jombang, kendaraan dari arah utara yang lolos penyekatan di ring 2 dan ring 3, khususnya kendaraan barang dan mobil penumpang yang akan mengakses jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah dialihkan masuk ke jalan tol menuju Kediri atau Nganjuk atau menuju ke Mojokerto. Untuk simpang 4 Tembong Miring Denanyar itu juga akan dilakukan penyekatan ya di simpang 4 Denanyar untuk kendaraan truk, kendaraan bus diluruskan menuju simpang 4 Sambong ke jalan Brigjen Kretarto. Kemudian kalau untuk di simpang 4 Sambong, seluruh kendaraan truk atau bus yang akan menuju jalan Kiai Haji Wahab Hasbullah dialihkan menuju jalan Brigjen Kretarto. Jadi untuk seru cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Jombang ya, harap diperhatikan ada pengalihan arus lalu lintas di beberapa ruas jalur, terutamanya di persimpangan seperti itu, dan juga ini tadi di pintu tol Jombang. Untuk seru cakra, pengalihan atau pola rekayasa arus lalu lintas tersebut rencananya akan dilaksanakan tanggal 27 Agustus ya, hingga tanggal 31 Agustus 2026. Alvan.
0: Iya, terima kasih Erika dan Angga Sandi sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna untuk menit ke-41 lepas dari jam 7 malam ke Gatekeeper, Angga.

Update informasi Alvan, ini terkait dengan kecelakaan yang terjadi di kawasan Tarokan tadi. Ini Mas Firman mengabarkan sudah ada petugas dari Polsek dan

0: Informasi dari pesan masuk ini Pak Chandra. Nyampe rumah terdengar Iklim Hakikat Cinta, Alvan.
1: Lagu yang barusan diputar enggak?
0: Iya, lagu yang barusan diputar ini. Mantap, kata beliau. Lalu ada lagi ini informasi dari Mbak Bilgis. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke Tulungagung sekarang sudah sampai di kawasan Mojo Kediri, harus lalu lintasnya ramai lancar. Update informasi tadi perjalanan dari Mbak Gris dari Surabaya menuju Nganjuk sekarang sudah sampai exit tol Bandar Kedung Mulyo Jombang, Alvan. Untuk alur lalu lintas di exit tol Bandar Kedung Mulyo Jombang saat ini terpantau ramai lancar, Alvan. Ini juga volume kendaraan dari arah timur atau tepatnya yang menuju ke arah Nganjuk dan keluar dari exit tol masih cukup tinggi ya, Alvan. Lalu didominasi juga oleh kendaraan besar juga, Alvan.
1: Ya, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, masih dalam kemeriahan momen Agustusan ya, Tru Cakra. Kegiatan PHBN masih berlangsung di berbagai wilayah. Jadi mau di jalan hati-hati. Besok juga tanggal merah Maulud Nabi. Jadi untuk trafik lalu lintas malam hari ini cukup ramai. Beberapa titik persimpangan terpantau atau dilaporkan juga cukup padat di malam hari ini. Tetap hati-hati yang masih dalam perjalanan, yang sudah sampai tujuan. Kami tunggu tadi sepanjang jalur kabarnya seperti apa, apakah lancar atau mungkin menemui hambatan di 0852 9001061.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Salah satu kandungan dari sebotol herbal Naria Gester yakni aloe vera atau lidah buaya yang dikenal sebagai tanaman yang banyak manfaatnya. Aloe vera berasal dari Jazirah Arab dan tanaman liarnya telah menyebar ke kawasan beriklim tropis, semitropis, dan kering di berbagai belahan dunia. Tanaman lidah buaya banyak dibudidayakan untuk pertanian, pengobatan, dan tanaman hias dapat juga ditanam dalam pot. Dua zat yang diambil dari lidah buaya digunakan dalam produk kesehatan komersial, yaitu gelnya yang tidak berwarna maupun lateksnya yang berwarna kuning. Gel lidah buaya digunakan untuk obat oles untuk berbagai gejala kulit seperti luka bakar, luka, radang, radang dingin, psoriasis, herpes labialis, atau kulit terlalu kering. Sementara lateks lidah buaya dijadikan produk, baik bahan itu sendiri maupun digabungkan dengan bahan lain untuk obat yang ditelan untuk menyembuhkan sembelit.

0: Ya, dari pantauan CCTV untuk di wilayah Kertosono masih cukup lancar seluruh cakra. Keempat arah tidak ada hambatan. Ramai seperti biasa yang dari arah Madiun dan juga yang dari arah Nganjuk. Penumpukan terjadi saat lampu merah di sana. Ke gatekeeper, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Ari. Ini tadi menyampaikan sedang melintas di simpang 4 Kertosono Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana cukup ramai, dominasi dengan kendaraan pribadi, kemudian juga banyak kendaraan muatan yang melintas. Sementara cuaca ini tadi kabarnya juga masih bersahabat saja. Lalu dari Ibu Dian, ini tadi juga menyampaikan kondisi di sekitar alun-alun Nganjuk ya. Ini tadi juga mengirimkan sebuah foto. Kabarnya juga di sana arus lalu lintas masih lancar. Cuaca pun bersahabat. Lalu dari Ibu Rini, ini tadi mengirimkan sebuah video suasana Karnaval Agustusan di wilayah Toyo Resmi, Kabupaten Kediri. Ini juga cukup ramai sekali ya, diikuti oleh warga sekitar. Ini juga ada sound horeknya yang dikirimkan oleh Ibu Rini. Saat ini sudah selesai karena acaranya ini tadi juga berlangsung hingga sebelum maghrib saja. Kemudian dari Bapak Iwan menyampaikan untuk kondisi di wilayah Mengkring Kediri ya, sekitar Mengkring Kediri kabarnya juga ramai sekali malam hari ini, harap hati-hati dan juga waspada. Cuaca disampaikan cerah. Ada dari Ibu Sumini, ini tadi mengirimkan sebuah foto melintas di jembatan Kaliombo 1 Kota Kediri. Ini tadi arus lalu lintas di sana juga tidak ada hambatan, lancar saja. Ini kondisi jalan juga mulus semuanya, dominasi dengan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Alvan.
0: Oke, lanjut ke Angga.
2: Baru saja informasi masuk Alvan dari PLN ULP Nganjuk. Laporan darurat terkait gangguan kelistrikan diterima melalui layanan darurat 112 pada pukul 19.44 malam tadi Alvan. Nah, berdasarkan informasi yang masuk, ada insiden tiang listrik roboh Alvan, atau mengalami gangguan pada jaringan PLN. Ini tiang listrik yang roboh itu berdampak pada aktivitas warga setempat. Peristiwa tersebut juga mengakibatkan pemadaman total, tepatnya di sekitar Dusun Sengkut Alvan, di Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Berbek Alvan. Berdasarkan indikasi awal lapangan, gangguan ini diduga bersumber dari kerusakan pada tiang tengah jaringan tegangan rendah. Mengingat dampak pemadaman dirasakan secara spesifik oleh sekitar 5 rumah warga, ini pihak PLN juga menurunkan petugas ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan dan perbaikan darurat Alvan, agar pasokan listrik kembali normal dan juga tiang listrik yang roboh tersebut segera teratasi Alvan. Ya. Ada lagi informasi dari Pak Tris Bianto. Ini ada rebutan doorprize ya Alvan ya, di musola di kawasan Suko Mojokerto Alvan. Ini memperingati Maulid Nabi di Mojokerto, ini rebutan doorprize. Lalu ada lagi nih perjalanan dari Mbak Cici dari Mojokerto, dari Trawas menuju ke Pasuruan, sedang melintas di Taman Ganjaran, arus lalu lintas terpantau masih lengang Alvan pada malam hari ini.
0: Ya, terima kasih Angga Sandi dan Erika sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
7: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
6: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, dan sudah menjelang jam 8 malam, seluruh cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru cakra lepas dari jam 8 malam ya. Anda melintas di wilayah mana, kondisinya seperti apa? Jangan lupa Anda terus sampaikan kepada kami di 0852-9001061. Anda bisa sampaikan ya dengan mengirimkan foto maupun juga videonya kepada kami di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Wates Kediri. Untuk lokasinya, ini berada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur kurang lebih sekitar 300 meter selatan jalan.

0: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Memasuki musim kemarau panjang, ancaman kekeringan mulai mengintai sektor pertanian di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Guna memitigasi krisis air irigasi yang kerap membayangi para petani, Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyalurkan bantuan 61 unit pompa air ke wilayah tersebut. Bantuan sarana dan prasarana yang disalurkan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk ini mendistribusikan puluhan alat pompanisasi secara bertahap ke 61 titik kelompok tani yang terdampak kemarau. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Nganjuk, Yayok Haryanto, menegaskan bahwa bantuan ini sangat krusial untuk menjaga kelangsungan pasokan air ke sawah warga serta meminimalkan resiko gagal panen. Melalui optimasi 61 unit bantuan ini, pemerintah Kabupaten Nganjuk berharap masalah kerangkaan irigasi dapat teratasi secara bertahap, sehingga produktivitas lahan dan ketahanan pangan di daerah tetap terjaga hingga musim kemarau usai.
0: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
3: Halo, selamat malam. Kembali di program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Sebanyak 188 pelaku UMKM lokal meramaikan Pasar Rakyat Hari Jadi ke-832 Trenggalek Rakyat yang berlangsung pada 20 hingga 30 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Rara, Radio Krishna FM, Trenggalek.
4: Kemeriahan Pasar Rakyat yang berlangsung selama 10 hari tersebut berpotensi meningkatkan volume sampah di kawasan pusat kota. Menyikapi kondisi tersebut, DLH meminta pedagang tidak menyerahkan seluruh urusan kebersihan kepada petugas. Asisten Perekonomian Setda Trenggalek sekaligus PLT Kepala DLH Trenggalek, Jusi Kurniawati, meminta setiap pedagang bertanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Seluruh elemen masyarakat harus menanamkan komitmen sampahku tanggung jawabku dan sampahmu tanggung jawabmu. Saya Rara melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
3: Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, menggelar Madiun Melukis 2026 sebagai ajang untuk memberikan ruang sekaligus mengapresiasi kreativitas seni anak-anak dalam menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan oleh Diana, Radio Krishna FM, Madiun.
5: Kegiatan yang berlangsung bekerjasama dengan sejumlah komunitas sanggar seni di Madiun tersebut dipusatkan di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC, Jalan Pahlawan Kota Madiun, dan diikuti sekitar 156 peserta usia 5 hingga 15 tahun dari jenjang sekolah TK hingga SMP. Berbeda dari kegiatan melukis yang berorientasi pada kompetisi, Madiun Melukis 2026 dikemas sebagai parade. Karya anak-anak tersebut kemudian dipamerkan di kawasan PSC dan dapat dibeli oleh pengunjung sebagai bentuk apresiasi. Selain dipamerkan, hasil lukisan tersebut dapat dibeli oleh siapapun yang berminat. Harga lukisan yang dipamerkan bervariasi, mulai dari sekitar Rp200.000 hingga jutaan rupiah. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
3: Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mengambil langkah strategis dalam memperkuat kemandirian pangan daerah sekaligus mendongkrak serapan hasil pertanian lokal. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
6: Bupati Bojonegoro Setiwahono mengatakan, gerakan ini dirancang untuk menggerakkan para aparatur sipil negara, ASN, jajaran badan usaha milik daerah, BUMD, hingga masyarakat luas agar aktif menggunakan serta mempromosikan produk pangan buatan petani setempat. Menurutnya, persoalan pangan tidak cukup hanya mengandalkan pada aspek produksi semata. Sistem logistik, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran harus berjalan secara terintegrasi agar produk petani memiliki kepastian pasar dan nilai tambah ekonomi yang nyata. Sebagai langkah awal, Ia mengajak seluruh pegawai untuk memulai kebiasaan sederhana, yakni membeli minimal 15 kg beras lokal dalam kurun waktu 1 bulan. Ia juga membuka akses berupa masukan demi perbaikan kualitas produk ke depan. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
3: Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi Wonosobo, Jawa Tengah melakukan jemput bola pembuatan paspor calon haji dalam pelayanan Easy Passport. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
7: Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-PI Wonosobo, Hengki Irawan di Wonosobo mengatakan, dalam layanan Easy Passport ini, memohon paspor atau calon haji tidak perlu datang ke kantor imigrasi, tetapi cukup datang di kantor Kementerian Agama setempat. Ia menjelaskan, layanan Easy Paspor adalah pelayanan paspor yang dilaksanakan di luar kantor imigrasi dan di lokasi pemohon layanan menggunakan mobil unit layanan paspor keliling. Selain kepada calon haji, layanan Easy Paspor diberikan kepada perkantoran atau instansi, institusi pendidikan, komunitas atau organisasi, kompleks perumahan atau apartemen. Menurut dia, Easy Paspor melayani minimal 50 permohonan per hari, hanya melayani pembuatan paspor baru dan perpanjangan, tidak melayani penggantian paspor karena hilang atau rusak. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
3: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di sisi jalan tol Balikpapan Samarinda atau tol Balsam, tepatnya di sekitaran jembatan KM31400, wilayah Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Amoy, Radio Krishna FM, Samboja, Kutai Kartanegara.
8: Lahan gambut yang terbakar diperkirakan mencapai 3 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kalimantan Timur, Buyung Dodi Gunawan, membenarkan adanya kebakaran tersebut. Namun ia mengaku belum menerima laporan lengkap mengenai kondisi di lapangan. Sementara, berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kukar, petugas tiba sekitar pukul 10.15 malam dan langsung melakukan pemadaman serta pembasahan untuk mencegah api meluas. Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 11.50 WITA malam. Setelah petugas melakukan pendinginan dan pemantauan, tidak ditemukan lagi titik api yang berpotensi menyala kembali dan kondisi dinyatakan aman serta kondusif. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Saya Amoy melaporkan dari Krishna FM Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
3: Seorang pria berusia 83 tahun berinisial BI, warga Kecamatan Sukomoro Nganjuk, tewas tersambar kereta api di Desa Peserut, Kecamatan Sukomoro, pada Sabtu 22 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Siska, Radio Krishna FM, Nganjuk.
9: Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi mengatakan, korban tersambar kereta api kahuripan relasi Bandung Blitar yang melaju dari arah barat ke timur. Menurut Fajar, warga sebenarnya sudah berteriak mengingatkan korban. Namun, peringatan tersebut tidak dihiraukan hingga korban tertempel kereta dan meninggal dunia di lokasi. Petugas Polsek Sukomoro bersama warga kemudian mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit untuk proses identifikasi. AKP Fajar Kurniadi menambahkan, penyebab pasti kejadian masih dalam penyelidikan, termasuk untuk memastikan apakah peristiwa tersebut murni kecelakaan atau ada unsur lain. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
3: Jogoyudan Karnival digelar di Kelurahan Jogoyudan, Kecamatan Lumajang pada Sabtu malam 22 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Laila, Radio Krishna FM, Lumajang.
10: Kegiatan dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut menampilkan beragam kreativitas, kostum, dan atraksi warga yang mendapat antusiasme masyarakat. Bupati Lumajang Indah Amperawati mengapresiasi kekompakan dan kreativitas masyarakat Jogoyudan. Menurutnya, kegiatan seperti karnival tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan, menguatkan gotong royong, serta membuka peluang ekonomi bagi UMKM, pedagang kecil jasa fotografi, dan pelaku usaha lainnya. Wakil Bupati Lumajang Yuda Aji Kusuma menilai, keguyuban masyarakat menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia berharap semangat kebersamaan terus dipertahankan melalui berbagai kegiatan positif, sekaligus tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
11: Seorang pria yang diduga menyamar sebagai karyawan kandang ayam diamankan warga saat hendak membawa kabur sebuah truk engkel di Desa Negla, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes pada Minggu 23 Agustus 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Reva, Kasiku FM, Brebes.
12: Peristiwa terjadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat ketika truk terparkir di sekitar kandang dengan kunci masih berada di dalam kendaraan. Terduga pelaku kemudian membawa truk tersebut meninggalkan lokasi. Aksinya diketahui warga dan langsung dilakukan pengejaran. Setelah melaju sekitar 500 meter, truk berhenti di kawasan pinggir sungai karena tidak bisa berbelok, sehingga terduga pelaku berhasil diamankan warga. Kepala Desa Negla, Bambang Irwanto, membenarkan kejadian tersebut dan menyebut terduga pelaku selanjutnya diserahkan kepada polisi. Terduga pelaku diketahui merupakan warga Kecamatan Losari, Brebes. Identitas lengkap dan motifnya masih dalam penanganan pihak kepolisian. Terduga pelaku kemudian dibawa ke Polres Brebes dengan pengawalan polisi untuk menghindari aksi main hakim sendiri dari warga. Saya Reva, melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
11: Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pemblokiran rekening Bank Mandiri milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atas nama Supriyono. Selengkapnya disampaikan oleh Yuni Cahya, Radio Krishna FM, Pati.
13: Salah satu perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Usman Hamid, pun mendesak aparat dan pihak bank untuk menjelaskan alasan pemblokiran, termasuk penjelasan perkara apa yang sedang diperiksa serta apa hubungan dana tersebut dengan tindak pidana. Usman menilai pemblokiran rekening tersebut juga diduga melanggar hukum, menghambat kebebasan berpendapat, serta mengancam kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dana di perbankan. Yuni Jaya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
11: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Teuku Rifki Harsyah, mengatakan Kota Malang, Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan ekosistem kreatif. Selengkapnya disampaikan oleh Rizka, Radio Krishna FM Malang.
14: Sebagai kota kreatif bidang media arts yang dapat mengembangkan talenta dan ekosistem kreatif yang berdampak pada kesejahteraan, ia menegaskan ekosistem ekonomi kreatif di daerah yang dilakukan melalui komunitas dan dukungan berbagai pihak harus berperan dalam memberikan dampak ekonomi bagi masyarakatnya, khususnya pelaku kreatif. Meski begitu, ia mengatakan Kota Malang perlu terus menjaga regenerasi talenta dan memastikan Pusat Kreatif Malang Kreatif Center menjadi ekosistem yang hidup, yang melahirkan kreativitas, kewirausahaan, lapangan kerja, serta dampak ekonomi bagi masyarakat. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
11: Badan Riset dan Inovasi Nasional mengidentifikasikan 3 kelompok umur batuan vulkanik tua di Pacitan, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan oleh Rati Anggraini, Radio Krishna FM, Pacitan.
15: Temuan ini merekam tahapan evolusi aktivitas magmatik di selatan Pulau Jawa sejak Oligosen akhir hingga Miosen tengah. Peneliti Pusat Riset Sumber Daya Geologi atau PRSDG BRIN, Ledian C. Lincoas, menjelaskan penelitian dilakukan di kawasan pegunungan selatan Jawa dengan menggunakan metode penanggangan zirkon untuk menentukan umur batuan secara akurat. Hasil analisis menunjukkan bahwa batuan vulkanik di Pacitan tidak terbentuk dalam satu periode yang sama, melainkan terbagi dalam 3 kelompok umur. Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN Iwan Setiawan berharap hasil penelitian mengenai sistem mineral Indonesia dapat dipahami secara lebih luas, tidak hanya oleh kalangan akademisi, tetapi juga oleh masyarakat dan para pemangku kepentingan. Ratih Anggraini, Krishna FM, Pacitan.
3: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Nanggraini, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Seru Cakra, perjalanan Anda sejauh ini seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda kabarkan dengan kami di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Alvan.
1: Ya, Pak Arief tadi mengirimkan informasi dari Nganjuk ke arah Gondang. Ini lewat jalur Ngerami Sukomoro. Cukup sepi kondisi jalur, tidak banyak kendaraan yang melintas. Di jam 8:30 ini hanya beberapa roda dua yang terlihat dari kiriman video Pak Arief tadi. Kondisi jalur dari Ngerami Sukomoro yang ke arah Gondang juga cukup gelap. Jadi yang mau melintas jalur tersebut arah ke Gondang ataupun juga dari Gondang arah ke Sukomoro bisa lebih hati-hati untuk malam hari ini. Cukup minim penerangan. Kemudian Pak Hafiz di Jombang menuju ke arah Kediri Kota. Ini lewat Kunjang banyak Kediri Kota. Ini lewat Kunjang banyak truk muatan dengan dimensi besar yang melintas. Harap hati-hati, jaga jarak aman juga. Kemudian Mbak Ambar di jalur arteri dari Nganjuk menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di Embong Miring Perak Jombang menuju ke arah Jombang Kota, cukup ramai kondisinya. Besok tanggal merah, kondisi trafik kendaraan malam hari ini cukup padat, perlu hati-hati yang melintas. Kemudian Pak Zainal tadi juga berangkat dari Pace ke arah Kediri Kota. Lewat Simpang 4 Pasar Merican ke 4 Rah masih cukup lancar, angin cukup kencang, jadi perlu hati-hati, Erika.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9000-1061.
0: Terkait dengan dropping air bersih di wilayah Trenggalek, Bapak. Ini ya, tadi kami terima kabar ternyata di wilayah Trenggalek untuk krisis air bersih masih terus berlangsung hingga saat ini. Untuk ya, dropping hingga saat ini bagaimana, Bapak?
4: Saat ini sudah 25 desa yang terkena dampak kekeringan dan 10 kecamatan. Untuk proses dropping hari tetap berjalan. Kalau di Kecamatan Panggul itu sudah setiap harinya 8 sampai 10 truk tangki kalau di Kecamatan Panggul.
0: Setiap hari. Dongko,
4: setiap hari. Tapi kalau di bawah di sekitaran Trenggalek itu ya 2 atau 3 satu harinya.
0: Ini di wilayah-wilayah lain meskipun jumlah airnya tidak sebanyak di Panggul dan Dongko, namun juga droppingnya setiap hari nggih, Bapak?
4: Iya.

0: Setiap hari ini tadi yang dibawa ada di Desa Prambon.
1: Yeah.
0: Itu yang terus rencana nanti di Boguran.
1: Yeah.
0: Nah, itu yang dibawa. Nanti kalau di Manggul itu sudah rutin setiap hari, nanti sudah saya jadwalkan yang ada di pos yang ada di Manggul sana sama PDAM untuk yang mengerjakan.
1: Ini saat sampai di lokasi, kemudian airnya langsung diberikan warga melalui jerigen-jerigen gitu atau langsung jadikan satu seperti di tandon gitu, Bapak?
0: Iya, sudah ada tandon-tandonnya.
1: Oh, setiap wilayah.
0: Tapi orang-orang ya juga kumpul di situ, antrian dari tandon itu yang dari mobil langsung dimasukkan ke tandon.
1: Masuk ke tandon, oh iya. Setiap desa ada satu tandon.
0: Iya, lebih. Ada beberapa tandon ya. Untuk beberapa RT, satu RT aja ada satu tandon.
1: Itu setiap warga juga apakah bebas ambil atau satu kakak ada ini batasannya nggak Pak, berapa jirgen gitu?
0: Selama ini bebas.
1: Bebas.
0: Ya, ya pokoknya yang kuat ya biasanya ya bolak-balik.
1: Jadi potensi wilayah yang terdampak bisa bertambah ya seiring dengan kondisi yang saat ini masih di musim kemarau.
0: Iya, masih bisa bertambah.
1: Masih bisa bertambah hingga saat ini. Wilayah-wilayah tersebut memang langganan setiap tahun ya Pak?
0: Iya, ya itu ya, setiap tahunnya juga terus gitu. Tapi sudah ada pengurangan karena adanya sumur-sumur bor di ada tambahan dari ya dari instansi-instansi ada yang mengebor dari Basnas, ada mengebor itu sudah mengurangi untuk pengiriman saya.
1: Ada informasi tambahan atau mungkin himbauan Bapak yang ingin disampaikan monggo?
0: Nah, sementara ya untuk kekeringan ya cukup itu saja Mbak. Nanti kalau ada update terbaru nanti ya dikabarkan.
1: Dikabarkan update-nya apabila ada perubahan ini jumlah ya Pak ya. Terima kasih Bapak Edi untuk informasi dan juga waktunya sudah disempatkan untuk hari ini.
0: Sama-sama.
1: Semoga
0: terima kasih.
1: Semoga rekan-rekan BPD semuanya juga sehat untuk melayani masyarakat ya Bapak.
0: Amin.
1: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, seru Cakra ini tadi selain dari wilayah Trenggalek ya, Kabupaten Malang pun juga ada krisis air bersih di beberapa wilayah. Sehingga dibutuhkan dropping air bersih hampir setiap hari di beberapa wilayah tersebut. Dan mereka juga sudah dijatah setiap harinya berapa tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan ini tadi diimbau kepada semuanya saja yang mungkin sumber airnya masih cukup di wilayahnya masing-masing, lebih bijak lagi dalam penggunaannya, agar ini tidak sampai kekurangan air bersih. Seru Cakra, takutnya nanti kekurangan air bersih di wilayah Anda kan jadi agak repot sendiri ya. Untuk update-nya terkait dengan krisis air bersih di wilayah-wilayah lain, Anda bisa dapatkan dengan mengunjungi website kami, cakrakrisna.com.

0: Ya, Sri Cakra, kami terima informasi ya untuk di hari ini. Tadi kabarnya juga ada kebakaran di Kabupaten Kediri, melanda sebuah lokasi yang menjadi tempat tumpukan kayu. Awalnya kebakaran tersebut terjadi dari pemilik yang membakar sisa perabasan pohon ya, atau potongan pohon yang ada di sekitar lokasi. Kemudian karena anginnya kencang, api merembet ke bagian-bagian lainnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian tersebut. Pemilik mengalami kerugian hingga jutaan rupiah. Untuk informasi lengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com. Ke gatekeeper Angga.
1: Informasi masuk disampaikan oleh Kepala PLT Satpol PP Kabupaten Kediri, Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Beliau menginformasikan terkait kejadian kebakaran lagi ya, Rika.

0: harus jadi apa ya, peringatan juga untuk yang rokok, kalau buang puntuk rokok jangan sembarangan.
1: Nah iya betul Rika, apalagi juga musim kemarau dan berangin sehingga mempercepat terjadinya kebakaran. Lalu mendapatkan laporan tersebut, tim damkar Kabupaten Kediri Pos Ngadiluih langsung bergerak menuju ke lokasi pada jam 6 lewat 3 petang dan tiba di titik kejadian pada jam 6 lewat 29 petang dengan mengerahkan satu unit armada berkapasitas 2.500 liter serta didukung oleh 4 personel. Petugas langsung memadamkan api dan berhasil memadamkannya sepenuhnya pada jam 6.30 hingga jam 7 malam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun total kerugian material ditaksir mencapai sekitar Rp500.000, Erika.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
4: Air terjun Sedudo Nganjuk. Keindahan alamnya bukan hanya menarik untuk dikunjungi. Objek wisata Nganjuk ini berada di lereng Gunung Wilis, berada di ketinggian kurang lebih 1440 meter dari permukaan laut, dengan ketinggian mencapai 105 meter dari atas permukaan tanah, sehingga jatuhan air terjun ini membuat kawasan wisata membentuk kabut putih, bahkan sampai membasahi pakaian. Lokasi air terjun ini berada di sekeliling tebing curam, sehingga membuat air terjun membentuk sebuah kolam. Nah, di dalam kolam inilah biasanya banyak pengunjung menghabiskan waktu mandi, berendam. Saya berada di Air Terjun Sedudo Nganjuk. Air Terjun Sedudo berada di Sedudo, Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Jarak yang harus ditempuh dari pusat kota Nganjuk sekitar 30 km, dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari alun-alun Nganjuk, arahkan kendaraan menuju ke Jalan Raya Kediri Nganjuk. Kemudian belok menuju ke Jalan Raya Sawahan Berbek dan Jalan Sedudo. Ikuti papan petunjuk jalan hingga mencapai lokasi pintu gerbang Air Terjun Sedudo Nganjuk. Setelah itu, kita harus berjalan lagi kurang lebih 1 km. Jalanan yang dipenuhi dengan pepohonan hijau ini mampu mengalihkan lelah kita. Apalagi Air Terjun Sedudo ini bukanlah air terjun musiman, di mana hanya akan ada di musim penghujan saja. Melainkan di semua musim, Air Terjun Sedudo ini tetap memancarkan keindahannya. Mau berenang? Kawasan Air Terjun Sedudo ini telah menghadirkan fasilitas berupa kolam berenang bagi yang ingin menikmati Air Terjun Sedudo ini dengan cara yang lain. Berendam dan menikmati suasana sejuk dan teduh adalah idaman bagi setiap wisatawan yang berkunjung ke sini. Bagi yang ingin berendam di Air Terjun Sedudo Nganjuk, wajib berhati-hati sebab bebatuan di sini cukup licin. Sangat disarankan menggunakan sendal gunung saat menapaki area bebatuan untuk menikmati pemandangan air terjun ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Air Terjun Sedudo Nganjuk tidak hanya terkenal dengan keindahan alam saja. Air Terjun Sedudo Nganjuk juga berbalut mitos yang menarik untuk diketahui. Cerita bermula dari Kerajaan Majapahit yang memiliki anggapan di tempat ini merupakan air suci. Sering digunakan untuk memandikan barang-barang suci dari kerajaan. Bahkan sampai sekarang pihak Pemkab Nganjuk masih menjalankan budaya ini sehingga menjadi tontonan menarik bagi pengunjung ketika menyaksikan salah satu warisan.

pengembangan budaya di lokasi air terjun Sedudo Nganjuk ini. Air terjun Sedudo Nganjuk dipercaya memberikan khasiat untuk tubuh, seperti membuat kulit wajah dan kulit lainnya nampak awet muda. Hal tersebut terbukti banyak pengunjung dan warga sekitar berenang atau hanya sekedar mandi di air terjun. Bahkan, hanya sekedar mencelupkan kaki, banyak percaya kalau khasiat dari air terjun sudah dapat dirasakan. Di kawasan air terjun Sedudo Nganjuk, kita tidak perlu takut yang namanya kelaparan atau kehausan, karena di sini sudah tersedia banyak warung. Uniknya, jajanan yang ditawarkan adalah jajanan tradisional yang menggoda lidah, seperti nasi jagung, getuk, klepon, dan cenil. Bagi yang suka dengan camilan ini, wajib untuk berkunjung ke air terjun Sedudo Nganjuk. Selain itu, ada beberapa cindera mata dan oleh-oleh yang bisa dibeli untuk dibawa pulang. Hampir semua yang kita butuhkan tersedia di kawasan ini. Jadi, kurang apa lagi? Ayo dolan ke air terjun Sedudo, Nganjuk. Jangan lupa, bahagia!

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Seru Cakra. Berbagai informasi telah kami terima di hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda akses kembali melalui akun Facebook kami Cakra Krisna maupun juga website kami cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Indah, ini di jalur Parojeng Nganjuk menuju ke arah Kertosono sampai di Tugu Jotos Pasar Baron masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Arteri di kawasan Baron sampai ke Kertosono juga masih aman tadi untuk dominasi roda 4 dan juga beberapa truk muatan yang ke arah Surabaya. Kemudian dari Mas Faisal di kawasan Papar menuju ke arah Kediri Kota, ini sampai di Jalan Raya Minggiran Kediri juga masih lancar, banyak bus antar kota yang arah Tulungagung atau Trenggalek, jadi yang ke arah selatan bisa lebih hati-hati. Mbak Saskia, untuk di arteri Nganjuk ke arah Madiun sampai di perlintasan kereta api Awar-Awar Wilangan masih lancar, truk muatan dengan dimensi besar mulai banyak yang melintas, agak sedikit melambat karena memang agak bergelombang kondisi jalur kereta api di Wilangan, tapi lepas itu arah ke Madiun kembali lancar, tidak ada hambatan, tidak ada perbaikan jalan juga. Satu lagi Pak Yusuf, tadi naik di getol Bandar Kedung Mulia yang ke arah Juanda, ini sampai di res area Melati masih aman, kondisi res area cukup ramai di hari Senin malam ini, Erika.
0: Terima kasih, Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Seru Cakra, penjualan buah kemasan di sejumlah pasar dan pusat perdagangan meningkat jelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Warga banyak yang membeli buah dalam bentuk kemasan untuk dibagikan sebagai berkat dalam kegiatan muludan, sedekah maupun juga acara keagamaan lainnya. Dalam jelang peringatan Maulid Nabi, Seru Cakra, salah satu pedagang yang ada di wilayah Sidoarjo menyampaikan bisa menjual 80 hingga 100 kemasan dan rata-rata dagangannya habis terjual. Jadi sehari bisa habis 80 hingga 100 kemasan. Untuk buah campur 10.000, kalau sama minuman 15.000. Buah campuran yang dijual ini dibanderol 10.000 per bungkus. Kalau ada campuran dilengkapi minuman dijual 15.000. Tingginya permintaan terjadi karena banyak warga membutuhkan buah kemasan untuk dibagikan dalam rangkaian kegiatan Maulid Nabi. Kemasan siap dibagikan dinilai lebih praktis dibandingkan pembeli harus menyiapkan dan mengemas buah sendiri. Kenaikan permintaan buah juga dirasakan oleh pedagang-pedagang lainnya, Seru Cakra. Tidak hanya satu pedagang saja, namun banyak pedagang merasakan berkahnya di Maulid Nabi kali ini. Ada acara juga, Seru Cakra, di wilayah Anda, luar biasa, tetap melestarikan tradisi dan juga budaya ya. Ini Anda besok juga bisa kabarkan kepada kami kira-kira keseruan dalam peringatan Maulid Nabi di wilayah Anda seperti apa. Karena saat ini sudah hampir masuk di jam 9 malam. Saya Rika dan juga rekan-rekan yang bertugas di Gatekeeper, Alvan Amar serta Angga Sandi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaannya. Selamat malam. Sampai jumpa.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pantai Gayasan Blitar. Pantai indah ini terletak di Desa Tumpak Kepuh, Kecamatan Bakung, Kabupaten Blitar. Banyak wisatawan yang terpikat dengan keindahan pasir putih dan pemandangan alamnya yang indah. Pantai yang terletak di antara Pantai Tambak Rejo dan Pantai Pangi Blitar ini bernama Pantai Gayasan. Pantai Gayasan terletak di belakang alas Gayasan atau hutan Gayasan. Itulah sebabnya kenapa pantai ini disebut Pantai Gayasan oleh warga setempat. Hutan Gayasan ini oleh penduduk sekitar ditanami tebu. Tanaman tebu ini membuat Pantai Gayasan tidak terlalu terlihat dari jauh. Tapi deruan ombaknya sesekali terdengar hingga 3 km dari bibir pantai. Di Pantai Gayasan ini kita akan dimanjakan dengan nada merdu deburan ombak dan air yang berkejaran hilang di bibir pantai yang berpasir membasahi kaki. Kita bisa main voli pantai, menciptakan kastil pasir hingga berfoto dengan pemandangan alam yang indah. Pantai Gayasan Blitar terdapat tumbuhan vegetasi pantai seperti pandan, ketepeng, dan butun. Sementara fauna yang paling dominan yaitu kepiting. Kita akan menjumpai banyak kepiting yang merayap menuju lubang persembunyian di balik pasir. Pantai Gayasan bisa dijadikan area bermain air, tapi kurang tepat bila dimanfaatkan untuk olahraga selancar, sebab ombak lautnya tidak terlalu besar. Menurut cerita warga setempat, Pantai Gayasan sempat disurvei oleh wisatawan asing untuk dijadikan lokasi bermain selancar. Tetapi karena ombaknya yang kecil, tidak bisa dijadikan tempat berselancar. Pantai Gayasan Blitar memiliki hamparan pantai yang panjang. Warna pasir pantainya bervariasi dari putih, coklat, hingga hitam. Di sebelah timur pantai terdapat sungai yang cukup dalam. Uniknya, semakin mendekati bibir pantai, sungai tersebut semakin dangkal dan berkelok ke tengah, sehingga terlihat seolah membelah pantai menjadi dua bagian. Benar-benar unik dan menarik. Pesonanya hampir tidak dapat dikiaskan dengan kata-kata.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Ritual Tiban. Tari Tiban berasal dari kata dasar tiba, bahasa Jawa yang berarti jatuh. Tiban mengandung arti timbulnya sesuatu yang tidak diduga sebelumnya. Tiban menunjukkan kepada air yang jatuh mendadak dari langit, yang dalam bahasa Jawa disebut udan atau hujan. Tiban merupakan tari atau ritual rakyat yang turun-temurun menjadi bagian kebudayaan masyarakat Jawa Timur, terutama pada daerah Trenggalek, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Tari Tiban selalu dipertunjukkan saat musim kemarau. Tarian ini sebagai permintaan kepada Yang Maha Kuasa untuk diturunkan hujan. Makna di balik ritual tarian Tiban yaitu sebuah harapan, sebuah pesan yang luhur demi lestarinya alam. Tarian ini menonjolkan nilai-nilai luhur atau sebuah pesan untuk menjaga keseimbangan alam.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Nama istri saya Bu Sama, alamatnya Dusun Curah Lapak RT 21, RW 06, Desa Kalidilem, Kecamatan Landuagung, Kabupaten Lumajang. Kalau istri saya itu penyakitnya luar biasa, Mas. Dari penyakit lambung sampai penyakit yang lainnya, komplikasi, Mas, banyak ya. Banyak sekali.
2: Naria yang Ibu konsumsi jenis apa?
1: CA dan Kester, Mas. Paket 1 cuma ya. Paket 1 sudah merasakan, tapi saya alhamdulillah saya suruh istri saya suruh konsumsi herbal Naria, obat pilihanku.

0: memang terhancur mencintaimu.
1: Orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari. Rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Serabeh bisa menjadi rekomendasi sarapan yang khas dan enak di Tuban. Kuliner khas Tuban yang rasanya gurih sekaligus nikmat ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Selanjutnya, dimasak dalam wadah gerabah yang dibakar dengan kayu bakar. Pagi-pagi benar selepas subuh, saya berniat mencari sarapan serabeh di Tuban. Makanan ini memang menjadi kuliner khas untuk sarapan di Tuban selain nasi pecel, nasi uduk, atau nasi punar. Saya berangkat saat matahari belum terbit. Di Tuban, kita harus pagi-pagi benar untuk mencari sarapan. Penjual sarapan biasanya mulai buka selepas subuh. Biasanya sebelum matahari terbit sudah tinggal sedikit atau bahkan habis. Warga Tuban menyebut serabeh bukan serabi ataupun surabi. Walaupun jika kita sebut dua nama terakhir ini, mayoritas orang Tuban juga akan mengetahuinya. Kuliner khas Tuban ini terbuat dari adonan tepung beras dan kelapa. Adonan itu dimasak menggunakan tungku kayu bakar. Sampai sekarang tidak ada penjual yang memasak dengan kompor gas. Mungkin jika menggunakan kompor gas akan mengubah cita rasa khasnya. Penjual serabeh baru akan memasaknya ketika pelanggan memesannya. Adonan dituang di atas wadah berbahan dasar tanah liat, lalu penjualnya akan menunggu hingga matang. Cara masaknya mirip dengan martabak manis atau orang Tuban biasa menyebutnya terang bulan. Kemiripan tersebut maksud saya adalah dari cara memasukkan adonan dan cara mengambilnya dari tempat masaknya. Setelah matang, serabeh akan ditangkap, yaitu menggabungkan dua serabeh menjadi satu. Biasanya, pembeli akan membeli makanan ini dengan satuan tangkap. Satu tangkap sama dengan dua serabeh. Tangkap bisa juga berarti pasang. Di Jakarta, makanan ini bernama serabi atau surabi. Maklum, Jakarta kan lebih dekat dengan kebudayaan Sunda. Serabi atau surabi umumnya memiliki cita rasa yang manis. Santannya pun mengandung gula dan otomatis memiliki cita rasa yang manis. Berbeda dengan di Jakarta, di Tuban serabeh memiliki rasa yang asin dan gurih, serta menggunakan santan yang asin pula. Serabeh memiliki tekstur yang lembut, memiliki aroma yang khas karena menggunakan kayu bakar untuk memasaknya, serta tidak menggunakan tambahan minyak. Jadi ada bau makanan dibakar gitu, enak banget. Di Tuban, makanan ini menggunakan daun pisang yang memiliki bentuk menyerupai mangkok kecil yang bernama takir. Makanan yang baru matang dan masih panas diletakkan dalam takir lalu disiram dengan santan. Paling nikmat kamu makan ketika dalam keadaan masih panas, apalagi saat cuaca pagi yang sedang dingin-dinginnya. Tempat membeli serabeh tersebar di seluruh pelosok Tuban, dari kota sampai desa. Biasanya menggunakan tempat yang sederhana dan di depannya tertata tungku yang berbahan bakar kayu untuk memasak kuliner khas Tuban ini. Di Tuban, tempat jualan serabehnya pun sederhana. Di pinggir jalan gang, yang mengantri pun tidak terlalu banyak, tapi yang mengalir terus tidak pernah putus. Serabeh khas Tuban rasanya kenyal, kulit luarnya tidak keras, jadinya enak banget. Harganya juga murah, recommended banget untuk sedulur cakra yang lagi mencari sarapan serabeh di Tuban.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Panjat Pinang. Setiap bulan Agustus, hampir semua daerah di Indonesia selalu merayakan hari kemerdekaan dengan meriah. Berbagai lomba digelar. Makan kerupuk, baris berbaris, menangkap belut, lari karung, dan tidak ketinggalan lomba panjat pinang. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa lomba panjat pinang sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Pada masa itu, lomba panjat pinang disebut The Klimas atau memanjat tiang. Pada masa itu, panjat pinang diadakan setiap tanggal 31 Agustus untuk merayakan hari ulang tahun Ratu Belanda, Wilhelmina, dan Tahun Baru. Lomba panjat pinang juga diadakan oleh orang Belanda jika sedang mengadakan acara besar, seperti hajatan, pernikahan, dan lain-lain. Hadiah yang diperbutkan biasanya berupa bahan makanan, seperti keju, gula, pakaian, sebab di kalangan pribumi

barang tersebut termasuk mewah, sulit untuk didapatkan masyarakat pribumi waktu itu. Maka tidak heran jika masyarakat pribumi akan berlomba-lomba untuk mengambil hadiah tersebut. Waktu itu, para penjajah Belanda memasang batang pohon pinang yang telah dilumuri minyak atau oli di tanah lapang untuk dipanjat masyarakat pribumi. Saat bersusah payah memanjat pohon pinang untuk mengambil hadiah, para orang Belanda menontonnya sambil tertawa. Tidak heran jika banyak masyarakat yang menentang adanya perlombaan panjat pinang. Hal ini karena adanya kenangan buruk di masa lalu yang diterima masyarakat Indonesia.

0: Nama saya Ibu Satupa, alamat Parang Argo Wagir, RT 3 RW 1 Gang Kacang, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita asam lambung, kolesterol, asam urat kurang lebih 1 tahun. Tangan rasanya pegal dua-duanya. Kaki dibuat lutut susah dan perut saya mual muntah. Saya minum Naria jenis CA dan Gaster. Saya minum 3 kali sehari, pagi sebelum makan 3 tetes, siang habis makan 3 tetes, kalau mau tidur 3 tetes. Tapi kok saya rasa-rasakan masih belum ada perubahan. Jadi saya tambah lagi 5 tetes. Reaksi saya, perut saya mual, kudu mutah sama pusing. Saya ada perubahan itu kalau nggak salah habis 3 paket CA dan Gaster. Alhamdulillah sekarang mual, muntah, linu-linu, sakit di bagian lutut sehingga susah ditekuk sudah hilang total. Kesehatan saat ini saya lebih baik. Rasanya badan sekarang alhamdulillah lebih sehat dari sebelumnya. Menurut saya harga 100 ribu itu terjangkau. Herbal Naria obat pilihanku.
1: Naria ini kan hanya lantaran yang menyembuhkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, dan apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Jenengan membeli Naria dan mengkonsumsi Naria, jenengan sudah ikut bersedekah nggih, karena sebagian penjualan dari Naria ini diberikan kepada yang membutuhkan dan berhak menerima, dan juga yayasan yang sudah terpilih. Seperti yang sudah tertulis dalam surat Az-Zariyat ayat 19, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.
2: Nutrisi Herbal Naria, solusi menjaga daya tahan tubuh Anda. Nutrisi Herbal Naria, hanya dengan 100 ribu rupiah, rasakan manfaatnya.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Perkenalkan, nama saya Ibu Ayem, alamat saya Kembaran RT2 RW3 Kali Kajar, Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit migrain, asam lambung, pinggangnya sakit, sama amandel. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gaster. Alhamdulillah saya sudah merasakan perubahan setelah habis paket keempat Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Banyuwangi memiliki banyak potensi laut. Tidak hanya ikan, budidaya lobster pun juga dikembangkan di perairan paling ujung timur Pulau Jawa ini. Saya bisa menikmati berbagai macam olahan lobster di Kampung Lobster Banyuwangi. Ini bukanlah kampung pemukiman yang melakukan budidaya lobster, namun sebuah tempat budidaya sekaligus wisata kuliner jenis makanan dari lobster di Desa Bangsrin, Kecamatan Wongsorejo, Banyuwangi. Kampung Lobster merupakan supplier dan budidaya lobster sistem dasar. Di lokasi ini, kita bisa diving melihat apartemen lobster yang sengaja ditanam di perairan Pantai Bangsering, Banyuwangi. Terdapat kurang lebih 300 keramba tenggelam yang dibentuk mirip apartemen dan berisi ribuan benih lobster. Tidak hanya itu, ada dom lobster berukuran besar yang juga berisi lobster pembesaran dan ikan-ikan konsumsi. Kita juga bisa memanen lobster yang berukuran di atas 150 gram sesuai standar yang diizinkan pemerintah. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati kuliner lobster sambil menikmati pergantian sore ke malam di pinggir pantai berair tenang ini. Sebelumnya, Kampung Lobster hanyalah tempat budidaya lobster untuk keperluan ekspor. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, lokasi ini disulap menjadi destinasi wisata kuliner spesialis yang menyuguhkan kuliner lobster. Dipilihnya Pantai Bangsering sebagai lokasi Kampung Lobster karena perairan yang bersih. Selain itu, potensi alam dengan pemandangan Selat Bali yang indah membuat pengunjung dipastikan nyaman, apalagi ada atraksi diving, melihat aktivitas budidaya lobster di dasar laut, hingga interaksi dengan lobster yang dibudidaya. Kampung Lobster menyediakan berbagai macam kuliner laut. Salah satu yang spesial adalah lobster bakar dan oven. Ada pula yang premium seperti sashimi lobster dan masih banyak lagi.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
0: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: We have some questions for our Indonesian fans.
1: Penasaran gak sih artis K-pop favorit kita mau nanya apa? Yuk ikutan listening party, nonton konten, dan dapetin merchandise eksklusifnya. Cek K-pop on Hub sekarang!

0: sejarah perjuangan bangsa,
1: runtuhnya Majapahit dan bangkitnya Islam di tanah Jawa. Majapahit merupakan kerajaan besar yang membentang dari ujung utara Sumatera, Selat Malaka hingga ke Papua, mulai melemah akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan Perang Parekrek. Terjadi pada 1401 sampai dengan 1406 Masehi. Akibat perang inilah kerajaan Majapahit di bawah jurang kehancuran, sehingga kurang melakukan pengawasan terhadap beberapa kerajaan yang sebelumnya berada di bawah panji Majapahit yang kemudian mulai melepaskan diri. Misalnya, tahun 1405, daerah Kalimantan Barat direbut kerajaan Cina. Lalu disusul lepasnya Palembang, Melayu, dan Malaka yang tumbuh sebagai bandar-bandar perdagangan ramai yang merdeka dari Majapahit. Kemudian lepas pula daerah Brunei yang terletak di Pulau Kalimantan sebelah utara. Hal ini diperparah dengan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi setelah Perang Parekrek. Akibatnya, perekonomian dan arus perdagangan Majapahit menjadi menurun. Di saat yang sama, penguasa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Muhammad I, pada 1394 sampai dengan 1421 Masehi, mulai mengirimkan misi dakwah Islam yang berjumlah 9 tokoh ke tanah Jawa, yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim pada 1404 Masehi. 9 tokoh yang kemudian disebut Wali Songo angkatan pertama ini kemudian mendarat di Gresik.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Hatifah, RT 16 RW 5 Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Menderita kepala pusing, asam urat, pegal-pegal. Saya mengkonsumsi CA, Gester, dan DM. Paket kedua sudah merasakan enak sekali. Herbalaria, obat pilihanku.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Selain suku Dayak di Kalimantan, di Papua juga terdapat tradisi turun-temurun merajah tubuh. Beberapa suku yang biasanya menghiasi tubuhnya dengan tato adalah suku Moi dan Meyah di Papua Barat. Motif tato yang dibubuhkan pada tubuh suku-suku di Papua memiliki perbedaan dan ciri tertentu. Umumnya, tato tersebut memiliki motif geometris atau garis-garis melingkar serta titik-titik berbentuk segitiga kerucut atau tridiagonal yang dibariskan. Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan tato di Papua juga memiliki keunikan. Di antaranya adalah menggunakan duri pohon sagu atau tulang ikan dan mencelupkannya ke dalam campuran arang halus dan getah pohon langsat.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sri Kamtini, alamat RT 2 RW 9, Sempol Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sesak napas waktu melahirkan anak yang kedua. Dan setelah itu, saya waktu hamil kan saya kakinya sering sakit, sering rasakan nyeri-nyeri. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA dan Gaster. Ada perubahan, paket pertama belum habis sudah merasakan. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakrakrisna.
1: Air Terjun Sumber Pitu Pujon Malang. Salah satu yang kini menjadi tempat wajib untuk dikunjungi saat berlibur di Malang yaitu Air Terjun Sumber Pitu Pujon. Air terjun ini menawarkan pesona alam yang sangat alami. Letaknya di perbukitan dengan ketinggian di atas 1000 mdpl membuat suasana di sini sangat sejuk dan dingin. Terlebih lagi banyaknya pepohonan yang rimbun di sekitar air terjun membuat suasana semakin asri. Air Terjun Sumber Pitu Pujon terletak di Desa Tulungrejo, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang. Dinamakan Air Terjun Sumber Pitu karena di tempat ini terdapat 7 aliran air terjun yang saling berdekatan dengan latar belakang tebing bebatuan yang sangat tinggi. Memang di Malang terdapat 2 air terjun Sumber Pitu, yang satunya terletak

Trajan Tumpang, dan yang satu lagi di Pujon ini. Rute menuju air terjun Sumber Pitu Pujon dapat mengikuti papan petunjuk Kecoban Rondo. Setelah sampai di Patung Sapi, lurus saja sampai ada pertigaan pertama, belok kiri menuju ke Desa Pujon Kidul. Setelah 3 km, Anda akan menemukan papan banner petunjuk arah Kecoban Pitu di Desa Tulung Rejo. Sepanjang perjalanan, kita bisa menikmati suasana hutan pinus yang asri. Sampai di tempat parkir, kita bisa istirahat sejenak karena di sini sudah ada warung yang berjualan makanan serta ada fasilitas umum. Perjalanan masih dilanjutkan trekking 3 km untuk menuju di air terjun Sumber Pitu. Kita harus melewati ladang sayur warga, lalu melewati hutan lindung dengan pemandangan khas pegunungan yang sangat indah. Setelah 30 menit menempuh perjalanan yang lumayan menguras tenaga, suara gemercik aliran air terjun mulai terdengar. Aliran sungai yang deras dan bening membuat rasa lelah kita mulai hilang. Pertama, kita akan disambut oleh satu air terjun yang sangat indah, yaitu air terjun Coban Tunggal. Dinamakan air terjun Coban Tunggal karena alirannya cuma satu saja dan sangat indah. Di dekat air terjun terdapat gazebo dan bisa kita buat untuk istirahat sejenak sambil menikmati indahnya air terjun Coban Tunggal. Untuk menuju air terjun utama, kita masih memerlukan trekking naik 100 meter dari Coban Tunggal. Tapi jangan khawatir karena sudah ada tangga dan pengamannya yang sudah disediakan pengelola. Air terjun yang memiliki beberapa titik sumber mata air dipadu dengan tebing tinggi yang menjulang membuat tempat ini seperti surga yang tersembunyi di atas gunung. Suasana sejuk dan asri menambah kesan alami tempat ini. Pengen refreshing? Ayo dolan ke air terjun Sumber Pitu, Pujon Malang. Jangan lupa bahagia!

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Aku pernah dadi lilin sing nganti entek-entekan ngancani peteng. Tapi ujung-ujunge kowe milih karo padange lampu. Acuri. Nah,

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marianti Ningsih, panggilannya Buning. Alamat Desa Semare, Kecamatan Brebek, Kabupaten Nganjuk, RT 01 RW 01, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya ada gondok tuh sama benjolan di jempolan kaki. Senaria yang dikonsumsi jenis Gester dan CA. Benjolannya sudah mengecil, itu habis 4 paket. Gondoknya sudah berkurang, sudah agak kempes gitu. Herbal Nadia, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ya, nama saya Ibu Sri Pujiati, alamat Karangsari, Sumberwulan, RT5, RW2, Kelurahan Sumberwulan, Kecamatan Slomerto, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit ambeien selama 1 minggu. Waktu BAB, saya mengeluarkan darah. Terus merasakan sakit ya di bagian anusnya, kayak gatal-gatal gitu. Saya mengkonsumsi Narias jenis CA sama Gangster. Waktu pertama itu 3 tetes dengan air 1/4 gelas air anget. Terus belum ada perubahan. Terus saya tambahin 5 tetes. Belum habis paket pertama itu sudah ada perubahan. Terus alhamdulillah saya teruskan. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Gedhog Lindri adalah kue tradisional khas Jawa yang mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional. Berasal dari daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan bahan utama dari singkong. Berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, gedhog Lindri biasanya dibuat menyerupai bongkahan mie yang digulung menjadi sebuah bongkahan kecil. Tidak lupa, gedhog Lindri juga ditaburi dengan parutan kelapa untuk menambah kesedapan rasanya. Aroma gedhog Lindri sangatlah khas, sangatlah berbeda dengan gedhog-gedhog pada umumnya, seperti gedhog Magelang walaupun bahan dasarnya sama. Gedhog Lindri merupakan salah satu variasi dari gedhog dengan ciri khas singkong yang sudah matang digiling halus, kemudian dicampur dengan cairan gula pasir dan dibubui pewarna makanan.

0: Ayo Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk. Di Jawa Timur, wisata pemandian air panas tidak hanya terdapat di kawasan Pacet Mojokerto maupun kawasan Kota Batu. Nganjuk juga memilikinya loh. Meski jauh dari gunungnya aktif, sisi kawasan utara Nganjuk memiliki destinasi wisata pemandian air panas. Airnya yang alami berasal dari sumber mata air, dinamakan Banyu Biru oleh pengelola setempat. Awal mula sumber banyu panas ini ditemukan oleh warga saat mencari sumber mata air untuk pengairan sawah. Namun yang ditemukan sumber air panas, lalu dibuatkanlah sebagai tempat wisata hingga sampai sekarang. Tempat pemandian ini dibuat berupa kotak-kotak kamar mandi yang dialiri oleh air hangat, hingga saat ini mencapai 10 kamar mandi. Saat hari libur nasional maupun hari libur minggu, pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk ramai dikunjungi oleh wisatawan. Banyak beragam pengunjung dari Nganjuk maupun luar Nganjuk. Mereka berkunjung untuk melakukan terapi seperti mengurangi linu-linu, pegal di badan, penyakit gatal, rematik, dan lain sebagainya. Namun ada juga pengunjung yang cuma sekedar refreshing ya. Pemandian air panas Banyu Biru berada di Desa Gondang, Wetan, Kecamatan Jati Kalen, Kabupaten Nganjuk, berjarak sekitar 35 km dari pusat kota Nganjuk. Bisa ditempuh menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor maupun mobil dengan jarak tempuh sekitar 45 menit. Pemandian air panas Banyu Biru Jati Kalen Nganjuk memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari tempat parkir, tempat ganti pakaian, tempat beribadah, kolam yang luas, hingga warung makan yang mayoritas penjualnya warga sekitar.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya,
0: iya.
1: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, dalam ikhtiar memperbaiki kualitas ibadah kita akan lanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin tegaskan bahwa ini menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita uraikan. Salat itu ibadah yang paling pokok. Ibadah yang sangat menentukan muara akhirat kita. Karena ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati as-salah. Amalan pertama yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di akhirat kelak adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Kalau bagus salatnya maka akan berdampak pada kebaikan amalan-amalan lain. Jadi ini sumber amal itu dari salat dulu. Salat merubah karakter, lebih baik amalan yang lain ikut, ya kan? Dan jika jelek salatnya maka ini adalah berita buruk ya bagi amal-amal yang lainnya. Ini sangat menentukan. Pun demikian dalam kehidupan dunia, seperti pernah saya uraikan, banyak manfaat yang bisa kita raih. Dari mulai ketenangan, cepatnya pengabulan doa, jembatan kesuksesan, kebahagiaan, dan hal-hal lain ya, yang tentunya akan merubah kehidupan kita, bahkan perilaku kita lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Pada intinya, apakah sholat yang telah kita tunaikan itu, yang menjadi pokok ibadah kita, yang diwajibkan setiap hari, telah menghasilkan apa yang kita dambakan tadi? Telah membuktikan keimanan kita di hadapan Allah? Atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan tidak berbanding lurus dengan hasil yang seharusnya muncul dari ibadah sholat tadi? Maka dua hal penting diperbaiki. Satu adalah kekhusyuan, yang kedua cara penunaiannya. Karena diduga kuat menurut Al-Quran akan ada orang yang sholat tidak khusyuk, dan diantar ketidakkhusyuan itu disebabkan karena tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Untuk itu kita belajar, dan di pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan iftitah dan istiftah ya, telah dapat bacaannya, referensinya dari mana, kemudian juga bagaimana cara membacakannya, dan hikmahnya itu yang paling penting. Ya, telah kita sadari, kalau saya izin berdiri, kita coba dari awal secara ringkas dalam mempraktikkan, dari sejak kita mulai bertakbir, ya, sejajar dengan bahu atau di sini, ya, izin saya tegaskan untuk menandakan bahwa semua hal jika sudah kita mengangkat bertakbir, takbirnya ihram, harus menanggalkan ya, dan diharamkan membawa segala hal yang tidak terkait dengan sholat. Buang semua ke belakang, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita sepenuhnya. Menghadap wa annahum ilaihi rajiun, dan boleh jadi ini penghadapan terakhir kita kepada Allah, dan mungkin jadi diwafatkan kita. Karena itu Nabi kadang mengingatkan, ya sallu salatal muwadda', salatlah kalian seperti salat perpisahan kita dengan dunia, dan mungkin akan kembali kepada Allah. Itu dorongan kepada jiwa kita untuk kuat dalam rangka menghamba kepada Allah. Kemudian mengucapkan Allahu Akbar, fayaqulu Allahu Akbar. Ya, komitmen pada diri kita, di lisan kita, bahwa Allah yang paling agung, paling hebat, paling besar, menyadari sepenuhnya bahwa kita ini kecil di hadapan Allah. Tapi si kecil ini kadang-kadang membawa kebesaran dalam kehidupan, gitu kan? Ya, sombong terhadap orang lain, merasa yang paling berilmu, merasa yang paling kaya, paling punya kedudukan, berlaku sewenang-wenang dan sebagainya dengan apa yang sebetulnya cuma titipan dan kecil. Maka kita rasakan itu keliru. Kita berniat dengan baik sambil bertakbir, kita hadirkan suasana dalam hati kita, menunjukkan sholat apa yang kita tunaikan, maghribkah, isyakah, atau yang lainnya. Baik, kemudian kita bersedekap, letakkan kemudian telapak yang kanan menutup yang kiri, menjaga hati dengan baik, buat tutupi kekurangan-kekurangan yang kadang muncul dari nafsu ini, ya segera tekan, kalau perlu genggam seperti ini, tutupi dengan kebaikan-kebaikan, seperti pernah saya terangkan di pertemuan yang lalu. Tolong lihat yang sebelumnya dulu, ya supaya tidak cepat menyimpulkan, dan ada kesinambungan ya, dan ketersambungan pembahasan, sehingga mengerti apa yang saya contohkan sekarang. Kemudian jaga. Dan dari penjagaan ini kita bermohon kepada Allah supaya kita jadi lebih baik dalam kehidupan. Dalam konteks kita membuka sholat ini dalam suasana istiftah, iftitah, apa doa yang harus kita sampaikan kepada Allah supaya kita mendapatkan pembuka yang baik, mengawali kebaikan, menutup yang jelek-jelek, bertobat kepada Allah. Nah, di sini kita selesai kemarin membahas tentang doa istiftah, iftitah, baik di Al-Bukhari kemarin kita bahas di nomor hadis 744 dari Abu Hurairah itu yang Allahumma ba'id, ataupun di Sunan Abu Daud ya, yang kita dapati kemarin di bab yang ke-123 apa yang harus dibaca saat istiftah, dan riwayatnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamahullah wajah, yang kita telah bacakan bersama, yang wajah tu sampai ke ujungnya zalam tu nafsi ya, kemudian wa'taraf tu bidhambi faghfirli ya, fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, ya, kita mengakui banyak dosa dan sebagainya. Nah setelah itu suasana kan jadi enak, jadi lebih tenang, jadi lebih bersih, karena orang taubat Allah berjanji menjamin dalam Al-Quran, kan? Siapa yang taubatnya benar, siapa yang taubatnya lurus dan berniat untuk baik, ya faman taba wa aslaha, siapa yang kemudian bertobat dan berusaha memperbaiki dirinya, berjanji komitmen, maka Allah akan berkenan menerimanya. Dan penerimaan Allah yang terbaik itu ketika menerima taubatnya, maka Allah akan berkenan menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Nah, jalan apa yang akan dibuka ya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui penunaian salat ini, maka pembuka jalan ini intinya akan dimulai lewat satu bacaan. Ya, pembuka sesuatu dari sebuah inti yang menunjukkan kepada inti sesuatu itu disebut dengan Fatihah namanya. Fatihah. Karena itu, setelah kita teman-teman sekalian menunaikan takbir Ratul Ihram, kemudian juga istiftah. Jadi ini saya urutkan ya. Nah, takbir Ratul Ihram, takbiratul ihram, dan di sini juga ada niat nanti ya. Kemudian kita lanjutkan dengan iftitah atau istiftah ya. Baik ya, jadi saya batasi di sini dulu. Kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam satu inti ya, yang dimulai dengan bacaan ya. Bacaan itu disebut dengan qira'ah namanya. Qira'ah. Kalau bacaan spesifik berulang-ulang punya nilai mukjizat yang tinggi, bentuknya mubalaghah, maka disebut Quran. Ya, makanya apa yang kita bacakan firman Allah disebut Al-Quran, karena dibaca terus berulang-ulang tanpa henti, punya banyak mukjizat. Orang enggak pernah bosan membacanya, orang enggak pernah bosan kemudian menghafalkannya, semua kalangan bisa baca dan sebagainya. Baik ya? Nah, jadi kalau kita ingin sifati dengan khusus bacaan saja, maka kita katakan apa? Al-qira'ah. Ya, pakai alif lam bisa al-qira'ah untuk menunjuk pada satu sesuatu yang spesifik bacaan. Nanti apa yang dibacanya, kalau dalam sholat jelas nanti ya kita bacakan pertama kali setelah istiftah, iftitah ini nanti adalah Al-Quran. Nah, jadi nama umum untuk bacaannya al-qira'ah. Ya, jadi kalau nanti misalnya ada di dalam hadis Anda baca misalnya ba'da takbir qabla al-qira'ah. Nah, yang dimaksud qabla al-qira'ah ini jelas ke inti bacaannya itu Al-Fatihah, itu Al-Qur'an. Ya. Al-Fatihah. Ah, saking pentingnya tuh Al-Fatihah, ada alarm pik. dengar. Ya, ini barangkali mobil tetangga atau mungkin mobil kita juga di bawah ya. Baik, teman-teman sekalian, lanjut ke sini. Ya, John, tolong matikan. Baik, teman-teman. Lihat sini ya. Bismillah. Kita akan masuk kepada sesuatu yang pokok. Pokok, inti, pembuka sesuatu. Ya, pembuka, pokok, inti disebut Fatihah. Ya. Kalau kali kemarin kan pembukaan yang mengantarkan pada sesuatu. Kalau ini intinya sesuatu itu dan akan dibuka, ya kan? Maka disebut dengan apa? Fatihah. Nah, Al-Fatihah ini tentu adalah Al-Qur'an, ya. Itu adalah apa? Al-Qur'an, dan sifatnya berupa bacaan. Nah, makanya kalau Anda baca di hadis misalnya ya, kan yang saya sampaikan waktu hadis tentang iftitah ya, yang Allah membaca itu di Al-Bukhari nomor hadis 744 dari Abu Hurairah, karena bisa kata hunayyatan, beliau itu diam sejenak dan ditanya oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dia itu redaksi pembukanya kan baina takbiri wal qiraati. Ya, di antara takbir dan bacaan. Bacaan yang dimaksudkan adalah intinya yaitu Al-Qur'an, bentuknya apa? Al-Fatihah. Kesini. Nah. Dan ini menjadi rukun yang sangat penting, teman-teman sekalian. Oh, ini rukun ya. Rukun yang penting dalam sholat. Rukun yang penting dalam sholat. Awas, hati-hati ya. Niat, takbir, nah ini Al-Fatihah. Untuk bacaan pertama yang menjadi rukun di dalam sholat, teman-teman sekalian. Ini dia. Jadi, saking pentingnya rukun ini, bahkan nanti ada hadis yang sangat spesifik yang menjelaskan. Satu, posisi kewajibannya ya. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, adalah keistimewaannya, fadilahnya ya, keutamaannya. Keutamaan
2: Al-Fatihah ini keutamaan. Jadi nanti ada posisi yang menegaskan kewajibannya, kalau kita enggak baca jadi bermasalah gitu kan. Kemudian nanti ada keutamaannya. Nah, terkait dengan ini semua, kita akan keluarkan satu hadis di dalam Sahih Muslim. Jadi teman-teman yang punya kitabnya tolong di apa namanya dicek kembali ya, kalau ada yang kurang tepat atau saya tidak tepat menyebutkan nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman sekalian. Ya, jadi nanti di hadis Muslim ini hadisnya nanti terdapat di riwayat Sahih Muslim. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim. Nah, Kitabus Shalah. Ya, seperti Al-Imam Al-Bukhari karena ini muridnya. Kitabus Shalah babnya. Bab wujub qiraatil Fatihah. Qiraatil Fatihah. Inda kulli raq'atin. Inda kulli raq'atin. Kan? Wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Ini pembukanya. Ya. Jelas ya? Jadi di Kitabus Shalah, hadis-hadis Muslim, riwayat Muslim, kemudian babnya wujub qiraatil Fatihah inda kulli raq'atin. Wajibnya membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan nanti terusannya ya, ketika kita tak mampu membacanya, nanti ada terusan adalah membaca bacaan lain yang dibenarkan sesuai petunjuk ya, tatkala kita tidak mampu membacanya dengan baik atau belum hafal ke sini. Itu nanti pembahasan berbeda. Ya, jadi ini pokoknya. Nomor hadisnya kalau kitabnya serupa dengan yang saya miliki itu nomor hadis 395. Ya. Juga 598. Biasanya ini yang paling populer yang disebutkan. Kalau misalnya ada perbedaan, mungkin Anda ikhtisar atau cetakan berbeda, cari yang rawinya. Ini saja sudah cukup sebetulnya. Tapi kalau kita masuk ke rawinya, sahabat Abu Hurairah. Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, Imam Muslim dengan Abu Hurairah kan enggak ketemu nih. Berarti harus kita temukan dulu kan. Abu Hurairah kan sahabat Nabi gitu kan. Imam Muslim jauh sekali. Itu di eranya Al-Imam Al-Bukhari gitu kan. Nah, ini sementara sahabat Abu Hurairah sahabat ketemu Nabi dan wafat sebelum eranya Imam Muslim. Nah, sekarang kita urutkan dulu Imam Muslim terima dari siapa? Haddatsana, nanti Anda bisa cocokkan. Ya, haddatsana Ishaq. Nah, kan? Bin Ibrahim. Ibrahim Al-Hanzali. Ya. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali. Kemudian akhbarana Sufyan ibnu Uyainah. Ya, 'anil 'Ala. 'An abihi. 'An Abi Hurairah. Nah, ketemu di sini. 'An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman, ini sanadnya. Ya, urutan informasi transmisinya yang tersambung langsung kepada sahabat Abu Hurairah karena ini hadisnya nanti akan diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, rawinya ini ya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau nanti akan menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Imam Muslim enggak berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah, mesti ketemu nih jalurnya dari mana, ketemu dari sini. Maka kita Imam Muslim nih qala telah menyampaikan kepada kami siapa Ishaq yang pertama, Ishaq dari Ibn Ibrahim, Ishaq bin Ibrahim gitu kan, Al-Hanzali. Kan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali ini menerima dari siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah menerima dari siapa? Dari Ala. Ala dari bapaknya dari Abu Hurairah. Jadi jalur ini yang menyampaikan Imam Muslim kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala. Ya, beliau menyampaikan, teman-teman sekalian, awas, hati-hati ya. Di sini ada sesuatu yang penting, ada dua bagian dari kalimat Abu Hurairah ketika menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salla salatan, saya bacakan di sini ya, dan saya tuliskan man salla salatan walam yaqra fiha bi ummil qur'ani ya, fahiya khidajun talatan, tiga kali ya, ai ghairu tamamin. Sampai sini dulu. Satu, terkait dengan kewajibannya ya. Jadi kan tadi kita bahas dua kan, satu kewajibannya Fatihah, ini masih ada alhamdulillah, kedua keutamaannya. Ya, terkait kewajibannya teman-teman sekalian, redaksi hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan man shalla salatan. Ya, tadi saya uraikan, kalau Anda siang lihat di Madrasah Imam Al-Bukhari, saya terangkan tentang man. Ismun mausulun yadullu 'alal fardiyatil 'ammiyah, ya kan? Ism mausul, konjungsi, kata sambung

Fatihah. Ya, nama Al-Fatihah nanti banyak teman-teman sekalian, ya. Ada yang menghitung sampai belasan bahkan, ya. Nanti Al-Fatihah disebut Ummul Quran, disebut juga nanti Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, Ummul Kitab, gitu kan? Jadi banyak sekali namanya. Sesuai dengan keistimewaannya. Biasanya satu surah kalau punya banyak fadilah, fadilah, fadilah, fadilah, jamaknya fadail, punya banyak keutamaan, maka keutamaan itu pun dijadikan dari namanya. Ya, Al-Fatihah ini banyak sekali. Ya, banyak. Dia satu surah yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, maka disebut dengan Asy-Syafiyah. Kisahnya banyak tentang kepala suku yang tersengat kalajengking itu yang pernah saya sampaikan di awal kajian Al-Quran di Aqsa, ya kan? Kemudian juga dia disebut dengan Al-Kafiyah karena isinya merangkum intisari dari Al-Quran Al-Karim keseluruhannya. Kemudian dia Ummul Kitab, ya kan? Ummul Quran yang kembali semua isi Al-Quran itu induknya ke sini, ke Al-Fatihah. Jadi ini teman-teman sekalian, dan Al-Fatihah dia pembuka. Kenapa disebut Al-Fatihah? Ya, karena li'annaha taftatihul Qur'ana fil mushaf. Dia membuka Al-Qur'an itu ya di dalam mushaf. Jadi dimulai dengan Al-Fatihah. Wa was-salatu tuftatahu biha, dan dia juga membuka salat. Salat dibuka dengan Al-Fatihah. Karena itu tadi saya katakan pembuka inti, bacaan inti dalam salat, maka dibuka dengan apa? Al-Fatihah. Ya, teman-teman sekalian. Nah, orang yang salat terus dia enggak baca pembukaannya, enggak masuk ke inti pembukaan. Kan? Ya sama aja orang mau masuk ke satu tempat gak lewat intinya, gak buka pintu, gak apa, tiba-tiba masuk lewat dari jendela, dari genteng atas, bluk ke bawah, kan gak akan diterima. Anda datang ke istana presiden, ya langsung dari atap yang robos, bluk, ya jangankan sampai ke bawah, Anda baru nyampe atap aja mungkin udah dikejar pas pampres. Nah, namun di sini masuk pembuka kan, lewat pembukaannya, lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau hanya lewat intinya dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, atau Anda misalnya mau udah ketemu dengan presiden, atau misalnya ketemu dengan siapalah yang Anda inginkan kan, direktur atau pimpinan Anda dan sebagainya, ya baru ketemu nggak ada pembukaan, nggak ada apa-apa dan sebagainya, langsung mengatakan ya langsung pada inti, langsung pada ini itu, kan tidak juga. Ada pembuka inti, dia ada dari masuk sebagai pembukaan kan, pembicaraan awal, pembuka kepada inti, langsung inti. Nah, ini pembuka kepada inti sesuatu yang menjadi bagian tak terpisahkan dari sholatnya adalah Ummul Quran, Al-Fatihah. Nih ada orang, kata Nabi SAW, gak baca Al-Fatihah. Sengaja dia di sini gak baca, sengaja. Faya khidajun, faya khidajun, faya khidajun. Tiga kali disebutkan. Ya, maka ya sholatnya itu disifati dengan khidaj, khidaj, khidaj. Pencuri, dia pencuri, pencuri gitu kan. Pencuri. Teman-teman sekalian di sini pencuri itu kan jadi ngambil sesuatu gitu kan, yang menjadikan sesuatu itu enggak sempurna. Jadi kan yang menjadikan sesuatu tidak sempurna, makanya ditafsirkan ghairu tamam. Nah, ghairu tamam di sini ini tafsiran ya. Ghairu tamam artinya enggak sempurna salatnya, tidak sempurna salatnya. Nah, maka di sini ada yang menafsirkan tidak sempurna di sini, ada yang ketat ulama mengatakan ya, dia enggak sah salatnya. Ya karena ada hadis lain juga yang memahamkan bahwa la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. La salata, ya tidak sah salatnya, tidak ada salat bagi orang yang ya, kemudian tidak membaca Fatihatul Kitab, ya surah Al-Fatihah dalam salat. Nah, ini ulama sepakat dalam konteks dia menunaikan salat, khususnya pertama ya dalam konteks dia sendirian. Ya. Jadi dia yang disepakati, yang enggak ada perbedaan pendapat di sini. Jadi salat sendirian dia sengaja tinggalkan Al-Fatihah, maka dihukumi tidak sah, dia mesti mengulang salatnya. Ya karena la salata di sini, la-nya di situ diartikan teman-teman sekalian dengan sifatnya penafian. Ya walaupun di situ bisa naqsi juga karena harakatnya fathah. Ya tidak sempurna. Itu la naqsi artinya kurang, enggak sempurna. Sama persis ghairu tamam. Dan sesuatu yang tidak sempurna tidak baik maka diulang. Makanya Khalid bin Rafi' Az-Zuraiki ketika dia salat dan enggak sempurna salatnya diminta oleh Nabi untuk mengulang. Ya maka di sini yang memasukkan kepada aspek kewajiban. Kemudian juga nanti ada dalam konteks berjamaah. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, tapi umumnya jumhur di sini menyepakati termasuk nanti terusan di hadis ini adalah tetap dibaca, nanti tetap dibaca. Ya, walaupun imam baca, kita mengikuti dan nanti ada standar cara baca kita bagaimana cara membacakannya. Ya, berapa ayat paling minimal kalau imam cepat kita bagaimana, nanti ada detailnya. Di sini tetap membaca walaupun nanti Abu Hanifah, ya Imam Abu Hanifah dalam nanti madzhab Hanafi mengatakan kalaupun imam sudah bacakan maka makmum diam, maka berlaku hadis qiraatul imam ya qiraatul makmum, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qiraatul imam qiraatul makmum. Adapun imam jadikan untuk diikuti maka bacaan imam itu mewakili bacaan makmum, maka di Hanafi itu diam menyimak bacaannya imam ya. Tapi nanti yang terkuat saya memilih nanti yang di sini jumhur ulama mayoritas tetap membaca dengan cara yang nanti kita akan pelajari teman-teman sekalian, karena hadis tadi itu terkait juga dengan kondisi ketika imamnya sudah rukuk, maka apa yang harus kita lakukan, maka muncul hadis tadi ya. Kesini dulu teman-teman, teruskan dulu hadisnya. Jadi ini yang pertama, ini dalil yang menyatakan kewajiban membaca Al-Fatihah baik kita sholat sendirian ya, ataupun kita menjadi imam dalam berjamaah yaitu sudah pasti atau bahkan makmum. Nah, dari mana kemudian tetap ini dibaca ya, tetap ini dibaca. Nah, ini kembali kepada terusan hadisnya. Qila li Abi Hurairah, belum selesai hadisnya.

0: Qila li Abi Hurairah, setelah ini disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah, Nabi menyampaikan seperti ini gitu kan. Maka qila li Abi Hurairah, maka disampaikan, dikatakan kepada Abu Hurairah ya, bagaimana kalau keadaan kami ini menjadi makmum? Hah? Bagaimana kalau keadaan kami menjadi makmum? Maka apa kata Abu Hurairah? Sami'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, bacakan ya, bacakan dulu dalam dirimu, baca silent ya. Faqraha fi nafsika, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang bermakna bacakan di dalam dirimu, jadi sir, bacakan. Jadi kalau imam bacanya jahar, jangan ikutan jahar. Ya, jadi jangan sampai terjadi misalnya imam baca dalam salat maghrib, misalnya nanti salatnya bismillahirrahmanirrahim, ada di belakang bismillahirrahmanirrahim, tidak. Ya. Apalagi begini, imamnya sir, andanya jahar. Itu lebih aneh, Joni. Saya salat duhur, imamnya sir, anda jahar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu kan kedengaran, jahar itu kedengaran oleh orang lain selain anda. Kalau sir, silent, yang dengar cuma anda. Jadi kalau anda baca sir, kedengaran orang, itu bukan sir, itu jahar namanya, Cepi. Ya, makanya kalau anda salat sir, silent, ya gak harus dikencangkan orang juga, ya. Ini kembali ke sini, yuk kembali ke sini teman-teman sekalian. Jadi nanti ketika dikatakan pada sahabat Abu Hurairah, kami ini dalam keadaan jadi makmum, gitu kan? Dalam keadaan jadi apa? Makmum. Bagaimana keadaannya? Kata Abu Hurairah, iqra fi nafsik, dibaca di dalam dirimu. Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda. Apa sabdanya? Nah, ini yang akan coba kita tuliskan ya. Qala Allahu azza wa jalla. Qala Allahu azza wa jalla. Baik, yuk kita hapus sebentar ya. Nah, ini teman-teman sekalian, qala Allahu azza wa jalla, ini kita tuliskan ya, bismillah, qala Allahu azza wa jalla ya, qala Allahu azza wa jalla. Dia ya, ada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allahu azza wa jalla. Nah, ini saya ingin garis bawahi dulu teman-teman sekalian. Nah, di sini ini isyarat kepada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah hadis yang, ingat kalimatnya, maknanya disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lafaznya diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, beda dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Lafaz dan maknanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hadisnya hadis qudsi, jadi diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Lafaznya disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, disampaikan kepada kita semuanya. Qala Allahu azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dalam salah satu hadis, hadis qudsinya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Sekali bawah ya, saya tuliskan ini yang pentingnya. Ya, qasamtu as-salata. Qasamtu shalah, ini di satu redaksi nisfaini ya, ada saya bulati begini nisfaini. Ya, nisfaini. Ya. Qasamtu shalah nisfaini baini ya, di sini baini, baini wa baina 'abdi, wa baina 'abdi wa li 'abdi, ini poinnya, ma sa'al. Allahu akbar. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi, qasamtu shalah nisfaini baini wa baina 'abdi. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, Allah langsung ingin menyampaikan dalam salah satu hadis qudsi yang diteruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya lafadznya sampai ke kita, kata Allah, qasamtu shalata, saya membagi dalam salat itu. Nah, perhatikan baik-baik ya, ini yang menunjukkan sekali lagi, menekankan kewajiban Al-Fatihah yang disepakati nanti para ulama ya, mayoritas di sini mayoritas bersepakat kewajiban membaca Al-Fatihah di dalam salat, karena ada redaksi penekanan yang sangat kuat di sini teman-teman sekalian. Al-Fatihah disebutkan dalam hadis qudsi dengan as-shalah ya, qasamtu salata, qasamtu as-shalah ya, di sini aku membagi, kata Allah Subhanahu wa taala, itu as-shalah yang dimaksudnya Al-Fatihah. Dari mana taunya? Nanti terusan hadisnya ya, nanti terusan hadisnya, ketika Al-Fatihah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salat, inti dari salat, maka dari itu kalau intinya ditinggalkan kan tidak sempurna, dia ghairu tamam, khidaj, khidaj, khidaj ya kan, dan menunjukkan persoalan serius atas sah tidaknya ya salat yang ditunaikan. Karena itu di sini penekanan pembacaan salat itu lebih diutamakan dalam konteks ini, bacaan Al-Fatihahnya ya, qasamtu shalata, saya bagi salat itu kan disfaini kepada dua bagian, baini wa baina 'abdi, dan ada bagianku, ada bagian hambaku. Jadi nanti di Al-Fatihah itu teman-teman sekalian, saat kita menunaikan sholat, kan, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta kita menunaikan sholat dan kita memulai sholat, ya, setelah bertakbir, baca istiftah, kemudian masuk ke Al-Fatihah, disebut oleh Allah ini inti sholatnya, pembuka ini inti sholat, qasamtu shalah, aku bagi nih dalam pembuka inti sholat ini, di Al-Fatihah ini, kan, nisfa ini, pada dua bagian, baini wa baina 'abdi, ada bagian tertentu yang memang khusus untukku, kata Allah, kan, wa baina 'abdi, dan ada bagian hambaku. Jadi di Al-Fatihah ini sangat luar biasa. Ada satu informasi yang sangat dahsyat di hadis qudsi yang menunjukkan bahwa ada bagian kita di situ. Sesuatu yang sangat penting, nanti kita akan lihat. Tapi jangan lupakan ada bagian Allah yang harus kita penuhi. Jadi di sini ada hak dan kewajiban. Ini ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah haknya Allah Subhanahu wa taala, berarti kewajiban kita di sini hamba. Ya kan? Ada hak kita. Kalau sudah hak kita berarti kewajiban Allah. Ingat ya? Awas hati-hati. Makanya tegas Allah menyampaikan di hadis qudsi, wali abdi masal. Ya, dan hak kita, hak hamba-Ku kata Allah itu, ya hak kita sebagai hamba Allah, wali abdi dan untuk hamba-Ku masal hak dia apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ya? Apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Ini dahsyatnya. Jadi di sini teman-teman sekalian, ada hak di sini ya, hak Allah yang harus kita penuhi, yaitu tadi salat yang ditunaikan dengan benar. Ya, dalam konteks ini sampai ke bacaan Al-Fatihah. Jadi sampai ke Al-Fatihah saja kalau kita penuhi ya hak Allah, kewajiban kita dengan benar. Niatnya benar, takbirnya benar gitu kan, iftitah-iftitahnya benar sampai ke Al-Fatihahnya benar, maka di situ Allah akan berikan bagian yang paling spesial baru sampai ke bacaan Al-Fatihah saja. Dan itu menjadi hak kita. Dan Allah janjikan di sini dalam hadis qudsi, wali abdi dan untuk hamba-Ku aku akan penuhi. Masal, apa itu? Apapun yang ia minta aku akan berikan. Apapun yang ia minta aku akan berikan. Nah, di sini titik pentingnya teman-teman sekalian, bagi kita untuk benar dalam menunaikan Al-Fatihah. Untuk tidak meninggalkan Al-Fatihah. Karena dalam Al-Fatihah ada sesuatu yang sangat dahsyat, dan di antara kedahsyatan itu terkait dengan pengabulan doa yang kita mohonkan. Apapun yang diminta Allah berikan, sepanjang itu adalah kebutuhan hidup kita, maslahat kita dunia dan akhirat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal minna siyamana wa salawatina wa ruku'ana wa sujudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa najjina ya Allah minal kalbil azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Hajah Sri Suharlin, alamat Kertomulyo RT 3 RW 1 Trangkel Pati. Saya menderita darah tinggi, lambung, susah buang air besar. Saya sakit sudah lama sebelum naik haji, sudah ada kalau 7 tahunan. Saya bawa kemana-mana yang disuruh orang gini sampai di rumah sakit, gak ada perubahan. Selama sakit yang saya rasakan pusing-pusing, kalau bangun tidur muntah, gak bisa ngelawat gitu loh. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Daster. Sehari 3 kali, 3 tetes. Terus sebelum habis sepaket, baru setengah aku udah merasakan enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Pertempuran Surabaya yang terjadi pada 10 November 1945 menjadi salah satu bentuk perjuangan bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan yang diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Tentara Inggris datang ke Indonesia dan sampai di Surabaya pada 25 September 1945. Tentara Inggris datang ke Indonesia bertujuan untuk mengembalikan Indonesia ke Belanda. Misi inilah yang membuat masyarakat Surabaya marah dan menjadi penyebab pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Masyarakat yang tidak setuju dengan misi Inggris tersebut kemudian berkumpul di Hotel Yamato. Mereka menuntut penurunan bendera Belanda dan meminta untuk mengibarkan kembali Sang Merah Putih. Kericuhan bermula ketika perwakilan Belanda, Blokman, mengeluarkan senjata di depan Hotel Yamato pada 27 Oktober 1945. Akhirnya, masyarakat Surabaya bernama Haryono dan Kusno Wibowo berhasil merobek warna biru di bendera Belanda sehingga hanya tersisa warna merah dan putih. Tanggal 29 Oktober, Indonesia dan Sekutu akhirnya sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Namun, kesepakatan tersebut diingkari. Kedua belah pihak kembali bentrok yang menyebabkan meninggalnya salah satu perwira Inggris, Brigadir Jenderal Aubertin Malabai. Inggris kemudian mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan pemimpin dan masyarakat Indonesia yang memiliki senjata untuk melapor. Inggris meminta masyarakat Indonesia untuk menyerahkan diri dan mengangkat tangan ke atas hingga batas ultimatum pada 10 November 1945 jam 6 pagi. Ultimatum tersebut membuat masyarakat Surabaya marah dan memicu pertempuran Surabaya yang berlangsung selama 3 minggu. Tokoh Indonesia yang mengambil peran dalam pertempuran ini antara lain Sutomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Hasbullah.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Taman Lalu Lintas Madiun. Area bantaran Kali Madiun kini tidak hanya berfungsi sebagai penahan banjir saja. Pemkot Madiun telah menyulap bantaran kali menjadi tempat destinasi wisata baru dan rekreasi yang asik. Selain ditumbuhi pepohonan peneduh, sejumlah fasilitas dibangun. Di sebelah selatan, tersedia area taman yang dilengkapi tempat bermain anak dan aktivitas olahraga. Ada wall climbing dan arena skateboard, juga dibuat kolam kecil di bawah monumen pesawat terbang jadul untuk mempercantik taman. Selain tempat duduk yang dicat colorful, juga tersedia gazebo besar di tengah taman yang bisa digunakan untuk tempat berkumpul dan beristirahat pengunjung. Di sebelah utara bantaran kali, dibuat menjadi taman lalu lintas. Berada di pinggir sungai Bengawan Madiun, di taman ini ada semacam sirkuit yang bisa digunakan untuk ajang balapan sepeda motor. Berdiri di lahan seluas 15.000 meter persegi, salah satu tujuan dibangunnya taman lalu lintas ini untuk mengurangi aksi balap liar yang sering terjadi di jalan-jalan tengah kota. Selain untuk mengurangi balapan liar, taman ini berfungsi sebagai lokasi wisata baru bagi masyarakat. Apalagi di lokasi taman ada berbagai fasilitas menunjang yang dapat dimanfaatkan oleh pengunjung. Penerangan di taman ini juga diperbanyak supaya saat petang tetap terlihat indah. Khusus di hari Minggu, taman lalu lintas menjadi pusat perbelanjaan dan kuliner yang dikenal dengan Sunday Market. Untuk menghadirkan Sunday Market, pemerintah Kabupaten Madiun menggandeng warga sekitar. Sehingga pedagang yang ada langsung dikelola oleh pemerintah desa Pangongangan, Madiun. Khusus di area bantaran kali, ada pemandangan yang menarik. Tembok pembatas bantaran berhias lukisan cat gerbong kereta api. Taman lalu lintas juga dilengkapi sejumlah gazebo. Di sekitar gazebo dipenuhi beraneka macam tanaman bunga. Pokoknya dibuat seindah dan senyaman mungkin. Selain rekreasi, diharapkan warga yang berkunjung juga bisa menularkan edukasi, yaitu menjaga kebersihan dan keindahan taman, salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan. Taman lalu lintas bantaran Kali Madiun memiliki 3 fungsi, aspek edukasi, rekreasi, dan ekonomi produktif.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: perjuangan bangsa.
1: Hari lahir Pancasila ditandai oleh pidato Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Pidato pada 1 Juni 1945 dalam Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Pidato Soekarno mengemukakan konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kekalahan Jepang pada Perang Pasifik membuat mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan hal tersebut. Lembaga ini dinamai Dokuritsu Zumbi Kosakai. Lembaga tersebut kemudian mengadakan sidang yang berjalan sekitar hampir 5 hari. Pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamai Pancasila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebutkan 5 dasar untuk negara Indonesia, yaitu sila pertama, kebangsaan. Sila kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila ketiga, demokrasi. Sila keempat,

keadilan sosial, dan sila kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan sebagai dasar negara pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, selamat pagi. Apa kabar untuk hari ini, hari Selasa ya, tanggalnya 25 Agustus 2026. Pagi hari ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 8 nanti, ditemani gatekeeper, ada Mahbub Jamal dan juga Imalana. Anda sudah bisa berbagi informasi, kabar, dan juga kewaspadaan lain untuk hari Selasa pagi ini. Di tempat Anda bagaimana dapat Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa lewat gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara, SPBU Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya ke gatekeeper, Ima.
1: Info dari BMKG bahwasannya hari ini tanggal 25 Agustus 2026 perakiraan cuaca pada pagi hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Lalu siang hingga sore harinya akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi udara kabur. Malam hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut ataupun asap, dan hingga dini hari akan diperkirakan cerah dan berpeluang terjadi kabut ataupun asap. Jadi untuk di tanggal 25 Agustus 2026 aman, tidak ada perkiraan hujan ringan begitu ya di wilayah Jawa Timur. Untuk suhu udara 9 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara 33 hingga 100%. Lalu untuk angin dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 46 km per hertz. Selanjutnya informasi yang kami terima bahwasanya pada kemarin malam ya, ini sekitar jam 9 lewat 2 menit, ini kami dikirimkan informasi dari Komandan Regu Pos Damkar Tanjung Anom, Bapak Dedi Prasetya, bahwasanya ada kebakaran di Desa Patian Rowo depan pabrik gula, Alvan. Terus ini juga dikirimkan sebuah videonya juga lumayan besar untuk kebakarannya pada kemarin ya ini. Namun untuk penangannya selesai di jam berapa atau ada korban jiwa begitu, ini kami belum dapat informasi. Akan kami sampaikan kembali jika sudah ada jawaban dari beliau. Selanjutnya informasi yang kami terima bahwasanya kemarin itu ada sempat yang mengirimkan pesan begitu, Alvan, bahwasanya beliau meminta bantuan HP-nya hilang di sekitar awar-awar Manyung Wilangan. Untuk atas nama siapanya ini belum tertera, nanti akan kami sampaikan kembali ya jika sudah ada jawaban dari beliau dan belum ada ciri-ciri yang lengkap begitu untuk HP-nya. Lalu selanjutnya dari Kapolsek Balangbendo, Polresta Sidoarjo, Bapak Kompol Sugeng Sulistiono, beliau juga menyampaikan bahwasannya kemarin itu sempat ada insiden kebakaran juga ya di daerah Buduran Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Desa Pagerwojo. Untuk waktu kejadiannya sekitar jam 1, oh berarti dini hari, hari ini ya, jam 1 lewat 10 dini hari. Untuk yang terbakar ini adalah rumah sekaligus toko sembako milik saudara Sudarsono, yang dimana peristiwa tersebut menghanguskan rumah sekaligus toko sembako. Kronologinya, jadi pada hari Selasa dini hari itu ketika saksi dalam perjalanan pulang dari acara Maulid Nabi, lalu ketika sampai di rumah melihat kepulan asap yang berasal dari dalam rumah, sehingga meminta bantuan dari orang sekitar untuk mendobrak pintu rumah lalu membangunkan pemilik rumah. Jadi pemilik rumah ada di dalam dan gak tahu kalau ada api begitu ya di rumahnya, sehingga pemilik rumah dapat menyelamatkan diri keluar rumah. Kemudian tidak beberapa lama datang satu mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api, yang dimana dugaan sementara api ini berasal dari konsleting listrik yang menyambar ke lemari baju sehingga mengakibatkan kebakaran. Untuk kerugiannya ditaksir mencapai sekitar 50 juta rupiah dan alhamdulillahnya tidak ada korban luka dan juga korban jiwa dalam kejadian tersebut, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Jamal.
2: Ya Alvan, kami terima info dari Pak Budi semalam ini, informasinya ada insiden lalu lintas ya terjadi di Jalan Raya Selo Bakur Nganjuk. Ada satu korban sepertinya tidak sadarkan diri begitu ya, tergeletak di tengah jalan. Info awal ini insiden tersebut melibatkan sepeda motor dengan truk box. Masih coba kami teruskan ke teman-teman Satlantas Polres Nganjuk untuk mengetahui data lengkapnya seperti apa. Dan yang pasti untuk korban semalam sudah dievakuasi pas waktu Pak Budi menginfokan itu. Lanjut ke informasi lain, Pak Hamzah tadi mengabarkan perjalanannya dari Jombang menuju ke arah Kertosono, melintas di simpang 3 Mengkrek masih cukup aman, tidak terlalu ramai ya maksudnya ya, dan untuk cuacanya masih bersahabat juga. Lalu Pak Anton tadi mengabarkan untuk kawasan Nganjuk Kota di sekitaran Jalan Dermojoyo pagi ini masih cukup lengang, hanya aktivitas warga masyarakat saja, 1-2 sepeda motor begitu, mengingat ini juga tanggal merah ya. Jadi untuk warga masyarakat yang berangkat kerja maupun anak-anak yang berangkat sekolah ini tidak terlalu memenuhi jalan. Lalu juga ada info disampaikan oleh Pak Ilham di jalur Ngepung Patian Rowo, saat ini juga masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih cerah. Pak Mahmud tadi mengabarkan di sekitaran Tanjung Anom Nganjuk masih aman lancar. Di simpang 4-nya ramai aktivitas warga masyarakat yang mungkin berangkat ataupun pulang dari pasar Warujaeng ya. Dan untuk cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal dan Imalana sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, hari ini di Nganjuk cuaca akan cerah sepanjang hari dengan angin yang akan berembus cukup kencang ya, seluruh cakra. Yang mau melintas, terutama yang lewat di ruas jalan tol, bisa lebih hati-hati. Jaga kecepatan, angin di Nganjuk hari ini akan cukup kencang. Ini rawan membuat kendaraan hilang keseimbangan kalau melaju dengan kecepatan tinggi. Jadi tetap hati-hati, patuhi rambu-rambu dan juga perhatikan untuk batas kecepatan kendaraan.

0: Iya, sementara itu Indonesia kembali menghadapi berbagai kejadian bencana dalam beberapa minggu terakhir ini, Sedulur Cakra. Mulai dari gempa bumi besar di Nusa Tenggara Timur, cuaca ekstrim, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan di beberapa pulau. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur, 7 di wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. BMKG mencatat gempa terjadi jam 5 pagi dengan kedalaman 15 km dan epicenter berada di laut sekitar 30 km. Gempa sempat memicu peringatan tsunami sebelum peringatan akhirnya diakhiri. Yang perlu menjadi perhatian, ancaman tidak langsung berakhir setelah gempa utama, karena hingga beberapa hari setelah kejadian, gempa susulan masih terus terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. BMKG juga memperkirakan aktivitas gempa susulan masih dapat berlangsung selama beberapa waktu, sehingga masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap waspada. Tidak hanya gempa di NTT, di periode musim kemarau ini kebakaran hutan dan lahan menjadi ancaman serius di sejumlah wilayah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat karhutla masih mendominasi kejadian bencana yang dilaporkan pada sejumlah daerah. Pemerintah bahkan memperkuat operasi terpadu untuk pengendalian kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan, menyusul peningkatan titik panas serta laporan kabut asap dan berkurangnya jarak pandang di sejumlah wilayah, terutama di 3 provinsi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di Kalimantan Selatan. Iya, Jamal.
1: Ya, Alvan, baru saja Pak Salimun ya, ini tadi telepon off air mengabarkan ada insiden lalu lintas tunggal di kawasan Pace, di Patihan gitu ya. Pas di pertigaan yang kalau ke arah selatan itu ke arah Pace itu, Alvan ya. Nah itu ada sepeda motor dari arah selatan, itu nggak tahu kalau itu jalur apa namanya, tikungan gitu ya atau pertigaan. Nah itu bablas ke lurus ke utara dan menabrak rumah warga. Nah info dari Pak Salimun ini untuk sepeda motor yang dikendarai korban ini cukup parah kerusakannya. Ini saya dikirimkan satu video juga, kerusakan paling parah ada di bagian depan sepeda motor. Nah ini korban, informasi dari Pak Salimun tadi, masih dalam keadaan yang sadar namun juga mengalami luka ringan. Tadi sudah ditolong oleh warga sekitar.
0: Kecelakaan tunggal nabrak rumah.
1: Rumah, jadi pengendara ini nggak tahu kalau itu tikungan. Kan kalau dari selatan kan harusnya nikung ke kiri gitu ya. Atau kalau ke kanan belok ke Tanjung Anom itu. Nah itu nggak tahu kalau dia itu harus belok. Akhirnya dengan kecepatan yang cukup kencang, akhirnya menabrak rumah yang di itu, yang di seberang jalannya itu.
0: Jam berapa, Ma?
1: Tadi dikabarkan oleh Pak Salimun sekitar jam 6 ya. Jam 6 pas waktu Pak Salimun berangkat ke pasar katanya.
0: Sudah cerah ya harusnya.
1: Ya mungkin pengendara ini nggak tidur semalaman atau bagaimana gitu ya. Kalau masih jam 6 mungkin infonya tadi orang Ponorogo, Alvan. Infonya orang Ponorogo, kemungkinan kalau dari arah Kediri berarti mau ke arah Ponorogo mungkin. Atau bagaimana ya, masih belum jelas. Kami masih coba komunikasi dengan teman-teman yang ada di Polsek Loceret, karena tadi informasi dari Pak Salimun, Pak Salimun sudah melaporkan insiden itu ke teman-teman Polsek Loceret. Beralih ke informasi lain, Mas Hari ini tadi mengabarkan Ngawi cerah 32 derajat Celcius. Dan oh ini request lagu boleh ya?
0: Oh iya, tanggal
1: hari
0: merah.
1: Minggu. Tanggal merah bukan hari Minggu ya. Request Padi Band Begitu Indah, nanti biar diputarkan sama Mas Alvan ya. Pak Baidowi mengabarkan untuk kawasan Pari Kediri aman, untuk cuaca pagi ini juga cerah, sudah mulai menghangat gitu ya, matahari sudah muncul. Arus lalu lintas nggak seperti biasanya karena memang ini hari libur gitu ya. Jadi banyak warga masyarakat yang tidak beraktivitas dalam artian tidak ngantor ataupun tidak sekolah, sehingga cukup lengang untuk pagi ini. Pak Firman, di jalur tol Nganjuk arah ke Surabaya saat ini masih aman lancar dan cuaca juga masih cukup cerah, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Informasi terkait dengan gempa bumi ini ternyata tidak hanya terjadi di

0: pembahasan NTT saja ternyata. Kemarin tuh sempat ada, hari ini, dini hari ternyata, sempat ada di wilayah Malang ini, Alvan. Dan magnitudonya juga lumayan gede juga di angka 4,0. Jadi sudah mulai terasa juga ya, ini ternyata sudah sampai di Jawa Timur juga ini untuk gempa buminya. Karena biasanya kalau gempa bumi di wilayah Jawa Timur itu hanya di angka 1,0, iya 2, nah sekarang itu sudah sampai di angka 4,0 magnitudo. Ini terjadi pada pukul 2:11 waktu Indonesia Barat, yang dimana gempa ini berada di laut dengan kedalaman 24 km. Dan getaran gempa ini juga sempat dirasakan oleh sejumlah warga di wilayah Malang dan sekitarnya. Sudah mulai sampai di Jawa Timur saja ya ini Alvan, jadi buat pendengar juga harus berhati-hati juga jika terjadi gempa bumi, jangan sampai kita itu berlindung di bawah pohon, sebisa mungkin harus di tanah lapang saja. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan dari Ibu Erma menyampaikan bahwasannya jelang Muktamar NU ke-35 ini jalur tambak beras sudah mulai padat, sudah mulai ramai ya.
1: Tanggal 27 ya itu?
0: Tanggal 27 sampai tanggal 31 Agustus mendatang. Dan beliau mengabarkan bahwasannya di jalan jalur tambak beras itu sudah mulai padat, banyak yang berjualan juga, dan untuk volume kendaraan pun juga sudah mulai meningkat di jalur tambak beras. Selanjutnya informasi yang kami dapatkan dari Pak Eko melanjutkan perjalanan ke Madiun, sekarang sudah sampai di wilayah Saradan, untuk arus lalu lintas pun terlihat lancar saja, cuaca cerah di pagi hari ini, kendaraan didominasi oleh pribadi roda 2 dan juga roda 4. Pak Agus pun juga menginformasikan dari arah Ponorogo menuju Kediri, sudah sampai di Perak Jombang, untuk arus lalu lintasnya pun lancar, cuaca cerah. Ibu Wiwi pun juga menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono lumayan ramai sekali di keempat arahnya, perjalanan dari Patian Rowo Kertosono menuju ke Ngeronggot, cuaca cerah, Alvan.
1: Ya, terima kasih Ima dan Mahbub Jamal sebelumnya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

0: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya kalau kita bicara tentang bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia, Dru Cakra, memang tidak semuanya bisa dicegah ya. Seperti gempa bumi misalnya, ini tidak dapat dihentikan atau diprediksi kapan dan di mana akan terjadi. Tapi meskipun demikian, ini dapat dimitigasi ataupun juga dapat dikurangi untuk dampak ataupun juga risikonya. Mulai dari bangunan yang lebih tahan gempa, kemudian lewat sistem peringatan dini, hingga simulasi atau kesiapan untuk masyarakat menghadapi kondisi darurat. Memang tidak semua bencana dapat diprediksi kapan terjadi atau dapat dipersiapkan sebelum bencana itu terjadi, tapi langkah mitigasi dapat dilakukan untuk mengurangi dampak ataupun juga resiko yang ditimbulkan. Terkait gempa yang berada di NTT, pemerintah Indonesia baru-baru ini dikabarkan menolak bantuan kemanusiaan dari negara asing seperti China dan juga Iran dalam penanganan korban terdampak gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur akhir pekan lalu. Kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, pemerintah masih menyanggupi untuk memenuhi kebutuhan logistik para pengungsi termasuk perbaikan untuk bangunan. Namun hingga hari ke-6 setelah gempa, para pengungsi seperti di Kabupaten Sika ini luput dari perhatian pemerintah. Sejumlah warga mengaku sama sekali belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan untuk bertahan hidup, warga terpaksa mengkonsumsi ubi-ubian lantaran stok makanan dari bantuan sudah menipis. Kata Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Avianto Amri, menerima bantuan dari negara lain bukan sebuah bentuk kelemahan, tetapi wujud solidaritas dan kerjasama antar negara. Sikap menolak bantuan dari asing itu menurutnya malah melemahkan semangat kemanusiaan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan. Jadi sampai sekarang pemerintah masih berupaya secara mandiri untuk memberikan bantuan sekaligus memulihkan bangunan atau akses warga yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 lalu.

0: Ya, lewat sambungan telepon sudah tersambung langsung dengan Ibtu Ubadillah, KBO Satlantas Polres Jombang. Selamat pagi dan assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mas Alvan.
0: Iya, apa kabar ini Bapak Ubaidillah? Sehat Pak ya?
1: Oh, alhamdulillah sehat-sehat.
0: Alhamdulillah baik. Dan ini menjelang Muktamar NU yang berlangsung pada tanggal 27 nanti, untuk rekayasa jalur nanti seperti apa dan dari teman-teman Polres Jombang?
1: Baik Mas Alvan, kami sampaikan bahwa Polres Jombang dalam pelaksanaan Muktamar NU ke-35 yang lokasinya di Pondok Pesantren Fakhrulul Ulum Beras. Jadi kami menyiapkan 3 ring rekayasa laling, dari ring 1, 2, dan 3. Kami sampaikan untuk ring 1 itu area utama, yaitu sepanjang jalan Kiai Haji Wahab Asumloh, mulai dari titik Eksikol Tembelang sampai Simpang Pak Tambong. Itu saat pembukaan 27 nanti kita tutup total, kita alihkan. Untuk kendaraan yang mau ke kota nanti yang dari utara kita naikkan tol, sama juga yang dari Sambong nanti yang ke arah jalan Yai Wahab Asumloh kita belokan kanan kiri. Untuk ring 2-nya penyekatan kita mulai dari Eksitol Bandar. Eksitol Bandar, kendaraan dari selatan khusus truk ya, khusus truk kendaraan besar. Kami naikkan ke utara ke kiri, terus yang mau melintas ke arah Lamongan, kita naikkan semuanya, nanti turun di Sembelang, nanti langsung ke arah Bapak Lamongan. Bagi kendaraan yang semua yang kami himbau juga yang dari selatan, kendaraan kecil, untuk menghindari kepadatan yang terutama ke Surabaya dari Kediri Raya maupun dari arah Madiun, kami himbau untuk naik semuanya ke atas. Karena jelas di nanti di kota Jombang mendekati Denanggar nanti jelas ada kepadatan. Meskipun tetap bisa melintas, kami harap untuk kendaraan pribadi juga naik ke tol biar lancar. Selanjutnya nanti kami yang dari utara, daerah Lamongan juga kita alihkan mulai dari Tabuh, itu mulai ring 3. Kita belokkan ke kiri nanti tembus Mojokerto, lanjut nanti di Mojokerto di Ploso ke selatan nanti juga ada flyover. Kita turunkan juga penyekatan, kami pilih-pilih nanti kendaraan yang mau ke arah ke Nganjuk, yang arah ke kiri kita juga yang tidak nontol kita himbau lewat jalur Landaan, jadi kalian nanti tembus Nganjuk. Khusus nanti untuk ring 1, karena muktamar mulainya 27, ya Allah, insya Allah nanti dibuka oleh RI 1 atau Pak Presiden. Dan nanti akan pola-pola. Penutupan insya Allah kita mulai besok, karena tanggal 26 sudah dimulai kedatangan mutamirin seluruh Indonesia. Mulai registrasi karena di lokasinya sepanjang jalan Yai Hasanuddin juga nanti kami akan melakukan pola-pola. Registrasi dimulai besok tanggal 26 mulai jam 12.00 sampai 27 sampai malam pagi 24 jam. Ditutup sesuai rondon kemarin itu 17.00 tanggal 27. Untuk itu nanti juga kita 26 akan melaksanakan pola-pola. Apabila kepadatan di jalan tersebut tidak memungkinkan, maka juga kami akan melakukan rekayasa tutup total. Sehingga kami himbau kepada pengguna jalan yang melintas untuk menghindari tanggal 26 dan 27. Demikian, Mas.
0: Ya, tadi ada 3 ring setidaknya. Itu untuk diberlakukan sampai tanggal berapa, Dan? Kalau acaranya kan sampai tanggal 31 nanti.
1: Betul. Kami perintahkan nanti ada 3 tanggal saja, mulai besok tanggal 26 karena kedatangan mutamirin itu, lanjut 27 pembukaan hari 1 dan nanti penutupan. Penutupan insya Allah kalau sesuai rondon tidak ada perubahan tanggal 31 Agustus oleh RI 2. Untuk tanggal 28 sampai 30 kondisional.
0: Okay.
1: Bisa juga nanti kita one way, satu jalur saja, atau gimana lihat kondisi lalin yang melintas saat itu.
0: Ya, berarti selama tanggal muktamar ini ada petugas yang disiagakan dan di beberapa titik pengalian tadi?
1: Benar Mas, kita plotting ada tempat semua kita ada, kalau khusus lalin itu kita ada 21 penyekatan titik plotting. Kita juga dibantu pick up oleh jajaran Polda Jatim sama 15 Polres di Jawa Timur untuk membackup kegiatan tersebut. Karena personil dari Jombang terbatas karena juga event nasional, apalagi tempatnya di Tambak Beras di mana lokasi tersebut jalannya sempit, area di dalamnya juga parkir siap kurang madai, kita antisipasi untuk kepadatan karena hari biasa saja jalan Nyai Wahab Rasulullah hari malam minggu terpadat, apalagi ini seluruh Indonesia tempat di Jombang.
0: Ya berarti perakiran akan ada ribuan kendaraan masuk dan selama muktamar berlangsung itu?
1: Benar, sesuai tamu-tamu dari manifest dari peserta muktamar ada 3.000 yang peserta, itu yang jalur udara sekitar 2.000 nanti dijemput oleh panitia di Bandara Juanda. Hanya yang 1.000 itu yang pakai jalur darat, mungkin dari wilayah Jawa, Bali dan sekitar Madura mungkin jalur darat. Itu pun saat penutupan kita melakukan penyekatan eksitol maupun sambung itu hanya kendaraan yang ada peserta delegasi masing-masing PC, PC seluruh Indonesia itu yang boleh masuk. Selain tempat tersebut langsung diarahkan naik tol nanti turunnya di bandar nanti kembali ke kota karena yang masuk akses sangat terbatas. Di mana kami dari panitia menyiapkan kantong parkir ada dua saja. Yang pertama di area muktamar, yaitu di lokasi timurnya pondok, itu lokasi sawah yang diuruk sekitar 1 hektar yang muat sekitar 600 kendaraan. Untuk selebihnya yang memakai bus sama elok, pemerintah daerah Kabupaten Jombang menyiapkan di terminal. Nanti di sana cukup kalau sampai kalau di dalam terminal sekitar 100 bis. Selebihnya nanti sepanjang jalan kita tutup secara terminal cukup garo sampai sekitar 500 bus cukup.
0: Oke baik. Selain rekayasa lalu lintas tadi apakah ada hal lain yang disiapkan Polres Jombang untuk muktamar NU ke-35 ini?
1: Nah tetap kita rekayasa lalu lintas itu per lalu lintas termasuk yang PAM dalam juga kita di-backup oleh jajaran Brimob dan Mas Polda Jatim untuk memperkuat apabila ada hal-hal eskalasi yang tidak diinginkan, baik terjadi kerusuhan atau hal-hal yang memanas di dalam nanti antisipasi. Secara teknis nanti untuk pengamanan dalam nanti ada ring satu itu dari Unlock, panitia lokal, ada tim. Nanti untuk Polri, TNI nanti semuanya di ring dua. Di dalamnya nanti kalau ada kesan baru kita ada panitia yang menyampaikan ada sesuatu minta bantuan kita baru kita nanti ikut menangani.
0: Baik, yang terakhir dan mungkin ada himbauan atau pesan-pesan kepada masyarakat yang mau lewat di Jombang terutama saat tanggal muktamar NU ke-35 berlangsung, silakan.
1: Baik, ini kami himbau kepada seluruh pengguna jalan khusus tanggal tersebut mulai tanggal 26 sampai 31 untuk menghindari area tersebut baik dari utara, selatan, karena yang terdampak kan dari area Sambung, dari arah Madiun Nganjuk ke Kediri, yang ke arah Surabaya, Mojokerto, Lamongan, silakan untuk menggunakan akses tol. Akses tol otomatis ada tambahan kos biaya, silakan disiapkan. Untuk daerah Mojoagung, Surabaya, Mojokerto, sama aman, tidak ada pengaruh nanti tidak melintasi jalur tersebut. Ini kan, Mas.
0: Baik, terima kasih Bapak Ubaidillah informasi dan waktunya pagi ini.
1: Oke, kami sambung, Mas.
0: Baik, siap. Semoga dilancarkan dan untuk seluruh rangkaian upacara, rangkaian muktamar sampai selesai nanti.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Baik, selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas kembali. Ibtu Obaidillah, KBO Satlantas Polres Jombang. Tadi tentang pola rekayasa lalu lintas dalam rangka muktamar NU yang ke-35 tahun ini yang berlangsung di Tambak Beras Jombang untuk kegiatan selama beberapa hari ke depan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam

0: Ya, satu komposisi lagu dari Padi begitu indah tadi menemani aktivitas dan juga perjalanan Anda untuk di pagi hari ini. Masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Untuk hari ini tanggal merah juga bisa request lagu ya, Seduh Cakra. Anda bisa kirimkan nama penyanyi dan juga judul lagu favorit. Bisa langsung ke Gatekeeper di 0852 9010061. Ke Ima.
1: Dari Pak Agus di wilayah Jombang, ini menginformasikan untuk harga bahan pokok ya, apalagi daging ayam itu masih di harga Rp40.000 per kilogramnya. Dan beliau ini juga mengeluhkan bahwasanya untuk stok ayam pun juga menipis untuk akhir-akhir ini ya, apalagi jelang Maulutan itu, waduh, tambah menipis lagi nih untuk stok daging ayam. Dan akhirnya berdampak pada harganya itu mencapai Rp40.000 per kilogramnya ya.
0: Sebelumnya sudah cukup mahal padahal.
1: Sebelumnya itu sudah di angka 35 up ya, 37, 38, dan menjelang Maulutan ini sudah di angka Rp40.000 per kilogramnya. Dan untuk harga telur ayam ini masih stabil ya, di harga 24-25an ya per kilogramnya. Masih cukup murah juga ya untuk harga telur, karena biasanya kalau menjelang Maulutan tuh biasanya 25 up ya. Tapi ini malah 25 ke bawah ini untuk
0: dagingnya,
1: harga
0: yang itu yang mahal.
1: Betul, dagingnya yang mahal, untuk telurnya masih murah ini. Kabar dari Pak Agus ini tadi. Selanjutnya informasi yang kami terima dari Ibu Sri, ini juga menyampaikan untuk harga kebutuhan pokok daging ayam juga. Ini beliau mengabarkan harganya tuh di harga Rp38.000 di wilayah Kota Kediri ya, Rp38.000 per kilogramnya. Namun untuk harga telur ayam di harga 20

0: Peron lumayan ramai sekali. Untuk pengendara harap berhati-hati karena banyak untuk pejalan kaki yang lalu lintas tanpa nengok kanan kiri. Jadi untuk para pengendara harap meningkatkan kewaspadaan, cuaca lumayan cerah di wilayah Baran hari ini. Pak Firman, perjalanan dari Ngawi menuju ke wilayah Nganjuk sudah sampai di wilayah Caruban, arus lalu lintas lumayan lancar, cuaca cerah. Pak Bakti pun juga menginformasikan perjalanan dari Maospati dari Magetan menuju Kediri sudah sampai di Terminal Bus Anjuk Ladang. Untuk arus lalu lintasnya di daerah terminal lumayan lancar, cuaca cerah, Alvan.
1: Ya, terima kasih Imalana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sementara itu di wilayah Trenggalek ya, luas kawasan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan ini mencapai 54 hektar lebih, dan sebaran titik kebakaran terjadi di 5 kecamatan setidaknya di Kabupaten Trenggalek. Kata Stefanus Triadi Atmono, Kepala BBBD Trenggalek, selama musim kemarau telah terjadi 23 kali kebakaran hutan dan lahan, di mana peristiwa itu terjadi di 13 desa yang tersebar di 5 kecamatan, meliputi Kecamatan Panggul, Kecamatan Karangan, Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, dan Kecamatan Gandusari. Kebakaran terjadi di Desa Karangsoko, Ngantru, dan Tamanan untuk di Kecamatan Trenggalek, dan beberapa desa lain yang tersebar di 5 kecamatan. Menurut data dari BPBD, seluruh insiden kebakaran hutan dan lahan itu langsung mendapatkan penanganan dari tim gabungan untuk dilakukan proses pemadaman. Dan upaya pemadaman juga dilakukan secara manual ataupun dengan menggunakan mobil pemadam. Pihaknya memastikan saat ini titik kebakaran hutan dan lahan telah berhasil dipadamkan dan tidak ada yang merembet ke kawasan permukiman warga. Jadi hanya kawasan hutan yang terdampak dengan total luasan mencapai 54,25 hektar di Kabupaten Trenggalek.

0: Ya, yang sudah belanja ke pasar dapat tambahkan harga daging ayam ini yang kabarnya cukup tinggi ya, Tru Cakra, beberapa hari terakhir. Anda bisa tambahkan untuk di tempat Anda harga daging ayam ini di pasar tradisional apakah juga mengalami kenaikan? Sampai 40.000 katanya di beberapa lokasi tadi. Saya cek dulu ke Jamal.
1: Ya Alvan, memang harga daging ayam ya ini yang jadi sorotan masyarakat. Salah satunya Bu Safira kemarin itu katanya belanja di Kertosono, harga daging ayam ini 40.000.
0: Lumayan.
1: Yang ya, sedianya karena 30 sekian ya di hari sebelumnya. Nah itu di hari Minggu kemarin katanya Rp40.000. Jadi memang agak mahal. Tapi harga telur ini masih stabil, Alvan, di harga Rp22.000 kalau di wilayah Kertosono.
0: Dagingnya ya yang naik.
1: Dagingnya yang naik. Kalau tempo hari kan telurnya yang naik. Kalau daging kan sampai di harga 32 kayaknya kemarin. Dan ayam apa namanya, telur ayamnya itu sampai di harga 29 atau berapa, menyentuh angka 30.000. Tapi sekarang malah telur ayam ini udah mulai stabil, tapi daging ayam udah mulai melonjak begitu ya harganya. Nah akhirnya Bu Safira ini berspekulasi, jangan-jangan karena diserap oleh MBG gitu ya. Kan karena beberapa kesempatan naiknya harga ayam dan juga komoditas lainnya adalah karena pasar yang udah nggak mampu tuh memenuhi apa namanya
0: permintaannya.
1: Sehingga menyebabkan harga daging ayam naik, dan salah satu faktornya adalah karena penyerapan dari program MBG itu. Tapi meski demikian ya kami masih terus pantau juga ya untuk di apa namanya Siska Perbapo Provinsi Jawa Timur, kira-kira yang naik itu mana saja begitu. Jangan-jangan hanya Nganjuk aja gitu. Iya. Tapi kayaknya enggak ya, kayaknya rata enggak, ya.
0: Cukup banyak nih yang naik.
1: Betul. Tempo hari Pak Trisbianto juga mengabarkan untuk wilayah Mojokerto memang juga mengalami kenaikan harga untuk daging ayam.
0: Belum ada intervensi karena HET dari pemerintah daging ayam maksimal memang Rp40.000.
1: 40 betul, memang Rp40.000. Tapi ya Rp40.000 itu kalau untuk pemenuhan protein warga menengah ke bawah masih agak ini ya, masih agak berat begitu ya. Sehingga mungkin pengalihannya kalau masyarakat menengah ke bawah lebih ke tahu tempe atau protein-protein abadi begitu. Kita beralih ke informasi lain. Tadi disampaikan oleh Pak Hamzah, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke arah Nganjuk lewat jalur Taroan saat ini masih aman lancar, tidak ada hambatan, dan cuacanya disampaikan juga masih cukup cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Mahbub Jamal di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.